0: bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi genting.
1: Proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan, ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan dan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya bersadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku kasus Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awal media memilih mengungkap terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, Johnville, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, Johnville menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T-Scraper, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CPP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional tidak lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,5%. 1,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazim Gharibabadi. Dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jinze Wong, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polres Karim Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinto ke informasi lalu lintas pagi hari ini.
17: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari RTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858 715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh

bencana. Di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Peringatan tsunami pasca gempa bumi. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini yang kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah untuk menghindari benda yang mungkin jatuh atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah itu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor.
2: Bagaimana mencabut dengan kondisi di wilayah-wilayah sentra produksi
1: untuk mencegah terjadinya kebakaran? Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan
2: kita saat ini, Pak. Apakah juga
1: selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan serta handphone beserta power bank untuk memantau.
2: Oke, misalnya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah.
1: Dokumen penting
2: Jawa Barat,
1: yang dibutuhkan. Contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya
2: Selatan,
1: di pusat
2: Selatan, yang bagaimana kondisi cuacanya sejauh mana?
1: Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: lebih bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi genting.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

0: di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, selamat pagi kembali, masih bersama saya Dito Utama ya di Florata pagi ini. Dan setelah ini kami akan menghadirkan cek fakta yang akan saya sampaikan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran RRI menggunakan terestrial dan ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa langsung mendownload aplikasi RRI Digital di dalam Google Play Store Anda. Dan Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id atau rri.co.id. Dan pendengar RRI, jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan rri pro1nd. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI ND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif bersama rekan kami, Rosa Dalima, dengan topik peran pendidikan pemilih dalam memperkuat demokrasi. Dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti dialog interaktif edisi hari ini.
2: Bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Selamat pagi mendengar program Masa Satu, Anda kembali bersama kami dalam dialog interaktif di hari ini Kamis 7 Mei 2026. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah peran pendidikan pemilih dalam memperkuat demokrasi. Masih dalam dialog interaktif dengan tema keindonesiaan. Pendengar, demokrasi yang sehat tidak tumbuh di ruang hampa, yang merupakan partisipasi cerdas dari pemilihnya. Pendidikan pemilih bukan sekedar teknis untuk mencoblos, melainkan langkah yang krusial dalam membangun literasi demokrasi. Nah, hari ini pendengar kita akan membahasnya bersama bagaimana pendidikan pemilih itu yang berkelanjutan dapat meningkatkan literasi. Kenapa berkelanjutan? Memang kita baru selesai melaksanakan pemilu di 2024 dan ini masih 2 tahun berjalan, masih 3 tahun lagi di 2029 baru kita kembali memilih. Tetapi bagaimana pendidikan pemilih yang berkelanjutan itu akan berdampak kepada bisa menekan angka golput ke depannya, kemudian bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Tidak salah memilih pemimpin, karena salah memimpin di satu hari saja, dampak yang kita rasakan tuh 5 tahun. Kayaknya udah mulai terasa. Ya, kita sapa dulu dua narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Ketua KPUD ND Wilhelmus Hermanto Lose, atau Lose, sudah familiar di RRI. Kenapa barusan tadi bilang gini, kayaknya Satumben datang lagi.
5: Tidak.
4: Satumben ada lagi. Hari ini hadir lagi, diundang lagi. Karena sudah lama katanya. Terus saya menjawab, pemilu sudah lewat lama. Jadi 2028 baru ada mulai banyak lagi.
5: 2027 itu tahapan.
4: Tahapan sudah mulai. Ya, kalau begitu tahun depan. Tetapi pendidikan pemilih yang berkelanjutan itu penting. Meskipun pemilunya masih jauh, ya kita terus saja bicara dan bicara.
5: Kita terus belajar dan berkembang.
4: Dan 2 hari lalu kami juga dengan Bawaslu bagaimana dalam upaya pengawasan untuk mewujudkan demokrasi yang baik, yang jujur, dan yang adil.
5: Luar biasa, itu peran media yang luar biasa dalam proses demokrasi.
4: Amin. Apa kabarnya?
5: Puji Tuhan, baik.
4: Di KPU sendiri sepi-sepi atau tetap aktivitas?
5: Aktivitas kita tetap, sebetulnya tetap sama. Mau tahapan ataupun di fase yang bukan tahapan. Karena kalau tahapan memang rutinitas agak lebih tinggi. Karena kan dia kerja kita kan pakai hari kalender kan.
4: Oke. Sudah ada targetnya, ada perencanaannya. Ya,
5: kerjanya hari kalender. Kalau hari kalender itu masuk pagi ya pulang harus 2:35:09.
4: Oke.
5: Tapi di non tahapan ya karena pakai hari kerja ya sudah kita normal, tetap dalam kerja-kerjanya sama aja. Karena memang kewajiban kan secara undang-undang itu ada 2 poin besar kan. Oke. Soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Selain itu ada evaluasi penguatan-penguatan kelembagaan dalam rangka memperbaiki perubahan-perubahan dalam apalagi sekarang era teknologi informasi. Itu bagaimana ya, kita bicara soal bagaimana tahapan kepemiluan dan proses pemilu yang menggunakan teknologi dan informasi.
4: Iya, seperti berarti itu. Kita
5: tetap
4: Kita cek ya, 2024 kemarin kurangnya di mana. Nah, dalam rentan waktu menuju di 2027 itu mulai tahapan, kita mulai evaluasi apa-apa yang harus kita lakukan.
5: Siap.
4: Terutama dengan RRI.
5: Tentu dengan media menjadi bagian.
4: Oke. Dan selanjutnya kita juga menghadirkan dari akademisi Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula. Beliau juga merupakan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ada Bapak Helenerius Ajo Leda, biasanya dipanggil Pak Hen. Pak Hen, apa kabar?
0: Kabar baik.
4: Kita ketemu lagi ini yang ketiga ya, dalam bulan Mei. Mari kita bertemu terus. Karena kalau sering bertemu dengan kami pasti ada kerjaan.
5: Kerja-kerja edukasi kan.
4: Iya, iya.
5: Dan informasi.
4: Iya, ini di RRI soalnya macam-macam. Oke, kita ngobrol santai saja, tetapi intinya kita dapat kemudian feel-nya bagaimana kita berupaya melalui dialog yang singkat ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak positif terhadap demokrasi kita. Pak Ato, ini sesuai dengan topik yang kami tawarkan yang sudah disetujui, langsung deh komentar dan tanggapannya.
5: Topik yang menarik ini, topik yang cukup edukatif dan informatif kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara, saya memandang ini topik yang pas. Karena ketika kita bicara soal berdemokrasi, berrepublik Indonesia ini, tentu kita bicara soal partisipasi, peran dan sebagainya. Karena tentu demokrasi itu sendiri kan adalah partisipasi politik masyarakat. Maka ketika tema yang muncul adalah pendidikan pemilih, ujungnya memang kita bicara soal bagaimana masyarakat berpartisipasi.
4: Apalagi nanti ada pemilih pemula yang cukup banyak.
5: Segmen pemilih itu kan cukup banyak. Jadi kita bicara soal partisipasi masyarakat dalam rangka kualitas demokrasi. Demokrasi tidak sempit saja pada proses pemilu ya. Tetapi banyak hal sebetulnya kalau kita bicara demokrasi itu cukup luas. Intinya bahwa adalah peran, ada peran dari setiap orang, dari setiap kelompok. Tentu karena kita banyak, karena kita sudah menyepakat untuk memilih demokrasi sebagai bagian dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kita, tentu kita tidak boleh menghindari hal-hal yang seperti kegaduhan, kebisingan, atau beberapa hal-hal yang memang menjadi varian dalam ruang lingkup demokrasi kita, dalam ruang hidup kita. Namun kan kita ingin pencapaian yang lebih baik, maka butuhlah metode, mekanisme dan berbagai hal. Kalau yang sesuai dengan tema adalah bagaimana kita bicara pendidikan terhadap pemilih, sehingga pemilih itu sadar, pemilih itu rasional, pemilih itu partisipan, dan pemilih itu adaptif. Adaptif itu artinya kan mekanisme dalam konteks kepemiluan ini kan bisa berubah-berubah dengan berbagai sistem dan peraturan ya, tapi dia harus adaptasi untuk setiap proses itu.
4: Hamin satu saja dia bisa berubah pilihan loh.
5: Itu pilihan ya.
4: Iya, itu pilihan. Saja. Jadi bagaimana pendidikan pemilih itu tuh penting.
5: Sangat
4: dan
5: penting.
4: Berkelanjutan.
5: Karena targetnya kan adalah peningkatan kualitas pemilih, rasionalitas pemilih kan. Karena pendidikan pemilih itu capaiannya adalah partisipasi memang. Partisipasinya ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif toh. Boleh angkanya cukup tinggi, ternyata dia ke TPS itu bukan atas kesadaran. Ya kan?
4: Atas
5: bisa saja dimobilisasi. Bisa saja ada relasi kuasa yang bermain di situ. Bisa saja ada uang yang beredar di situ.
4: Baru saya masuk
5: dan putra. Bisa saja ada informasi sesat yang dia dapat sehingga dia ke TPS.
4: Nah, demokrasi yang murni ini harusnya dia ke TPS itu benar-benar dari hatinya.
5: Kesadaran.
4: Susah ya Pak untuk mewujudkan itu.
5: Tantangan ada. Tantangan itu memang cukup banyak. Karena tantangannya itu salah satu adalah perilaku. Karena dalam berdemokrasi itu selain kita bicara partisipasi politik, kita juga bicara budaya demokrasi, budaya politik. Tantangan kita dalam budaya politik juga ada. Karena apa? Kecenderungan kita bicara money politik dan sebagainya itu kan pola-pola yang terbangun dalam ruang demokrasi kita untuk rakyat itu dalam cara berpikirnya itu sangat pragmatis.
4: Oke.
5: Kasih apa ya saya akan kasih apa ke Anda. Itu yang terbangun, itu kan budaya. Nah, maka peran pendidikan pemilih itu kenapa penting? Ya karena untuk itu menekan perilaku budaya politik kita, terus melegitimasi demokrasi kita. Selain kita bicara hal-hal yang lain ya, kecerdasan pemilih dan sebagainya, oke. Tetapi yang lebih luas dari itu adalah kita harus membangun habit atau kultur dalam demokrasi kita. Okay. Kita bicara demokrasi kita yang secara nilai digawangi oleh Pancasila, namun secara praktek saya kira kita perilaku cukup barbar dalam berdemokrasi.
4: Oke.
5: Okay. Itu sebagai penyelenggara saya sebetulnya tidak terlalu jauh beropini sejauh itu karena kita pelaksana teknis.
4: Tapi
5: namun dalam ruang memperbaiki demokrasi saya kira saya perlu omong.
4: Yeah.
5: Ada hal-hal yang memang kita ketahui di lapangan dan kita wajib sampaikan dalam rangka merubah tatanan ruang demokrasi kita yang jauh lebih baik. Karena tujuan dari demokrasi itu sendiri kan adalah pencapaian kesejahteraan, ya kan? Para tokoh ada yang juga menyampaikan itu usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Terkadang usaha bersama untuk kesejahteraan segelintir kalau yang kita lihat. Maka akhirnya
4: yang kita rasakan atau yang kita lihat?
5: Ya kita lihat dan rasakan sekalian. Itu satu paket.
4: Kalau lihat aja sih saya nggak peduli, tetap kalau rasakan juga nih.
5: Ya, tetapi kan sebagai penyelenggara kita terus berupaya untuk bagaimana kualitas demokrasi kita terus meningkat. Maka kalau saya tadi ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara demokrasi dan peran-peran seperti itu, ini kerja-kerja kolaborasi. Okay. Kerja-kerja kita semua, tidak hanya dari penyelenggara. Itu memang tugas pokok kami adalah sosialisasi.
4: Okay.
5: Pendidikan pemilih dan pelaksanaan teknis lainnya.
4: Okay.
5: Tetapi tidak bisa sendiri. Kita butuh akademisi dari kampus, kita butuh media, kita butuh partai politik, kita butuh semuanya berperan. Jadi kita semua berperan dan peran kita semua untuk peningkatan kualitas demokrasi. Okay. Itu sih.
4: Kita ke Pak Hen dulu. Ini paling pas nih, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat SPM Santa Ursula. Ini sering nih turun ke desa-desa, kampung-kampung, bikin penelitian dan segala macam. Nah, dari kacamata Pak Hen dan teman-teman dari SPM Santa Ursula, sejauh mana sih pendidikan pemilih yang dilakukan atau yang dirasakan oleh masyarakat kita berkaitan dengan demokrasi kita, terutama pemilu, mulai dari pilkada, legislatif hingga pilpres, Pak Hen?
0: Oke. Terima kasih Mbak Ocha dan Pak Ketua. Baik. Berkaitan dengan pendidikan pemilih
4: ya. Sejauh yang Anda lihat, ya, ya. Yang Anda rasakan dan yang Anda lihat ya. Jangan lihat saja, rasakan juga.
0: Ya. Sejauh ini mungkin kita perlu mengapresiasi untuk kerja-kerja dari teman-teman KPU ya, yang sebagai penyelenggara pemilu ya, mungkin dalam masa persiapan pemilu kemarin sudah berinisiatif ya, bagian dari tupoksinya untuk namun sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa sejauh ini masih ada tantangan-tantangan ya, terutama dalam beberapa segmen pemilih yang dalam pemilu 2024 kemarin ya, ada beberapa data ya kalau tidak salah itu bahwa dari pemilih pemuda ya, Gen Z itu yang mendominasi. Nah, terus secara ini kan mereka yang masih muda, baru lulus SMA, baru lulus itu yang perlu diedukasi. Nah, edukasi di infiltrasi gagasan-gagasan tentang bagaimana berdemokrasi, bagaimana menjadi bagian dari warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Nah, itu yang saat ini misalnya dari porsi itu dari pemilih sejauh ini. Terus secara ini ya, bagian dari salah satu komponen yang disebutkan tadi, lembaga perguruan tinggi, sejauh ini kita sudah berupaya ya membantu penyelenggara pemilu KPU untuk memberikan edukasi di lokasi-lokasi kegiatan pengabdian ya. Beberapa tahun terdahulu 2024 kita kerjasama dengan satunya Bawaslu ya, juga bagian dari
5: penyelenggaranya
0: edukasi pengawasan ya. Edukasi pengawasan sekaligus edukasi bagi pemilih di desa-desa untuk bagaimana menjadi aktor yang utama untuk mengawasi pemilu, terus menjadi pemilih yang kritis. Nah, di situ bahwa menurut saya memang sejauh ini ya perlu dimasifkan lagi ya, bahwa pendidikan pemilih itu ya, sebagai satu gerakan ya, gerakan dalam rangka membentuk subjek politik yang memiliki etos kewarganegaraan ya. Jadi etos itu kan bahasa Yunani itu ya, sebagai apa dia ya, memiliki karakter ya, nilai-nilai ya, integritas dan apa punya tanggung jawab terhadap bagaimana ya, membangun bangsa dan negaranya. Nah itu yang kemudian etos ya, etos warga negara melalui pendidikan itu yang kita perlu lakukan secara bersama-sama sehingga menjadi warga negara yang tidak hanya bisa ke TPS untuk mencoblos ya, tapi bagaimana dia bisa menghidupi dan menghayati demokrasi sehari-hari. Jadi itu sehingga ketika momentum pemilu tiba ya dia tidak lagi memilih ini siapa seharusnya ini, tapi yang sendirinya dia akan melakukan filter ya terhadap kandidat yang dia pilih ya, terus meminimalisir praktik-praktik ya, yang politik uang misalnya praktik politik yang eksekutif ya, yang kemudian merusak demokrasi itu sendiri. Sehingga menurut saya jadi proyek pembentukan subjek politik yang memiliki etos ini sehingga kemudian kekuasaan itu bukan lahir dari luar, dari KPU yang harus datang atau dari negara, tapi kekuasaan yang lahir dari dalam diri. Jadi kekuasaan bagaimana dia menjadi pemilih yang otonom, menjadi pemilih yang kritis, menjadi pemilih yang bisa mengkritisi kekuasaan gitu. Okay. Jadi itu mungkin satu gerakan yang perlu kita lakukan secara bersama-sama.
4: Okay. Nah, menurut Pak Hans sendiri nih, kira-kira di kelompok

0: Kemudian yang meskipun terutama di yang pemula, yang Gen Z itu, jadi dalam situasi saat ini kan masif nih media-media massa, media sosial, bahwa generasi ini yang dekat dengan perkembangan teknologi. Jadi kan belum tentu mereka yang melek teknologi itu memiliki kesadaran politik yang baik. Jadi itu mungkin perlu diedukasi melalui media sosial, media massa, digital ini yang digunakan untuk sebagai instrumen supaya atau metode supaya nilai dari pendidikan itu, pendidikan politik itu bisa masuk ke ini. Terus mungkin secara data saya belum mengantongi, misalnya pembagian segmen terutama untuk kita di wilayah Ende gitu ya. Misalnya segmen mana yang terbesar itu. Nah, tapi dilihat dari ini mungkin
1: tetap pemilih Gen Z dan milenial.
0: Gen Z, milenial, karena mereka mungkin porsi demografinya itu mungkin terbesar. Terus mungkin dari kelompok-kelompok sosial lain yang rentan, misalnya disabilitas, kelompok ini yang terpinggir itu mungkin bisa dibantu karena mereka memiliki keterbatasan yang perlu difasilitasi sehingga menjadi memiliki hak sebagai warga negara.
2: Oke. Yang mendengar, Anda bisa bergabungnya melalui line telepon kami atau di WA kami di 08123880567.

0: atau bisa di line telepon kami di 0821-4451-1957, di 0821-3878-8786. Bisa juga komentar Anda di YouTube channel RRND, silakan partisipasi di kolom komentar kami. Ke Pak Atolose dulu, Pak Atolose. Kira-kira segmen atau sasaran kelompok manakah yang pendidikannya itu mendapat tantangan terbesar, dan apa tantangannya itu?
1: Tentu yang hampir semua segmen sebetulnya. Oh, iya? Jadi kan segmen pemilih itu pemilih pemula, ada segmen ini marginal, dan itu kan kelompok rentan disabilitas, kelompok perempuan. Karena memang
0: maksud saya izin, maksud saya gini Pak Ketua, kelompok yang rentan yang pendiriannya tuh gampang diubah-ubah, bisa berubah-berubah, meskipun tadi meminta untuk menjadi pemilih yang demokrasi, yang jujur, yang adil, yang bersih, tetapi bisa saja gampang rentan terhadap gangguan atau ancaman-ancaman pelanggaran gitu.
1: Kita tentu ya, kita tidak bisa memastikan ya yang mana yang langsung pasti, tapi pada kenyataannya kita melihat
0: semua berpotensi,
1: keseluruhan berpotensi. Karena apa Kakak? Karena kultur demokrasi kita, budaya yang sudah terbangun selama ini oportunis, yang cukup pragmatis. Pilihan-pilihan itu kan dijatuhkan bukan karena nalar kritisnya pemilih sendiri atau kesadaran pemilih, tetapi karena dipengaruhi oleh apa. Semua rentan, kelompok masyarakat ada rentan. Itu penelitian ya, kelompok masyarakat rentan itu kenapa? Karena relasi kuasa. Ada yang punya kuasa di satu wilayah, dia bisa menentukan satu wilayah itu dalam konteks penentuan pemilihannya kemana. Jadi semua itu rentan. Dan perlu kita sadari bahwa pemilu kita sudah pemilu yang inklusif, pemilu yang memberi ruang kepada semua orang, kepada semua pihak, termasuk kaum disabilitas. Peran, namun selama ini yang perlu dievaluasi ya, saya cuma menyampaikan dalam konteks kita sebagai penyelenggara, ruang yang paling diberi kita. Diberi segala sumber daya yang besar itu ketika tahapan dulu. Nah, tahapan ini jadwalnya cukup padat, sehingga kerja-kerja sosialisasi kita terhambat dengan kerja-kerja pelaksanaan teknis yang sudah ada tahapan dan jadwal.
0: Dan sosialisasi itu dibatasi dengan kalender?
1: Ya, tapi tidak dibatasi sebetulnya sosialisasi itu. Ha? Namun porsi untuk kita bisa melakukan lebih dengan anggaran yang cukup besar itu,

0: itu pada saat tahapan dulu yang di situ ada kerja-kerja teknis lain yang cukup yang padat, sangat padat kan tahapan-tahap dalam tahapan itu. Nah kita harus membagi ruang, bagi ini harus sosialisasi, ini mana kerja teknis lain, ini mana banyak hal kan.
1: Akhirnya tidak maksimal.
0: Tidak maksimal. Maka yang dibutuhkan pada ruang-ruang yang lagi jedah seperti ini.
1: Harusnya itu yang edukasi kita mulai.
0: Yes, jalan. Memang kita selama ini kita lakukan, tetapi porsinya itu tidak dikasih yang cukup besar.
1: Sehingga anggarannya tidak dialokasikan di saat-saat sekarang gitu maksudnya.
0: Artinya seperti itu sebetulnya. Okay. Sehingga kita tidak akhirnya kita tetap melakukan. Kalau hari ini sih KPUND kan melakukan ke sekolah-sekolah, ke kampus, terus ke kelompok masyarakat. Hampir setiap minggu itu kita ada kegiatan soal sosialisasi pendidikan pemilih.
1: Tetapi skopnya tidak besar, sasaran kelompoknya tidak banyak.
0: Kita tidak bisa lebih besar karena memang kita optimalkan yang ada. Ada. Jadi ini ruang. Nah, dan di satu sisi kita berharap demokrasi kita yang berkualitas. Di sisi lain support sistemnya tidak didorong yang begitu besar. Saya tidak mengkritik siapapun sebetulnya, tapi ini
1: kita berbicara kenyataan.
0: Iya, keresahan yang penyelenggara gini. Akhirnya semua orang kan masyarakat pasti bilang, "Ah, ini penyelenggara ini nih duit aja yang banyak tapi kerjanya gini-gini." Yes, oke. Tetapi pada kenyataannya kita tidak seperti itu sebetulnya. Tapi upaya dan ini kita lakukan, maka kolaborasi tadi antar lembaga, antar termasuk dengan kampus, dengan STPM, nanti ini dengan RRI dan sebagainya. Kita butuh RRI juga sebagai ruang media informasi dan edukasi. Melalui RRI kita berharap bahwa kita juga bisa memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah hal-hal kayak gitu yang kita lakukan akhirnya. Tetapi itulah bagian dari tanggung jawab dan kerja kita. Memang itu konsekuensi yang harus kita jalankan. Kembali ke pertanyaan Kak Uca tadi, bahwa bagaimana sih kerentanan kita dalam ruang demokrasi, mana yang berpotensi. Semua bisa berpotensi, Kakak. Pemilih pemula hari ini, pemilih pemula ini kan dia lebih pada ruang-ruang konten yang lagi rame saja. Yeah.
2: Algoritma
0: apa yang dia ikuti kan tidak menarik bagi Gen Z hari ini, atau generasi milenial ya, kayak kita kan generasi milenial, mungkin juga tidak menarik bagi sebagian orang, tidak menarik kalau bicara hal-hal yang demokrasi lah, bernegara lah, berat bagi mereka mereka rasa kan. Iya. Karena apa? Di satu sisi, karena di sisi lain ketika mereka mau ngomong itu yang apa yang mereka rasakan kan tidak juga seimbang itu. Ya ngapain juga saya bicara yang berat ini, sedangkan saya juga tidak bisa menerima dan menikmati itu semua. Bisa saja itu yang merubah perilaku mereka. Karena kita bicara demokrasi tadi, kita kembali bahwa itu bicara soal peran partisipasi politik masyarakat dan budaya politik kita, budaya demokrasi kita. Itu yang menjadi tantangan berat. Tantangan berat kita ya relasi kuasa, money politik, hoax atau disinformasi. Kayak generasi milenial mungkin tidak terlalu dampak, tapi kepada generasi yang lebih muda atau yang baby boomers, bahkan kan baby boomers ini kan pegang teknologi ini kan, mereka ini kan kalau milenial itu kan jembatan lah antara dengan yang ini dengan yang ini, jadi dia masih bisa ngikut. Tapi kalau baby boomers kadang kan mereka nggak ngerti AI hari ini kan, sehingga apa yang diproduksi oleh informasi itu mereka percaya aja bahwa padahal itu AI. Yeah. Tapi di milenial dan gini mungkin agak sedikit mencari tahu itu. Namun yang bagi kita ada di Gen Z-nya atau sekarang Gen Alpha, bahkan kan itu juga bisa berpotensi untuk memilih ke depan.
1: Okay.
0: Cenderung yang lebih yang kayak algoritma yang viral aja. Tidak mau mencari yang hal-hal apa sih ini. Karena apa? Maka di sosialisasi itu kita selalu mengkaitkan ke sekolah misalnya. Kenapa kalian harus tahu pemilu? Kenapa kalian harus memilih pemilu? Kenapa pemilu harus jadi pemilih cerdas?
1: Yeah.
0: Baik. Kembali kepada diri kalian. Kalian apa? Anak sekolah. Apa sekolah kalian? Kendalanya apa? Susahnya apa? Oh ini itu. Ada mereka harus paham bahwa itu semua adalah kebijakan. Berangkat dari kebijakan. Nah bagaimana kebijakan bisa beralih ke adik-adik? Nah bagaimana menentukan pemimpin untuk mengambil kebijakan untuk bisa berdampak kepada pendidikan adik-adik? Kan itu yang kita wajib sampaikan ke mereka. Nah, kepada kelompok nelayan misalnya, kenapa Bapak mereka kok sulit sekali dalam konteks kehidupan, baik, dalam beraktivitas. Nah, kita kembali ke kebijakan. Nah, siapa yang mengambil kebijakan? Nah, siapa yang menentukan orang untuk sebagai pengambil kebijakan? Ini kan kita urutkan semua. Sehingga bahwa kita paham bahwa dalam berdemokrasi ini ternyata ada di awal itu masyarakat itu sendiri, berproses di tengah, hasilnya adalah kesejahteraan.
1: Oke. Okay. Ini ada yang masuk ini, Pak Hen. Selamat pagi RRI, saya dengan Fania di Jalan Ahmad Yani. Saya mau tanyakan kepada narasumber berdua. Menurut saya sejauh ini pelaksanaan pemilu kita sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada yang mani politik dan tidak ada penegakan hukumnya. Ini yang membuat kami sulit percaya kepada penyelenggara. Yang pertama, terus ada dari Egi di Wolwona, selamat pagi RRI. Apakah pendidikan pemilih saat ini sudah efektifkah menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Terus yang terakhir dari Bapak Yos, di era media sosial sekarang bagaimana masyarakat bisa membedakan informasi politik yang benar dan yang menyesatkan? Saya ke Pak Hen dulu menanggapi, setelah itu baru ke Pak Ketua. 15 menit lagi waktu kita. Pak Hen, silakan.
2: Oke, terima kasih. Berkaitan dengan penanganan ya, money politik ya, memang jadi apa ya, itu kembali lagi kita ke tadi, bagaimana kita sebagai warga negara ya. Jadi itu menjadi tantangan yang paling besar ya, yang perlu kita lawan, perlu kita tolak, bahwa untuk penegakan terhadap supaya jangan terjadi money politik ya. Jadi kan prakteknya itu kan biasanya itu kan aktor yang itu kan langsung ke subjek orangnya ya, tanpa apa namanya dipublikasikan ya, terjadi di ruang-ruang yang tersembunyi ya. Jadi sebenarnya kita harus menjadi apa namanya berkuasa terhadap diri pemilih kita, ya. Pemilih itu harus berkuasa terhadap ya. Bagaimana berkuasa? Kita harus melek ya, apa namanya, harus memiliki otonomi bahwa jadi kalau seandainya kembali lagi ke penegakan hukum ya, itu harus prosesnya lagi ya, harus ada kumpul bukti ya. Di satu sisi kita menolak ya, masyarakat menolak untuk menyampaikan karena apa namanya merasa bahwa kalau saya melaporkan ini saya juga akan terjerat. Nah, di satu sisi juga situasi kondisi ekonomi kondisi ekonomi kebutuhan ya, psikologis ya. Jadi psikologis masyarakat merasa bahwa dalam 5 tahun ke depan ini apa yang saya dapatkan kalau saya tidak menerima sekarang misalnya 500.000 ya. Bisa saja ya berpikiran seperti itu. Nah, ini yang kemudian bahwa demokrasi kalau saya praktek-praktek itu bahwa demokrasi memang kita sedang tidak baik-baik ya. Bahwa demokrasi tidak hanya soal demokrasi politik ya, kita memiliki kekuasaan untuk menentukan pemimpin siapa, tapi juga perlu ada demokrasi ekonomi, bagaimana mendistribusikan kesejahteraan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa di awal, di tengah, dan di proses distribusi keadilan. Jadi orang-orang yang kita pilih itu ya bagaimana kemudian mendistribusikan kue pembangunan dan anggaran yang memang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar. Jadi poinnya itu bahwa untuk melakukan penegakan ya kembali kita ya, selain dari lembaga-lembaga yang sudah dipercayakan untuk melakukan penegakan itu, terutama kunci itu adalah pengawasan ya, pengontrolan berbasis masyarakat itu yang perlu kita hidupkan ya, perlu kita edukasi secara terus-menerus. Terus yang kedua juga tadi terkait dengan
1: dampak
2: dari
1: pendidikan
2: pemilih ya.
1: Apakah dampaknya real di
0: masyarakat sejauh ini?
2: Ya. Mungkin menurut saya memang cukup berdampak ya, karena dengan melakukan pendidikan pemilih maka tentu akan memperkuat demokrasi itu sendiri ya. Terus dampak yang lainnya itu mungkin meningkatkan partisipasi partisipasi. Karena warga negara yang sadar pasti dia akan ikut serta dalam pemilu. Terus meningkatkan paling utama itu bahwa membantu penyelenggara pemilu. Karena dengan pendidikan politik, masyarakat itu cerdas, masyarakat itu paham tentang alur, mekanisme dan proses tujuan dari pemilu itu, dia juga kita pasti akan membantu penyelenggara pemilu, mempermudah proses. Sehingga biaya pemilu tidak terlalu mahal, sehingga karena warga negara itu aktif, jadi dampaknya itu positifnya itu mungkin ada apa namanya konsep citizen aktif ya, warga negara yang aktif, jadi tidak perlu di ini tapi ada kesadaran itu yang mungkin dampak sekaligus tantangan terbesar yang bagaimana kita menjadi membangun citizen aktif itu. Terus yang berikut soal
1: di media sosial digital.
2: Iya, memang media sosial ya sebagai tantangan juga terbesar ya, distraksi informasi. Jadi apa banyak konten-konten ya yang di apa namanya disebarluaskan ya, kampanye-kampanye hitam.
1: Susah membedakan ini informasi ya. Benar atau tidak benar gitu.
2: Informasi benar. Jadi kita perlu apa tadi ya? Literasi ya, literasi kritis, literasi digital. Jadi literasi itu kan tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi bagaimana mengelola informasi ya. Menganalisis ya, memahami dan memaknai. Ya, jika kita memperoleh informasi ya, perlu kita mengoreksi keandalan dan kredibilitas dari informasi itu seperti apa, dari mana sumbernya, terus apa implikasi ketika kita membaca informasi itu proses-proses itu yang perlu kita lakukan ya, terutama bagi pemilih-pemilih pemula yang kemudian menjadi tadi jembatan antara pemilih apa namanya orang-orang tua.
1: Okay.
2: Baby boomers tadi ya. Jadi itu mereka cepat. Jadi sehingga kemudian itu yang apa namanya proses pemilu pendidikan pemilih ini dia berkelanjutan. Jadi tidak hanya dari agen-agen seperti KPU, perguruan tinggi, media, tapi semua warga terutama kaum-kaum muda yang secara apa pengetahuan atau mereka lebih ini.
1: Baik. Pak Ato, silakan.
0: Yang pertama tadi terkait
1: dari
0: dengan
1: Fania
0: terkait dengan
1: penegakan tindakan pelanggaran, terutama money politik yang sangat rentan menurutnya.
0: Money politik itu memang benalu dalam demokrasi kita. Kalau kita tidak matikan, maka pohon induknya yang mati. Artinya bahwa ketika ada itu ya harus pangkas buang. Pangkasnya itu dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan literasi, dengan pemahaman, dengan kesadaran, dan sebagainya. Yang berikutnya dengan penegakan hukum. Kita berharap dalam ini legislatif DPR RI sedang membahas perancangan undang-undang terkait dengan undang-undang kepemiluan, undang-undang partai politik. Undang-undang kepemiluan itu antara pemilu nasional dan pemilu daerah tadi, undang-undang partai politik itu satu ya, dalam satu, dan juga penanganan pelanggaran. Kalau bicara soal hal itu kan pidana pemilu. Keterbatasan penyelenggara itu adalah satu. Kalau bicara pidana pemilu, penyelenggara ini tidak bisa menghakimi. Tidak bisa menghakimi karena dia harus tergabung dalam sentra gakumdu dan proses di pengadilan. Terus keterbatasannya adalah dengan ini ada celah-celah yang menjadi sulit itu adalah ada batasan-batasan hari lah, batasan-batasan ini lah. Akhirnya orang bisa selamat.
1: Ya, kemarin juga kan bahas dengan Pak Ketua Bawaslu. Ini diundang. Kalau saksinya atau yang itu
0: dia kan, tidak dipanggil.
1: Dia tidak dipanggil, diundang. Jadi ini seperti pesta, toh mau datang tidak.
0: Nah.
1: Jadi kayak seperti katanya
0: dilematis penyelenggara.
1: Ya, kayak orang pancing tarik ulur gitu.
0: Dilematis penyelenggara dalam urusan penegakan hukum kepemiluannya di situ.
1: Iya.
0: Itu menjadi ruang yang akhirnya menjadi ruang celah.
1: Iya, jadi begini
0: praktik kepemiluan kita.
1: Sebaiknya ketika undang-undang tidak bisa mengakomodir itu, ya masyarakatlah, pemilihlah.
0: maka
1: yang langsung kan gini, kan? Memberikan sanksi dengan tidak menerima.
0: Tidak bisa sanksi masyarakat itu, saya kira itu adalah
1: tidak cukup. Memilih, tidak memilih. Terima uangnya, jangan pilih.
0: Yeah. Sebaiknya juga tidak terima uangnya, tidak pilih sekalian dan tidak terima
1: tidak,
0: uang.
1: Tidak terima uangnya, menolak begitu.
0: Menolak, karena ya sama aja menerima terus tidak pilih itu kan kita juga pencuri jatuhnya.
1: Atau viralkan di medsos sehingga yes. Early warning buat yang lain. Yeah, yeah. Karena saya terima ditawarin uang dari ini loh, dari si A saya disuruh milih, tapi saya menolak, saya kembalikan.
0: Yeah. Gerakan itu bisa dilakukan yang seperti itu di masyarakat. Itu keterbatasan banyak hal dan kita berharap bahwa rancangan yang kali ini untuk perubahan itu itu bisa lebih tegas, lebih penguatan terhadap lembaga penyelenggara yang di pengawasi itu untuk bisa lebih kuat. Okay. Lebih ini ya, biar mereka biar teman-teman pengawas itu bisa eksekusi langsung. Karena ini kan prosesnya cukup panjang. Banyaklah. Mungkin Pak Bapak Ketua Bawaslu sudah menyampaikan banyak hal terkait banyak itu terhadap publik ya. Terus di sisi lain, kita ngomong pendidikan pemilih tadi yang berdampak kepada
1: ke masyarakat tidak sejauh ini
0: yang kita lakukan artinya
1: cukup berdampak peningkatan kan?
0: Capaiannya itu kan pasti di data.
1: Di datanya.
0: Nah, kalau untuk 2024 pemilu itu kita cukup besar, tapi pilkada itu kita turun. Pemilu itu sekitar 82%, ya 80%-an lah. Di pilkada itu kita cuma 72% kalau tidak salah. Apa? Ada banyak faktor yang mempengaruhi.
1: Salah satunya.
0: Yang pertama. Apatisme.
1: Oh.
0: Tapi cenderung tidak kalau di kita ya kecil. Tetapi faktornya adalah yang sedang tidak berada di tempat. Perantau-perantau kita dan sebagainya. Karena untuk menjadi pemilih ini kan dasarnya di administrasi. Ketika administrasi kependudukannya dia di Kabupaten Ende, dia sedang berada di Kalimantan, kerja walaupun 5-10 tahun di sana, dia tetap menjadi hak pilihnya itu di Ende. Karena dasar itu, sehingga angka itu turun karena mereka tidak sedang berada di tempat. Tetapi dari semua cek pemberitahuan atau undangan itu yang untuk ke TPS itu 99% itu melaksanakan. Kalau dihitung dari itu. Nah, kita berharap bahwa ke depan kita semua terus ya, soal disinformasi ini sangat penting sekali karena sangat berdampak. Tantangan terbesar kita hari ini adalah disinformasi. Maka untuk semua pihak, siapapun saja, untuk melakukan edukasi terkait itu. Peran dalam demokrasi, pendidikan pemilih, tidak, kalau menurut saya sih adalah tidak hanya tugas pokok dari penyelenggara, tapi kita semua, termasuk dan terutama partai politik, dia wajib memberikan pendidikan politik pada kadernya, pada basisnya, dan pada rakyatnya.
1: Baik. Iya, tersisa 3 menit, mungkin ada satu garis tembal yang mungkin Pak Hen sampaikan di kesempatan ini sesuai dengan tema kita, silakan closing statementnya seperti apa.
2: Baik, bahwa bagaimana masa depan negara, bangsa dan daerah itu tergantung dari bagaimana masyarakat, terutama pemilih itu ya, memiliki kesadaran dan otonomi untuk mengatur ya, dirinya sendiri ya, memiliki kecerdasan ya, literasi yang baik, sehingga kemudian ya, memiliki kekuasaan ya, untuk bagaimana mengkritisi ya, mengambil sikap sekaligus pilihan politik yang tepat, terutama dalam konteks pemilu. Jadi warga negara yang baik, yang memiliki etos ya, kewarganegaraan ya, itu yang menjadi kunci utama dalam berdemokrasi.
1: Terima kasih Pak Ketua, silakan. Ajakannya atau himbauannya atau harapannya, silakan.
0: Dalam demokrasi itu kan ngomong partisipasi dan budaya politik lah, partisipasi politik dan budaya politik masyarakat. Tentu dalam bernegara kan ada lembaga-lembaga dan ada setiap komponen masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi menuju pada kesejahteraan. Karena itu ada usaha bersama untuk capaian kesejahteraan bersama. Untuk itu, kerja-kerja kita di KPU saat ini adalah kerja-kerja sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan serta pendataan ya apa PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka kita berharap bahwa setiap orang silakan cek di DPT online apakah kita sudah tercatat atau belum. Kenapa kerja-kerja kita terus dari sekarang? Agar ketika menjelang hari data kita bisa berkualitas, sehingga data pemilih yang berkualitas akan menentukan hasil dari proses pemilu itu juga tentunya berkualitas dan berintegritas. Untuk itu kita harus pada kita semua untuk tetap cerdas dalam bermedia sosial, tetap mencari informasi yang baik, dan mari kita bangun budaya politik demokrasi kita di bumi rahim Pancasila ini dengan segala nilai-nilai yang sudah digali di tempat ini dalam rangka dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Selalu menjaga tidak saling melukai satu dengan yang lain dan tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Seperti itu.
1: Dan yang terakhir, jangan ada dendam politik di antara kita.
0: Oh, itu tidak perlu. Politik bukan soal pilihan hidup dan mati, kalau ya kan.
1: Iya.
0: Dia ada hanya kita menentukan orang untuk yang mengurus kita.
1: Saudara tetap saudara, tetangga tetap tetangga. Berbeda pilihan itu boleh.
0: Itu hal yang wajar.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak Tolosa, Ketua KPUD ND, untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Hen dari STPM. Siap. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang terus ke sini ke RRI.
2: Siap-siap.
1: Dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk Hovania, Bapak Yos dan Egi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.

Memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama, RRIND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share, donasi kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Bagi Bapak Ibu dan masyarakat luas yang ingin berbagi, bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRIND, Jalan Durian nomor 1, setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 12 malam sesuai jam operasional siaran. Selain penggalangan donasi, RRIND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak, dan juga program RRI Hope, trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak, sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudara kita. RRIND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih Anda, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Dan untuk Anda yang ingin memberikan bantuan kepada para terdampak melalui RRIND, dan untuk informasi dan koordinasi bantuan dapat menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRIND di Jalan Durian nomor 1 ND. Dan pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, informasi ini menjadi informasi penutup di program Florata pagi ini bersama saya Dito Utama. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sejak pukul 5 hingga saat ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rata siang ini.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Kristen Sena, masih ditemani operator studio Rian Valen Krianus. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas, dan kembali kami akan memperbarui sejumlah informasi serta acara-acara menarik lainnya ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, nanti kita akan bersama dalam acara Kita Indonesia, siaran ulang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan topik generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Kita Indonesia. Pendengar RRI, perkembangan teknologi digital tentu membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda. Di satu sisi, era digital membuka peluang untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, lunturnya nilai kebersamaan, dan juga perubahan pola pikir. Dalam kondisi ini, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di masa depan? Kita akan memperbincangkan hal ini pendengar bersama Ibu Dr. Fethi Survival MA, Akademisi Universitas Flores, terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Saya sapa dulu Ibu Fethi, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Oke, kabar baik ya Bu Fethi?
1: Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Semoga Ibu juga seperti itu ya.
0: Baik, oke. Minta waktunya Bu Fethi siang hari ini kita berbincang terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat ya generasi muda dalam memahami nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat nih Bu Fethi?
1: Generasi muda menurut saya mereka mulai memahaminya melalui berbagai sumber informasi digital ya, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, kemudian website pendidikan, dan berbagai konten kreatif yang tersedia di internet. Nah, teknologi digital yang memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi mereka, para generasi muda itu, kemudian mereka mempelajari ya nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif seharusnya. Namun, pemahaman tersebut juga menghadapi tantangan karena banyaknya informasi yang kurang akurat, yang hoax, serta pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu generasi muda perlu memiliki digital literasi yang baik, kemudian kemampuan berpikir kritis serta kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian

0: perbedaan. Apakah ini sudah sesuai atau seperti apa nih, Bu Fety?
1: Saya kira masih kurang ya, mencerminkan nilai-nilai Pancasila apa yang termuat di media sosial. Seperti contohnya misalnya kasus penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial ya. Jadi banyak konten viral itu disebarkan tanpa proses pengecekan fakta terlebih dahulu. Kemudian ya disitulah yang bisa kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Contohnya di sila kedua ya, ujaran kebencian itu kan bertentangan dengan sikap yang menghargai martabat manusia. Kalau menyebarkan hoax yang mengandung isu SARA dapat memecah persatuan dan kesatuan, menimbulkan konflik antar kelompok, itu tidak sesuai dengan sila ketiga ya. Kemudian perbedaan pendapat di ruang digital juga seharusnya disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta, bukan provokasi, itu sebagai wujud dari sila keempat.
0: Oke, baik. Ini masih kurang ya peran generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan tentu yang menjadi tantangan terbesar nih, Bu Fety, untuk generasi ya muda dalam mempertahankan nilai Pancasila di era digital ini apa sih sebenarnya?
1: Ya, menurut saya tantangan terbesar generasi muda itu mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era digitalnya adalah derasnya arus informasi dan pengaruh global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian akses internet dan media sosial memungkinkan generasi muda memperoleh berbagai informasi dengan cepat, tetapi tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, serta konten yang mengandung intoleransi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Nah, tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian pengguna media sosial yang menyebabkan mereka mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, kondisi ini kemudian dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, toleransi, dan gotong royong. Jadi, oleh karena itu generasi muda perlu memperkuat literasi digital, kemudian berpikir kritis serta pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik, dari tantangan yang ada nih Bu Fety, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh para generasi muda untuk bisa menyaring informasi ya agar tidak terpengaruh dari hoax, kemudian provokasi dan juga konten-konten negatif nih Bu?
1: Ya, menurut saya sih generasi muda dapat menyaring ya informasi dengan cara meningkatkan literasi digital serta menerapkan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Jadi bukankah pendidikan di era digital abad 21 ini adalah siswa atau critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, seharusnya para generasi muda ini perlu memeriksa sumber berita, kemudian membandingkan informasi dengan sumber lain yang terpercaya, kemudian memastikan kebenaran fakta yang disampaikan. Jadi generasi muda itu harus berhati-hati ya terhadap judul yang bersifat provokatif, sensasional, atau bertujuan memancing emosi pembaca. Kemudian selain itu penting untuk membiasakan diri melakukan verifikasi data melalui media resmi, kemudian lembaga pemeriksa fakta atau sumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Jadi penggunaan media sosial secara bijaksana dapat diperlukan dengan cara kita menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak terpengaruh oleh opini yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminatif. Begitu. Jadi dalam perspektif Pancasila,
0: Bu Fety,
1: adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Halo.
0: Iya, sudah jelas suaranya, silakan.
1: Ya, jadi dalam perspektif Pancasila, menyaring informasi merupakan bentuk pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia karena membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, menghormati

0: orang lain dan menjaga persatuan bangsa. Dan saya kira secara singkatnya bahwa generasi muda itu dapat menghindari hoax dan konten negatif dengan meningkatkan literasi digital, memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya, dan melakukan verifikasi fakta. Selain itu juga berpikir kritis serta tidak langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan cara tersebut mereka menjadi pengguna media digital yang cerdas dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan sila-sila Pancasila.
1: Baik, dan di berbagai platform dan juga di media sosial nih Bu ya, akhir-akhir ini memang banyak juga ya yang muncul provokatif, kemudian berita-berita hoax ya, seperti itu. Nah, mungkin ada tips menarik yang bisa disampaikan kepada para generasi muda ya, untuk menghadapi ya berita-berita hoax seperti apa nih Bu Fety?
0: Ya, jadi para generasi muda itu harus apa ya, memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi contohnya bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian bisa menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama dan budaya, dan mengembangkan digital literasi untuk melawan hoax dan disinformasi. Kemudian yang paling penting yang terakhir adalah menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif dan semangat kebangsaan melalui platform digital.
1: Baik, Bu Fety, kita jeda sejenak ya. Kita ke lagu dulu dan juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung ya bersama kita di siang hari ini dalam sajian Kita Indonesia. Dan pendengar ya, silakan bagi Anda yang mau bertanya, memberikan opini ataupun apresiasi Anda di acara Kita Indonesia, kami buka line interaksinya di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita ke lagu dulu ya Bu Fety ya.
0: Siap, baik Bu.
1: Baik pendengar, kita nikmati salah satu lagu yang sudah kami siapkan dan kami bingkiskan untuk pendengar RRI yang lagi setia ya bersama Pro 1 RRI ND, baik di RRI Digital dan juga RRI Terestrial.
2: Mereka berharap
3: banyak hal sih. Info dari mana?
4: Dari radio dong.
3: Hah? Radio? Apa gak kuno?
4: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
3: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
4: Makanya dengerin radio. Udah sini handphonenya, aku instalin aplikasi radio.
3: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tak teringin ya.

0: di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau.

0: Utama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih terkait dengan topik kita generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Dan masih bersama kita Ibu Dr. Fety Survival MA, Akademisi Universitas Flores. Bu Fety.
1: Ya Bu.
0: Iya, masih semangat ya siang hari ini ya Bu Fety ya.
1: Insya Allah masih semangat.
0: Oke, demi generasi muda Pancasila. Oke, Bu Fety ya, tadi sudah banyak sekali dijelaskan ya bagaimana cara generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh ya dengan hoax, kemudian provokasi dan juga konten-konten negatif dan juga tantangan ya yang dihadapi generasi muda. Dan Anda melihatnya seperti apa Bu Fety? Perannya dari keluarga, kemudian pendidikan dan lingkungan dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila saat ini.
1: Ya, pendidikan, keluarga dan lingkungan, jadi tiga hal ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Ketiga unsur ini merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika dan kebangsaan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pendidikan itu berperan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter di sekolah maupun di perguruan tinggi. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk bersikap jujur, seperti bertanggung jawab, toleran, disiplin, serta menghargai keberagaman. Kemudian di bidang atau dari sisi keluarga, itu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Jadi orang tua itu berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati sesama, kemudian bekerja sama, bersikap adil, menyelesaikan masalah dalam melalui musyawarah. Dan kebiasaan yang ditanamkan dalam keluarga kemudian akan menjadi dasar perilaku anak ketika anak berada di masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh yang besar ya dalam bentuk karakter generasi muda. Lingkungan yang positif dapat menumbuhkan sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial dan rasa cinta tanah air. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku generasi muda ke arah yang negatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan di era digital, ketiga unsur tersebut harus bekerja sama dalam membimbing generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta menunjang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dan maupun di dunia digital.
0: Baik, jadi tiga hal penting ya, pendidikan, keluarga, dan lingkungan tentu bisa membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Dan ini harus benar-benar dimaknai ya oleh para generasi muda, seperti itu ya Bu Fety ya. Dan sejauh ini Bu Fety, bagaimana caranya agar para generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana memperkuatkan persatuan bangsa nih?
1: Ya, caranya mereka harus memperkuat literasi digital ya, saya kira. Memperkuat literasi digital itu contohnya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Ya, seperti belajar menggunakan komputer, smartphone, internet dan berbagai aplikasi digital dengan baik dan benar. Kemudian membiasakan berpikir kritis terhadap informasi, tidak langsung percaya pada berita atau informasi di medsos tanpa memeriksa sumber fakta atau kebenaran terlebih dahulu. Dan saya bisa kasih salah satu contoh ya, kalau kami mahasiswa sastra Inggris itu bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan digital storytelling. Jadi digital storytelling ini kan cara menyampaikan cerita dengan menggunakan teknologi digital seperti video, kemudian gambar, audio, animasi, media multimedia lainnya. Jadi digital storytelling itu kan menggabungkan kemampuan bercerita dengan teknologi untuk membuat informasi atau pengalaman menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.
0: Baik, ini storytellingnya kisahnya tentang ceritanya tentang apa nih Bu? Boleh tahu?
1: Nah, itu bisa jadi ceritanya bisa kita mempresentasikan cerita rakyat dengan menggunakan animasi seperti cerita rakyat di daerah Flores atau Ende misalnya, Ende Pare, kita bisa bikin animasi untuk mempresentasikan ceritanya. Atau membuat video tentang sejarah Indonesia atau sejarah kota Ende misalnya.
0: Oke, storytelling dalam kisah itu menceritakan tentang menggunakan speak English atau Indonesia begitu Bu, dua bahasa begitu?
1: Iya, bisa dua bahasa ya, karena digital storytelling ini kan kita mau mengangkat cerita rakyat. Contoh, cerita rakyat ini seperti cerita rakyat di Wiyoto Soko, kalau saya tidak salah itu sama, hampir mirip ceritanya dengan Romeo and Juliet, ya, judulnya Jike dan Bata. Itu pernah diteliti oleh masyarakat salah satu mahasiswa PBSI ya, saya lupa tahun berapa. Nah itu melakukan instrumen dengan melakukan observasi dan wawancara ya kepada tua-tua adat yang benar-benar mengetahui bahwa meskipun itu cerita dari mulut ke mulut tapi ternyata benar terjadi gitu.
0: Baik. Ya.
1: Sehingga itu kita bisa angkat menjadi cerita rakyat yang kita bisa presentasikan melalui animasi.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, dengan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara baik dan bijak ya. Dengan seperti salah satu contoh yang sudah disampaikan Ibu Fetty nih ya, untuk para generasi muda, bagaimana kita menceritakan ya kisah-kisah sejarah ataupun legenda-legenda ya yang ada di Kabupaten Ende, seperti itu ya Bu Fetty. Nah, sejauh ini Bu Fetty, apakah Pancasila ini masih relevan bagi generasi muda saat ini? Jika masih, mengapa demikian Bu?
1: Ya, saya kira sangat berkaitan sekali dengan generasi muda, khususnya di era digital. Mengapa? Karena Pancasila, generasi muda dan literasi digital itu memiliki hubungan yang erat ya. Karena generasi muda ini kan merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital ya. Mereka kan memanfaatkan internet, media sosial dan berbagai platform digital untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, serta mengekspresikan diri. Nah, kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini kan menjadi salah satu keunggulan generasi muda dalam perubahan global. Tapi jangan lupa bahwa Pancasila dan literasi digital itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etika dalam menggunakan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi digital literacy tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan internet, tapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan etis. Jadi dalam konteks nilai-nilai Pancasila itu membantu generasi muda untuk menggunakan media digital secara positif, menghormati orang lain, menjaga tuan dan menghindari penyebaran informasi yang merugikan banyak orang atau masyarakat.
0: Baik, dan di akhir kebersamaan kita nih Bu Fetty, bentuk nyata kontribusi ya, selain storytelling sebagai contoh tadi, kontribusi generasi muda lainnya ya, untuk menjaga masa depan Pancasila di tengah perubahan zaman ini, apa-apa saja nih Bu?
1: Saya rasa generasi muda itu perlu mereka merupakan memegang peranan penting ya dalam menentukan masa depan Pancasila di era digital. Jadi kemajuan teknologi itu harus mereka manfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan malah sebaliknya. Nah, dengan demikian literasi digital yang seperti saya sebutkan tadi itu, yang baik itu yang memiliki empat unsur tadi yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kemampuan mahasiswa atau siswa di era digital itu, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, kemudian komunikasi dan collaboration. Jadi sikap kritis terhadap komunikasi serta komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka generasi muda itu akan menjadi garda terdepan lah dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia.
0: Baik, apa pesan Anda untuk para generasi muda, Bu? Seperti apa untuk bisa memanfaatkan teknologi digital yang baik dan bijak? Silakan.
1: Ya, pesan saya sih kita tidak mudah terprovokasi ya dengan ujaran kebencian atau pesan-pesan yang bersifat negatif. Jadi kita perlu meng-cross-check atau mencari sumber informasi yang benar dan mengecek apakah ini benar terjadi atau hanya ciptaan seseorang saja untuk mengundang respon negatif dari masyarakat atau banyak orang.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Fety waktunya siang ini bersama Prosatu RND. Salam sehat, salam Pancasila.
1: Terima kasih Bu, selamat siang, salam sehat, salam berku.
0: Baik, pendengar, pada akhirnya masa depan Pancasila tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga tertentu ya, tetapi juga pada sikap dan juga tindakan generasi muda penerus bangsa. Era digital bukanlah ancaman apabila digunakan dengan bijak, dengan memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu kita yakin para generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan yang tetap berakar pada identitas bangsa. Kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Kita Indonesia untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Selamat siang pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini tengah menjalankan aktivitasnya. Kembali hadir menemani siang Anda dalam sajian musik dan informasi pendengar. Lagu-lagu pilihan serta rangkaian informasi dan peristiwa terkini baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda. Dan pendengar, kita awali ya kebersamaan kita di siang hari ini dengan satu informasi dari Jakarta, di mana pendengar RRI Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar apel kesiapan pelayanan masyarakat pada Kamis 27 Agustus 2026. Personil disiagakan untuk mendukung penyampaian aspirasi dan berbagai kegiatan masyarakat di sejumlah lokasi. Dan hal ini dikatakan Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang mengatakan bahwa sekitar 4.274 personil disiapkan di kawasan DPR MPR RI. Personil lainnya ditempatkan di sejumlah lokasi untuk mendukung pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Penyampaian aspirasi dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik strategis wilayah Jakarta. Lokasinya mencakup DPR MPR RI Silang Selatan Monas dan Taman Padang Silang Monas. Selain kegiatan penyampaian pendapat, sejumlah agenda masyarakat juga berlangsung pada hari yang sama pendengar, di mana kondisi tersebut membuat pelayanan kepolisian disiapkan untuk menjaga aktivitas publik tetap berjalan. Selain itu pendengar, agenda tersebut meliputi kegiatan olahraga, pameran, seni, hiburan, organisasi hingga produksi perfilman. Sejumlah acara juga digelar di Jakarta, Tangerang, dan wilayah penyangga lainnya. Piala Soratin U15 juga berlangsung di kalender, sedangkan International Baterai Summit 2026 digelar di Jalan Expo Kemayoran. Sementara itu kejuaraan nasional Karatedo Gojukai juga berlangsung di Gor Ciracas. Sementara Apkasi Otonomi Expo 2026 berlangsung di AIS BSD City. Dan antara Housing Expo 2026 juga digelar di Nice Peak 2. Banyaknya kegiatan membuat personil diarahkan mengedepankan komunikasi dan dialog selama menjalankan tugas, yang mana pendengar pendekatan persuasif dan humanis juga menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan hal ini, Budi menghimbau peserta penyampaian aspirasi menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas. Peserta juga diminta menghormati hak masyarakat lain yang menggunakan ruang publik. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: siang ini.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

jaga kesehatan dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas. Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, serta perlindungan. Dan pastinya tetap selalu waspada, saling menguatkan, dan jangan pernah kehilangan semangat ya dalam melewati masa-masa pemulihan ya saat ini pendengar. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pendengar RRI. Dari Jakarta ya, diinformasikan Badan Gizi Nasional BGN memastikan distribusi makan bergizi gratis dihentikan sementara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut mengikuti keputusan sekolah yang meliburkan kegiatan belajar mengajar akibat kondisi kabut asap. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi mengikuti jam kegiatan sekolah, yang mana menurutnya distribusi MBG otomatis dihentikan ketika pembelajaran diliburkan atau dilakukan secara daring. Namun Sudaryono menyebut makanan yang sudah terlanjur dimasak ketika sekolah pertama kali diliburkan tetap disalurkan. Menurutnya penyaluran dilakukan melalui mekanisme khusus agar makanan tidak terbuang dan tetap dimanfaatkan. Sejauh ini pendengar, beliau juga mengungkapkan bahwa penyaluran makanan yang telah dimasak dilakukan dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Daerah, dan Kepala Sekolah dengan mekanisme disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah yang terdampak kabut asap. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah makanan diambil oleh orang tua siswa. Namun setelah hari pertama sekolah diliburkan, distribusi MBG dihentikan selama kegiatan belajar mengajar belum kembali berlangsung. Ia menyebutkan kebijakan ini diterapkan di sejumlah wilayah terdampak karhutlah, termasuk Kalimantan Tengah, Selatan, Barat, dan juga beberapa wilayah Sumatera. Dan informasi ini pendengar kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batas

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Menlu Selandia Baru Winston Peters pada Jumat 8 Agustus 2026 nanti. Keduanya akan memimpin pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission Indonesia Selandia Baru yang berlangsung di Auckland, Selandia Baru. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang Senin 24 Agustus 2026 di Jakarta. Yvonne mengungkapkan pada pertemuan tersebut Menlu Sugiono akan mendorong agar berbagai komitmen yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, Menteri Luar Negeri juga akan memastikan berbagai program yang dijalin memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Secara khusus, Yvonne mengatakan JMC juga akan dimanfaatkan untuk mempersiapkan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Pertemuan ke-12 Indonesia-Selandia Baru sebelumnya di Jakarta pada Juni 2025 lalu, saat itu pembahasan terfokus pada evaluasi tahun pertama pelaksanaan rencana aksi 2025-2029 serta program-program kerjasama ke depan. Kerjasama Indonesia-Selandia Baru mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan, investasi, dan pendidikan. Di sektor ekonomi, kedua Menlu sepakat mendorong perdagangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi selanjutnya, pendengar dapat Anda mengklik ya di rri.co.id.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan, Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Tik. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Pendengar dari Naga Keori informasikan Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan Presiden

memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Presiden juga menegaskan pembangunan akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa, agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Negara menegaskan pembangunan tersebut pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur hingga tingkat desa menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan. Presiden menegaskan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk satu wilayah, tetapi dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda, pendengar RRI. Dan di menit yang ke-55, kami juga akan ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berbicara.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis

0: Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND. Kanal informasi dan inspirasi.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemize de hayırlı olsun. Burada
2: nah, saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Demiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang John Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usah lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad Pellegrini Matarazzo akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi. Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Nah, itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi bisnis di antaranya klub yang kalau sudah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan sekali nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah lika minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan, tidak cukup.

Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak kuyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih banyak yang tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih diekstrai aja latihannya.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Karena begini, korupsi itu kan kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa ya, yang mencuri harta negara yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya tidak boleh ada toleransi. Harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Dan kita harus, rakyat Indonesia ini harus punya hak untuk beroptimis untuk menatap masa depannya. Nah sekarang ini kan banyak orang sudah korupsi di ini, dilepas lalu terpilih lagi. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ya, tapi yang bersangkutan itu karena dia pejabat, saya kira punya apa-apa perasaan tentang kepantasan ya. Karena di atas hukum itu ada hukum, yaitu kepantasan gitu. Akal sehat gitu kan. Jadi kalau sudah cacat dia secara yuridis, pernah dihukum, kok masih berani-beraninya itu untuk mencalonkan lagi gitu.
1: Dr. Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung untuk Oase Indonesia.

Layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20

0: promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.
1: Selamat siang pendengar program Masa Aktif dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama saya Christine dan juga operator studio Budi Buku ya. Siang hari ini sudah berganti ya operatornya. Dan untuk kemana-mana waktu santai Anda ya di siang hari ini, kami juga sudah siapkan ya beberapa informasi dan tips menarik ya menemani jam istirahat ya. Dan juga waktu untuk menikmati santap siang ya. Mungkin yang siang hari ini belum sempat ya menikmati jam santap siang, jangan lupa ya untuk melihat ya di jam tangan Anda sudah menunjukkan pukul 12 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan pastinya Anda benar-benar memanfaatkan waktu santai di siang hari ini dengan istirahat, dengan menikmati santap siang, ataupun sekedar bercerita ya, say hello dengan teman, sahabat ya di media sosial ya, seperti itu. Dan juga ada informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda. Bagi Anda pencinta kuliner ya, ini salah satu makanan khas dari Purbalingga. Ya, pendengar, ini namanya adalah soto. Soto apa sih? Soto dengkek ternyata ya. Ini menjadi salah satu kuliner legendaris di Kota Dagang Bobot Sari, pendengar RRI. Soto ini menjadi kuliner yang sudah tidak asing ya bagi masyarakat Indonesia, di mana hidangan berkuah ini hadir dengan beragam cita rasa di setiap daerah. Apalagi dengan mengikuti racikan bumbu dan bahan yang menjadi ciri khas masing-masing. Seperti halnya di Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, terdapat soto pak dengkek yang kerap dicari masyarakat. Aroma rempah berpadu dengan kuah santan yang kental. Wah, saya bisa membayangkan betapa enaknya ya. Ini menjadi salah satu ciri khas soto yang telah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Bobot Sari. Nama soto pak dengkek ini diambil dari nama pemilik pertamanya, Kakek Dengkek, warga asli Bobot Sari. Awalnya, usaha ini hanya memiliki satu gerobak di sudut Pasar Bobot Sari. Kini soto Pak Dengkek ini telah berkembang menjadi 3 gerobak yang berada di sekitar pasar, pendengar. Dan menurutnya, salah satu yang membedakan soto dengkek dengan soto lainnya terletak pada kuah santan dan racikan rempahnya. Wow, enak ya pendengar RRI. Apalagi di siang hari ini, mungkin yang menunya biasa-biasa saja, ketika terbayang ya dengan soto dengkek ini, Anda nafsu makannya jadi bertambah ya. Cuma membayangkan saja nih pendengar. Nah, cita rasa soto dengkek ini dipertahankan melalui resep yang diwariskan secara turun-temurun, di mana racikan rempah dan kuah santan yang menjadi ciri khas membuat soto dengkek ini tetap dikenal dan dicari masyarakat ketika berkunjung ke Pasar Bobot Sari. Dan untuk menikmatinya pendengar, ini seporsi soto dengkek ini dapat memilih isian ayam sesuai selera dengan harganya sangat murah ya, Rp16.000 untuk soto dengan ayam sayur dan Rp18.000 untuk ayam kampung. Wow, murah ya, belum sampai Rp20.000 nih pendengar ya. Kemudian ketika Anda berkunjung ya ke Purbalingga ya, Anda bisa langsung mencari wilayah yang menjual kuliner soto dengkek ini ya pendengar RRI. Anda bisa merasakan ya seperti apa ciri khas dari soto dengkek ini. Semoga informasi ini dapat menjadi inspirasi ya untuk Anda yang ingin membuat soto Anda bisa browsing ya di Google ya, bagaimana cara untuk membuat soto dengkek ya dengan kuah santan yang kental ya, dengan rempah-rempah alami yang dapat Anda gunakan untuk menghidangkan ya semangkuk soto untuk keluarga tercinta. Baik pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Dan selamat menikmati santap siang Anda bersama orang terkasih.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial tweets berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebutkan kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah. Sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya _ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Info Florata.
3: Gading Gajah, belis perempuan Lamaholot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
2: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puludang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu puludang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamafa. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

menyaksikan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Siang ini kembali kami temani Anda dalam sajian Bincang Budaya. Salam budaya untuk kita semua. Senang sekali ya Anda masih terus setia ya bersama kami dalam siaran Bincang Budaya yang tentunya mengangkat nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal. Siang ini pendengar RRI kita akan membahas salah satu topik ya terkait dengan merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara, di mana sebuah tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Lamaholot. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Mikael Borobebe, Kepala SDK Witi Hama Adonara, pencinta budaya Lamaholot sekaligus penulis buku berbasis budaya Lamaholot. Selamat siang Pak Mikael.
1: Selamat siang Ibu Kristin, Pro 1 RRI ND.
0: Baik, salam budaya Bapak.
1: Salam budaya juga.
0: Selamat berhari Minggu untuk Bapak bersama keluarga.
1: Ya, hari ini kita cari mutiara yang terpendam.
0: Ya, di Pulau Lamaholot ya. Oke, okay. Baik Bapak, ini menarik ya merawat tradisi Melasare ya pada masyarakat Adonara yang tentunya sampai dengan saat ini masih terus dijalankan seperti itu ya Bapak Mikael.
1: Iya, masih lestari sampai hari ini dalam ritus-ritus adatnya itu masih konsisten di masyarakat Adonara.
0: Baik. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan tradisi Melasare ini dalam masyarakat Adonara seperti apa nih Bapak?
1: Baik, selamat siang Ibu Kristin, Pro 1 RRI ND dan masyarakat pendengar RRI ND. Tradisi ini adalah sebuah kecerdasan lokal yang sudah diwariskan berabad-abad. Untuk suatu tujuan yang baik dari tradisi yang disebut dengan Melasare. Melasare sendiri itu adalah di Indonesia kan artinya tindakan damai. Karena damai itu menjadi sebuah kebutuhan psikologi setiap insan manusia yang terus didambakan. Maka damai itu diistilahkan dalam bahasa Lamaholot Melasare. Itu filosofinya.
0: Baik.
1: Jadi semua orang merindukan apa yang disebut dengan damai.
0: Baik. Jika ketika kita ada masalah selalu ada jalan damai ya solusinya begitu ya.
1: Ya, selalu ada solusi yang dibuat oleh leluhur dalam tradisi Melasare itu adalah ada ritusnya.
0: Baik. Nah, asal usul sendiri dari Melasare ini lahirnya Melasare dalam masyarakat Adonara ini seperti apa nih, Pak?
1: Ya, tradisi Melasare bisa lahir dalam pemikiran leluhur kita pada zaman itu dan masih terwaris sampai hari ini. Dua hal penting yang menjadi filosofi dasar yaitu hidup itu sendiri yang berasal dari tanah sebagai ibu kehidupan dan perempuan itu juga sebagai ibu kehidupan, maka siapapun yang bertikai, berkonflik, mesti ada solusinya, yaitu dalam tradisi Melasare atau damai itu harus dibangun, dipupuk, dijalankan supaya kehidupan, kerukunan itu tetap dijaga, dirawat sampai ke generasi-generasi. Begitu maka. Dan aspek-aspek lain tentu ada, tapi lebih utama itu dari kehidupan, dua hal utama tadi, tanah dan bumi dan ibu, karena itu mereka dua adalah disimbolkan sebagai sumber asal kehidupan. Dari sana kita berasal, tanah dan nanti akan kita kembali juga menjadi tanah. Maka dua hal pokok itu, maka Adonara selalu dijuluki sering pembunuhan-pembunuhan. Maka hari ini ada pembunuhan-pembunuhan yang masih dijaga oleh keamanan itu. Itu satu filosofi yang dipikir dijaga, maka ritus itu diciptakan untuk selalu ada jalan damai. Begitu Ibu.
0: Baik ya, tentu ada momen ya, ya dalam tradisi ini yang bisa dilaksanakan. Ini dalam waktu kapan dan momen seperti apa nih Pak Mikael tradisi ini dilaksanakan?
1: Iya, tradisi ini bisa dilaksanakan, dia tidak dalam tentu dalam satu waktu tertentu, tetapi yang paling pertama adalah ketika ada konflik yang sudah terjadi, entah cepat atau lambat atau lama sekalipun, yang paling pertama adalah butuh kesadaran para pihak yang berkonflik. Pertama itu, sadar bahwa melakukan hal ini telah melanggar norma hukum adat, bahwa kita sudah tidak berbaikan lagi. Maka kesadaran itu timbul. Kalau kesadaran damai itu ada dalam hati, maka ritus itu akan berlaku. Dan proses-proses ritus dilalui dengan perjuangan yang melelahkan dan lama, butuh orang-orang lain untuk memproses secara damai. Tidak serta-merta konflik hari ini besok kita damai. Itu saya kira itu karena butuh dari batin, bukan soal soal untuk selesainya, tetapi mesti butuh batin.
0: Baik, ini butuh batin, memang butuh waktu yang lama ya, seperti itu. Tetapi prosesi Melasari ini dari awal hingga selesai ini bisa dicontohkan seperti apa nih? Mungkin dari salah satu kasus begitu, Pak Mikael.
1: Ya, ya. Terima kasih. Proses itu bisa berjalan, ritus Melasari berdamai ini bisa berjalan, lahir daripada kesadaran dari para pelaku dan korban, misalnya mereka menyadari bahwa ternyata kita punya peristiwa bermusuhan ini harus diselesaikan. Maka kesadaran itu muncul karena sebelahnya dia adalah musuh, maka tidak mungkin dia langsung ke sana untuk ini. Maka butuh orang-orang tertentu yang kita sebut dengan dalam dunia sekarang mediator, dimediasi oleh siapa, dan jalinan komunikasi batin itu juga dijaga. Maka paling pertama adalah kesadaran, yang kedua butuh mediator. Mediator menghubungkan dua belah pihak. Kalau mereka dua sudah sepakat, maka bisa terjadilah ritus Melasari. Kalau tanpa mediasi yang baik, maka itu juga masih menunggunya lama. Jadi ketika komunikasi yang dibangun oleh para mediator, butuh mediator juga orang yang harus netral, tidak memihak salah satu korban dan pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam situ. Jadi dicarilah mediator yang berbahasa adat yang indah dan harus memahami
0: masalah
1: para kedua pihak yang berkonflik itu, memperhatikan juga bahasa tubuh setiap pelaku. Karena bahasa tubuh itu juga sangat penting, karena dia mengatakan sesuatu yang tersembunyi. Jadi hanya di mulut belum tentu kita percaya. Jadi butuh prosesnya agak lama. Begitu itu.
0: Baik.
1: Prosesnya saya bisa jelaskan, tapi kita mesti paham dasar dulu begitu.
0: Oke, baik. Ini bisa dijelaskan ya, seperti mungkin salah satu kasus yang lagi ditangani saat ini ya, Pak Mikael ya, kasus tanah begitu ya. Ini memang banyak penyelesaiannya, ada solusi begitu ya, walaupun waktu lama begitu, atau seperti apa?
1: Ya, bisa sampai terjadi peperangan atau permusuhan, pertikaian yang membutuhkan peran-peran orang lain, maka saya tadi tekankan mediator itu betul-betul orang-orang yang netral dalam mengkomunikasikan juga, betul-betul dia tahu membaca gestur kedua belah pihak. Nah, itu jadi proses, kalau mereka dua sudah setuju, maka dilakukan proses tahapan-tahapan ritus Melasari itu. Ritus Melasari ini memang butuh dari dalam hati, bukan soal di mulut. Ya besok kita damai ya, itu agak susah. Jadi kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif, secara suku, secara kampung. Kalau konflik itu hanya individu yang tidak meluas, tidak terlalu, tapi kalau sudah meluas antar kampung, itu butuh kerja keras daripada mediator yang mengkomunikasikan supaya jangan meluas lagi dan jangan memperpanjang konflik-konflik baru, sehingga damai yang menjadi kebutuhan psikologi itu bisa dinikmati. Begitu Ibu. Jadi sebentar baru saya jelaskan bagaimana proses tahapan ritus melasari itu. Kalau ada peristiwa-peristiwa konflik yang diminta oleh di pendekatan militer, kadang-kadang terlalu ekstrim cepat supaya besok selesai. Itu kadang-kadang dia bisa muncul kembali karena bukan berasal dari batinnya.
0: Oke, baik. Ini langsung bisa dijelaskan nih Pak Mikael, proses ritusnya seperti apa? Apakah sejauh ini setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Adonara ini selalu dilaksanakan tradisi ini mencapai akhir yang damai begitu ya? Atau bagaimana nih Pak?
1: Ya, ritus melasari ini bisa dilaksanakan, dia berdampak asal yang bersangkut atau kedua belah pihak yang berkonflik pertama harus menyadari kesalahan. Okay. Kalau dia sungguh menyadari bahwa tindakan ini sangat mengganggu aktivitas pribadi karena konflik itu meluas, maka menjadi itu. Maka kalau dia sudah sadar, maka tahapan yang pertama adalah tahapan proses melasari ini, Ibu ya. Dia akan menyampaikan isi hatinya kepada mediator. Lalu media pergi menyampaikan maksudnya bahwa pihak A sudah ingin mau damai, bagaimana dengan pihak B? Lalu pihak B masih menolak, maka belum bisa dilaksanakan. Sampai beberapa kali kalau pihak B mengiyakan, maka dilakukanlah pertemuan-pertemuan internal antara kedua belah pihak bersama dengan fungsionaris adat yang disebut kami punya di sini Lamaholot Adonara, disebut dengan Atamua. Atamua artinya imam adat, orang yang mengurus perdamaian. Orang-orang khusus yang mengurus perdamaian bukan karena sekolah, tapi itu warisan yang mereka terima secara turun-temurun. Itulah yang dihadirkan. Atamua inilah yang akan bertanya kepada kedua belah pihak. Itu proses pertama. Proses itu selesai, mereka akan menentukan waktu lagi kapan kita bertemu, karena harus tahu siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Itu harus diketahui, hingga ada istilah kami punya bahasa ini, bukan bolong, orang yang menimbulkan konflik itu harus dia mengaku. Lalu orang yang menjadi korban, lalu dengan alasan-alasan apa yang paling akar dari kesalahan itu, hingga diselesaikan, didamaikan dari akarnya itu oleh imam adat. Kami punya imam adat Atamua. Proses itu kalau sudah saling mengakui, maka Atamua akan melaksanakan proses selanjutnya adalah ritus adat siap dilaksanakan. Dengan tetap pertama itu harus meneguk tuak, itu bau lolong itu dia harus utama dan pertama itu. Dengan doa-doanya masing-masing, lalu juga dilanjutkan dengan secara simbolis tahap kedua. Ibu RRI Ende, tahap kedua adalah ada satu orang yang bertugas sebagai mediator dalam ritual itu. Orang yang menjadi mediator, jadi misalnya si A tinggal di rumah A, si B tinggal di rumah berdekatan situ, hingga ada semacam ritus ulang. Jadi tiga kali pergi meminta, jadi misalnya pelaku si A, korban si B, maka mediator dari pelaku A akan pergi ke korban di B, akan meminta dari A memohon supaya damai, tapi itu upacara simbolis. Jadi secara dua kali, tiga kali, kali ketiga, keempat baru dia iya. Itu hanya simbolis acara saja, sebagai simbol bahwa dia menolak dua kali, tiga kali, yang kali keempat mereka berdamai. Maka bertemulah
0: kedua si belah pihak
1: dan si B, keluarga A, keluarga B. Jadi mereka akan dimediasi dan bertemu di satu titik. D ketemu di satu titik itulah, jadi misalnya, tapi bukan jauh, rumah berdekatan, anggap saja rumah dekat jarak ke 30-30 meter begitu. Lalu di tengah itu mereka bertemu, korban atau si B juga membawa imam adat yang disebut Atamuah, pelaku misalnya si A juga membawa imam adat dengan petugas.

0: sudah merangkul tidak hanya fisik tapi batinnya. Hmm. Tahap itulah yang sedang terjadi, lalu selesai baru kita akan masuk tahap berikut, adalah tahap ketiga misalnya adalah masuk ke rumah, dirangkul, duduk bersama keluarga, diterima, lalu proses berikut adalah pemotongan, perdamaian ditandai dengan pemotongan hewan yaitu ayam. Okay. Darah ayam inilah menjadi simbol perdamaian kedua belah pihak. Dengan bukti ini kita damai. Jadi ayam itu akan ditukar, akan ayam itu di masing misalnya keluarga A sebagai pelaku, mereka bawa ayam jantan. Mm-hmm. Keluarga sebagai korban pihak B, mereka akan membawa ayam betina. Nanti dipotong oleh Atamua, masing-masing rebus, masak dengan nasi ukuran kecil, periuk kecil atau panci dandan kecil untuk hanya untuk simbol makan. Mm-hmm. Lalu sudah, kalau sudah selesai dicek masak semua, maka kita masuk pada tahap yang keempat, adalah ditandai dengan perjamuan bersama. Kita sudah damai, maka mari kita rangkul dalam makan bersama. Yang kemarin-kemarin kita tidak bisa makan karena kita dianggap musuh. Hari ini kita sudah damai dengan hati, simbolnya dalam jabat tangan dan makan bersama. Pada saat makan bersama itulah juga didahului dengan meneguk tuak bau lolon masing-masing, lalu juga ditukar itu. A tukar dengan milik B itu oleh imam adat, dicampur juga tuak, dicampur. Kalau makan daging kepala ayam akan ditukar dengan daging kepala betina. Okay. Jadi nanti daging kepala betina milik korban B akan dicicipi oleh pelaku keluarga A dan sebaliknya. Jadi itu tanda kita sudah tukar menukar hati dalam bentuk makan dan bentuk jabat tangan. Maka selesailah konflik itu, lalu kita menyambut damai untuk suatu masa depan, tidak tinggalkan untuk generasi. Begitu prosesnya. Itu saya jelaskan secara umum.
1: Baik. Baik, ini menariknya adalah simbol dari darah ayam ya. Ayam betina dan ayam jantan seperti itu. Ini mau menandakan apa nih sebenarnya dari mengkonsumsi daging ayam ini untuk kedua belah pihak nih, Pak Mikael?
0: Ya, ayam dipelihara hampir di seluruh masyarakat, mereka memilih, leluhur memilih ayam. Jantan dan betina sebagai laki-laki, perempuan kalau manusia. Yeah. Lalu darah itu tertumpah ke tanah, itulah menjadi sumber kehidupan. Kita semua berasal dari tanah. Dia menjadi sebuah perjanjian di atas darah ayam ini, kita harus damai. Barang siapa yang lawan dengan darah tertumpah ayam ini, darah ayam ini, dia melanggar janji kesetiaan, janji damai. Jadi tidak ada permusuhan ketika darah tertumpah waktu pemotongan ayam.
1: Baik, ini juga menarik nih Pak. Perjanjian. Perjanjian begitu ya.
0: Tidak boleh dilanggar lagi itu.
1: Tidak boleh dilanggar ya, jadi ini sudah menjadi sumpah begitu. Jadi sejauh ini, selama ini yang dijalankan memang seperti itu dan tidak pernah terjadi yang dilanggar begitu ya Pak Mikael.
0: Ya, banyak yang itu saya melihat untuk kami Adonara, itu kalau lebih kepada keluarga, tidak terlalu meluas sebagai lebu antar kampung itu. Itu ya cepat selesai, maknanya 2 tahun 3 tahun bisa selesai, tapi kalau dia sudah membiasa luas seperti yang diamati, diketahui, dilihat, dibaca di media-media tentang kejadian kita di Arunara yang sedang terjadi ini di Pele dengan Arsosina itu, dia sudah konfliknya sudah sangat luas, maka itu butuh proses yang lama dan butuh orang-orang yang netral dalam menjalin komunikasi dua pihak itu yang memang dijaga, maka dia sangat lama. Dalam hitungan 1-2 bulan itu tidak mungkin.

0: akan bisa bertahan, karena yang melihat misalnya ayah saya menjadi korban itu, dia lalu melihat peristiwa itu, dia akan dendamnya.
1: Dendam.
0: Tapi kalau tidak ada korban, pasti saya lihat cepat. Tapi memang sedang terjadi proses ini, dan saya lihat pihak keamanan juga tindakan pendekatan persuasif dengan melibatkan para fungsionaris adat yang saya lihat lebih efektif sedikit.
1: Ya.
0: Mending ketimbang dengan pendekatan militer.
1: Baik. Oh, intinya ya. Baik. Jadi ini berarti bahwa kesiapan batin itu yang paling penting ya untuk bisa menciptakan sebuah damai.
0: Dia harus kesadaran batin untuk tahu bahwa saya salah atau saya benar, dia harus
1: mengakui begitu ya.
0: Dan itu biasanya lahir dari misalnya pelaku lebih dulu menyadari bahwa saya sampai membunuh orang, mesti saya selesaikan, kalau tidak menjadi warisan anak cucu saya itu.
1: Oke, baik. Pak Mikael, tentu ada nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Melasare ini. Nilai apa saja nih? Bisa dijelaskan? Ya.
0: Tentu nilai yang dijunjung tinggi yaitu nilai damai. Damai itu menjadi milik kita bersama ya, Ibu.
1: Iya.
0: Milik kita bersama, maka selalu diperjuangkan nilai-nilai itu, dan nilai kebersamaan, nilai sosial, kalau tidak mengganggu nilai sosial supaya tidak mengganggu aktivitas orang lain, supaya masyarakat lain bisa dengan leluasa mencari hidup. Kalau ada konflik-konflik yang sudah meluas antar lebo itu, kita akan pergi bekerja juga sangat was-was. Jadi nilai-nilai kedamai, juga nilai kejujuran, nilai pertobatan itu perlu dipupuk secara baik oleh setiap insan. Itu nilai-nilai yang dalam tentu nilai religius juga ada. Nilai persatuan, nanti selesai persatuan semua orang terlibat dalam penyelesaian itu, makan bersama itu nilai persatuan, kekerabatan selalu ada. Tapi nilai yang dijunjung tinggi adalah cinta akan damai.
1: Baik.
0: Itu yang paling utama.
1: Cinta akan damai, seperti itu ya. Tentu maknanya juga dari tradisi ini bagi kehidupan sosial masyarakat Adonara saat ini, seperti apa Anda melihatnya?
0: Makna dari itu ya, mesti semua orang sadar bahwa zaman sekarang kita tidak akan berperang, berkonflik dengan senjata. Mari kita berperang dengan buku dan pena. Itu. Jadi kita beradu argumen lah dengan cerdas, gaya baru, yaitu melalui argumen-argumen, bukan dengan kekerasan fisik sampai ada lahir yang namanya sakit, penyakit, masuk penjara, dan akhirnya kematian, yang itu yang menjadi beban yang paling berat bagi masyarakat. Jadi kita mesti stop akan konflik-konflik kekerasan fisik sampai pembunuhan.
1: Baik, untuk menjaga kelestarian tradisi Melasare ini di era modern tentu tidak gampang begitu ya. Ini menjadi tantangan terbesar. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Mikael?
0: Ya, bagi saya mengamati satu tantangan yang luar biasa adalah lemahnya edukasi orang tua terhadap nilai-nilai kearifan, tidak disebar luas secara masif. Nilai-nilai yang tradisi-tradisi yang dilahirkan, diciptakan sebagai sebuah pengetahuan lokal atau lokal genius milik masyarakat Lamoholot, saya melihat

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik,

0: Indonesia nih, depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih, kita mati semua ini nih.
1: Hi kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh, apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
0: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
1: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas habis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung, akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengeram di situ.
0: Oh begitu weh, Sasu mengerti sekarang. Eh terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

Di ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Waiuhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura,

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sari berita. Bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND. Warga Desa Tendaundo, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten ND mengeluhkan pembagian bantuan sembako dari pemerintah yang dinilai belum merata pasca gempa. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Bantuan mencapai 10.729 paket sudah disalurkan untuk warga terdampak. Selengkapnya, Rovinus Bula melaporkan.
2: Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten dan kota, partai politik, BUMN, pelaku usaha serta berbagai pihak dari sejumlah daerah di Indonesia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND, Marcelus E. Meta mengatakan bantuan yang diterima posko utama terus disalurkan kepada warga terdampak. Hal itu disampaikan Marcelus kepada RRI di sela penanganan pasca gempa Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Marcelus, bantuan dari Presiden Republik Indonesia mencapai lebih dari 4.000 paket, belum termasuk bantuan datang dari partai politik, BUMN, wakil bupati, dan pelaku usaha. Seluruh bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan logistik bagi warga yang terdampak gempa Flores. Hingga Selasa 25 Agustus 2026, posko tanggap darurat Kabupaten ini mencatat sebanyak 10.729 paket bantuan telah disalurkan kepada masyarakat. Jumlah tersebut ditujukan bagi 7.590 kepala keluarga terdampak yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten ND. Marcelus mengakui masih terdapat kemungkinan warga yang belum menerima bantuan karena kendala pendataan di lapangan. Ia menegaskan penyaluran diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, sedang maupun ringan sesuai arahan penanganan pasca gempa.
3: Bantuan sudah banyak sekali masuk ke kita, memang detailnya akan kita rilis secara baik. Ada bantuan dari bantuan presiden itu hampir dengan 4.000-an paket. Paket yang kami sudah salurkan per malam kemarin itu sebanyak 10.729 paket KK yang terdampak. Semestinya semua ini sudah tersentuh oleh bantuan yang kita salurkan. Memang di lapangan kadang-kadang ada yang terlewatkan baik pendataan maupun karena kebijakan yang belum sesuai dengan arahan kita sampaikan bahwa bantuan diutamakan untuk korban yang rumahnya rusak berat atau rusak sedang maupun ringan. Demikian.
4: Pak Kalak, ini ada terkait dengan bantuan kemarin yang informasi Mbak.
2: Selain paket sembako, posko tanggap darurat Kabupaten ND juga menerima bantuan rendang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan yang diterima melalui Partai Hanura terdapat 4 dus rendang dengan berat sekitar 75 kg telah disalurkan kepada masyarakat terdampak dan juga menjangkau mahasiswa yang tinggal di asrama Sekolah Tinggi Pastoral Atma Resa Stipar ND. Ibu asrama Stipar ND, Suster Theodora CIE menyampaikan apresiasi atas bantuan rendang dan sembako yang diterima komunitas kampus. Menurutnya, sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama berasal dari berbagai wilayah Flores dan NTT yang keluarga mereka turut terdampak gempa.
5: Pertama saya mengucapkan bersama anak-anak saya, mewakili anak-anak saya dan juga bersama komunitas Tipar, kami secara komunitas mengucapkan terima kasih untuk rendang yang dikirimkan dari Provinsi Sumatera Barat atau dari pemerintah pusat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk bantuan ini dan kiranya makanan ini kami nikmati dengan sukacita.
2: Suster Theodora mewakili komunitas Tipar mengucapkan terima kasih atas rendang yang dikirimkan dari pemerintah Sumatera Barat atau pemerintah pusat. Kiranya makanan tersebut dapat dinikmati dengan sukacita. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Berdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT, serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran Kepala Negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagekeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
7: Saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh daerah. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
6: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses pemulihan berlangsung. Selain kebutuhan tempat tinggal, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan. Presiden mengupayakan penyediaan tenda bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan sambil menunggu proses perbaikan fasilitas pendidikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi bentuk kehadiran langsung pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Pemerintah menegaskan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan fasilitas umum dan kehidupan sosial warga. Dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Sementara itu, pasca gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus lalu, rumah tahanan negara rutan kelas 2B Ruteng merelokasi sebagian warga binaan ke rutan Bajawa, Kabupaten Ngada. Relokasi dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan warga binaan menyusul kerusakan sejumlah bangunan rutan Ruteng akibat gempa. Kepala Rutan Kelas 2B Ruteng, Robi Fernandez, mengatakan gempa bumi berdampak signifikan terhadap kondisi bangunan ruang Rutan Ruteng. Sejumlah bangunan hunian dan fasilitas lainnya mengalami kerusakan, bahkan terdapat bagian bangunan yang roboh. Atas arahan pimpinan dan setelah mendapat pendampingan dari Kepala Kantor Wilayah, pihak Rutan Ruteng kemudian melakukan relokasi sebagian warga binaan ke Rutan Bajawa, Kabupaten Ngada. Relokasi tersebut dilakukan sebagai langkah sementara untuk menjamin keselamatan warga binaan hingga kondisi Rutan Ruteng kembali aman. Saat ini perbaikan bangunan belum dapat langsung dikerjakan. Tim Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian atas tingkat kerusakan struktur bangunan pasca gempa. Hasil pengkajian tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat sebagai dasar usulan pemulihan fasilitas. Pengusulan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi gedung hingga aman untuk ditempati kembali.
0: sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Warga desa Tendaondo, Kecamatan Mangapendah, Kabupaten ND, mengeluhkan pembagian bantuan sembako dari pemerintah yang dinilai belum merata pasca gempa. Laporan Su Imam.
8: Keluhan tersebut disampaikan Kepala Desa Tendaondo, Petrusta, saat mengikuti program Halo RRI Rabu pagi 26 Agustus 2026. Menurutnya, data penerima bantuan yang telah disampaikan ke pemerintah sudah sesuai dengan kondisi warga terdampak gempa di wilayah desanya. Namun dalam pelaksanaannya, pembagian bantuan sembako tidak sesuai data yang sebelumnya telah dilaporkan.
9: Pemberian bantuan kesimpulannya tidak sesuai dengan jumlah data yang dikirim. Kami berusaha dengan bantuan yang diberikan sehingga kami atur supaya semua warga masyarakat dapat bagian bantuan itu walaupun sedikit. Misalnya dari BPBD kemarin ada berikan bantuan khusus beras, data yang diterima yang kami serahkan ke sana ada 76, tapi yang diberikan itu hanya 25 kantung beras yang satu kantung 5 kilo, sehingga kami atur supaya masyarakat itu mendapat bagian. Itu salah satu contoh.
8: Petrusta berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan agar pembagiannya benar-benar sesuai data yang telah disampaikan desa, sehingga seluruh warga terdampak gempa di Desa Tendaondo dapat memperoleh bantuan secara adil dan merata. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Eklianus Meta, mengatakan distribusi bantuan di Kecamatan Nangapenda cukup kompleks. Dijelaskan, sejumlah desa mengalami dampak bencana cukup besar, sehingga proses penyaluran membutuhkan penyesuaian berdasarkan laporan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk Desa Tendaondo, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data jumlah rumah yang terdampak yang dilaporkan pemerintah desa. BPBD ND memastikan data tersebut menjadi dasar menentukan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah tersebut.
10: Nanti kami koordinasi ke Pak Camat bagaimana distribusi ke Desa Tendaondo. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk wilayah Kecamatan Nangapenda, karena memang laporannya yang paling banyak mengalami dampak kerusakan, bahkan penyaluran itu yang paling banyak sudah kita salurkan ke wilayah Kecamatan Nangapenda.
8: Ditambahkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan warga terdampak bencana. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan penyaluran sehingga seluruh warga terdampak memperoleh bantuan berdasarkan data yang telah diverifikasi bersama.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki pasca gempa Flores tidak ada peningkatan signifikan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
11: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 tidak memberikan perubahan signifikan terhadap aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Petugas pos

0: dampak signifikan terhadap aktivitas gunung pasca gempa.
1: Dari hasil pemantauan kami di pos pengamatan Gunung Api Lewu Tobi Laki-Laki di Pululera, Kecamatan Ulanggitan, Kabupaten Flores Timur, terpantau bahwa tidak ada impact yang signifikan pasca kejadian gempa tektonik di Nagekeo. Aktivitas Lewu Tobi Laki-Laki masih seperti biasanya.
0: Emmanuel mengatakan erupsi Gunung Lewu Tobi Laki-Laki masih terus terjadi, namun jarak dan interval antar erupsi saat ini justru semakin panjang dibandingkan sebelumnya. Hingga pembaruan pemantauan 26 Agustus 2026, tinggi kolam erupsi masih fluktuatif. Kolom erupsi terpantau berada pada kisaran 200 hingga 1200 meter di atas puncak. Petugas terus memantau aktivitas gunung untuk memastikan setiap perubahan dapat diketahui dengan baik, dan masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Warga diminta untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas Gunung Lewu Tobi Laki-Laki melalui sumber resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung ya.

0: pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Antonio Budi Black Mamba di sore hari ini yang akan menemani Anda di Florata sore ini dari pukul 14.30 menit hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita bertemu dalam program Pro Dangdut edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda di Pro Dangdut sore hari ini, kami ingin memberitahukan bahwa memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama, tentunya RRIND mengajak kita semua untuk berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Nah, melalui program RRI Share Donasi, kita diajak untuk memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan juga orang dewasa. Bagi Anda, Bapak, Ibu dan masyarakat yang ingin berbagi, bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRIND Jalan Durian setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Selain penggalangan donasi, RRIND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak. Nah, dan juga ada program namanya RRI Hope, yakni trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Lebih lanjut, pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope sendiri akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari pendengar, bersama kita berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudara kita, RRIND dari Flores untuk Flores dan dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih kepedulian kita, tentunya akan menjadi kekuatan, penghiburan dan harapan bagi sesama yang terdampak. Dan bagi Anda pendengar, untuk informasi dan koordinasi bantuan dapat menghubungi langsung Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau bisa langsung ke kantor kami di RRIND Jalan Durian nomor 1. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda ya, karena mungkin masih sebagian dari kita masih di luar rumah, tidak memegang handphone atau tidak memantau radio karena kebetulan baru saja di ND ini cukup merasakan guncangan. Dan informasi yang kami dapat bahwa guncangan terjadi atau gempa ini terjadi di sekitaran Ruteng dengan magnitudo sekitar 4 koma. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin sedang bersiap-siap untuk tidur siang, bisa mengusahakan untuk tidur di luar dulu, jangan dulu masuk ke dalam rumah karena gempa susulan ini masih diperkirakan akan berlangsung hingga 3-4 minggu. Dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kepala BMKG Pusat maupun Kepala BNPB. Dan dengar, sembari menunggu partisipasi Anda, sekali lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dangdut tentunya dari Iis Dahlia dengan judul Rindu. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodangdut sore hari ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu Aku Bukan Dia. Lagu ini, maksud kami lagu Aku Bukan Jodohnya. Dan lagu ini sebenarnya merupakan karya dari Triswaka yang pertama kali dirilis pada 6 Mei 2021 di bawah naungan MSI Record. Nah, menariknya Triswaka ini mengungkapkan bahwa lagu tersebut sudah ia ciptakan sejak 2020 dan terinspirasi dari pengalaman pribadinya setelah ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya. Nah, secara musikal memang lagu ini mengusung genre pop dengan durasi 4 menit, kemudian di cover oleh beberapa penyanyi dangdut dan dirubah aransemennya agar sesuai dengan lagu dangdut. Dan tentunya liriknya sendiri bercerita tentang seseorang yang menyesali kesalahan dalam hubungan, kemudian menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya ini telah memilih pasangan lain. Itulah fakta di balik lagu Aku Bukan Jodohnya karya Triswaka. Dan lagu ini memang sebuah lagu yang berangkat dari pengalaman pribadi, kemudian berkembang menjadi salah satu karya yang dikenal luas oleh penikmat musik hingga saat ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore, dan berdua kita.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Ramla dari Kutan Tengah.
0: Ramla, apa kabar Ramla?
1: Iya, sehat. Dari Kanita ya?
0: Bukan, Rian.
1: Oh, Rian.
0: Iya, benar sekali. Ramla, sore hari ini mau minta lagu apa?
1: Minta lagu apa ya?
0: Ah, apa dong?
1: Lagu dari Manis Manja Group itu yang apa ya?
0: Apa dong?
1: Biduan
0: dari Manis Manja Group.
1: Iya.
0: Oke, nanti akan kita carikan. Salam-salamnya silakan Ramla.
1: Iya, salamnya buat Putra Mos ya. Salam sehat selalu, kompak

0: Di belakang Ramlah ada siapa lagi pendengar? Silakan, karena waktu kita masih cukup lama ya, masih tersisa 1 jam lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kalian.
0: Selamat sore Putra Mus kah?
1: Putra Mus di Letumali.
0: Oke, Putra Mus, bagaimana kabar di Letumali, aman?
1: Puji Tuhan, kabar di Letumali aman kak.
0: Alhamdulillah. Tetap waspada ya, Bung.
1: Kabar di studio saat ini?
0: Di studio lumayan, masih ada deg-degannya juga karena gempa susulan masih sering terjadi.
1: Ya betul, kalau saat itu masih sih kak.
0: Mau minta lagu apa, Bung?
1: Ini saat ini masih di luar studio kak.
0: Masih, sekarang kita studionya di tempat parkir, studio darurat kita.

0: irama.
1: Oke, judulnya?
0: Gulali.
1: Gulali. Kenapa sore-sore begini maunya yang manis-manis ya?
0: Iya, maunya manis-manis
1: karena
0: situasinya lagi ya
1: beginilah. Iya, siap. Gulali dari Loma Irama. Iya. Salam-salam.

0: Putramu, selamat sore. Nanti akan kita putarkan lagu dari Roma Irama dengan judul Gulali. Di belakang Bung Putramu ada siapa lagi? Pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821-3878-8786. Dan sembari menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan satu telepon lagi sebelum kita putarkan lagu yang sudah diminta. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa saya bicara?
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Yanti di Bolowea.
0: Yanti di Bolowea. Mau minta lagu apa, Yanti?
1: Bang Rian, boleh gabung bareng, boleh?
0: Boleh gabung, yang penting gabung di telepon, jangan gabung di sini karena takutnya kita gabung tiba-tiba gempa nih, tidak lucu kita lari sama-sama nih. Hello.

0: Halo Yanti.
1: Iya, ada.
0: Iya, mau minta lagu apa Yanti?
1: Lagu apa yang tersedia?
0: Lagunya bebas.
1: Oh iya, minta Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Kenapa ini nih? Ketika ada gempa tiba-tiba semuanya ingat Tuhan, ini kenapa ini? Itu sudah. Salam-salamnya silakan.
1: Halo.
0: Ya, salam-salamnya silakan Yanti.
1: Iya, yang pertama buat Bang Rian juga di balik kaca, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Tetap semangat dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus untuk teman saya semua, putramu baru selewat. Bareng temannya. Terus untuk Bang Johan di Bataraja bersama keluarga. Untuk Oma Tirir, Bung Pati di Bolo Baru, selamat sore bersama keluarga. Untuk Marcel di Bebaria. Untuk Opa Delordes, Bang Oris, Bapak Maxi. Untuk Bunda Ima di Maumere, serta teman-teman semua. Untuk Bapak Manda bersama keluarga. Untuk Nursia di Mambala, Mama Ino, Mama Ciko, terus Bapak Ingrid, Bang Servas, Abang Suanto, Mama Oce di Bukit Tangor, Ayu di Mbai, Sipri di Rega. Singkatnya, semua sahabat saya di mana saja berada, dengan ucapan selamat sore.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Siap, terima kasih juga Yanti, selamat sore. Nanti akan kita putarkan lagu dari Titik Sandora ya, dengan judul Keagungan Tuhan. Di belakang Yanti ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note. Dan pendengar Anda juga bisa mendengarkan program Pro Dangdut ini dan juga program-program lainnya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store maupun App Store, dan juga bisa lewat streaming di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya, dari Kakak Ramlah, Bung Putramus, dan juga Kakak Yanti. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

candy atau lebih dikenal dengan sebutan aromanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Handan ATT featuring Hedy Diana dengan judul Gubuk Derita. Dan kami tentunya masih menanti kehadiran Anda untuk bisa bergabung bersama kami di sore hari ini. Pendengar, halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa sore, saya bicara?
1: Karian, sorry.
0: Iya.
1: Iya, Kak Dito.
0: Dengan siapa?
1: Sama Widya, Kak.
0: Siapa?
1: Sama Widya, Kak.
0: Oh, Widya. Apa kabar, Widya?
1: Alhamdulillah,
0: kabarnya baik. Alhamdulillah, baik. Mau minta lagu apa sore hari ini, Widya?
1: Lagu apa ya?
0: Apa dong?
1: Boleh, Kak, anu apa? Mobil dan Bensin, cuman versi remix, Kak, boleh?
0: Mobil dan Bensin versi remix, remixnya siapa kalau boleh tahu?
1: Aku lupa DJ siapa gitu, Kak.
0: Oke, kita putarkan yang versi biasa saja, boleh?
1: Ya udah, boleh
0: lah. Oke deh, salam-salamnya silakan.
1: Oke, Kak, next salam-salamnya buat Omah Cheryl, selamat sore Omah. Tetap waspada ya Omah. Terus buat Bunda Ima juga, buat

0: Mbak Nursia, Kak Putramus, Kak Yeri, Bang Oris juga, Doris juga selamat sore, Kak Yeri juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya selamat sore, tetap waspada.
1: Okay.
0: Karena mesti goyang juga.
1: Iya benar sekali, tetap waspada. Terima kasih Widya.
0: Buat Kak Rian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Widya, terima kasih. Pendengar seperti yang kita sama-sama dengarkan ya dari Widya tadi, tetap waspada bagi kita semua yang sedang berada di Flores karena gempa susulan masih terus terjadi. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Halo? Sama Nursia di Bombawa, Mas Rian.
1: Nursia. Nursia nih pengaruh gempa suaranya jadi beda, Nursia nih.
2: Iya, ini lagi mepeng video kakak ipar di belakang rumah.
1: Oke deh, mau minta lagu apa, Nursia?
2: Iya.
1: Mau minta lagu apa?
2: Mau lagunya dari Yunita Ira nih, Sabar.
1: Sabar dari Yunita Ira?
2: Iya, Yunita Ira nih.
1: Oke deh, salam-salamnya silakan Nursia.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Rian bersama Bung Operator. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan tetap waspada.

0: terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nursia. Nanti akan kita carikan ya lagu dari siapa tadi? Yunita Ira dengan judul Sabar. Halo, selamat sore. Wah, terputus rupanya ini telepon dari Oma Cheryl di WhatsApp. Oma Cheryl mungkin bisa coba di line telepon biasa kita ya di 082144511957 karena jaringan kami agak sedikit trouble, agak sedikit error. Jadi bisa langsung hubungi kami di line telepon biasa 082144511957. Halo, selamat sore.
2: Sore kondang dan udara kita. Assalamualaikum Mandarian.
1: Waalaikumsalam. Bapak Manda kah?
2: Iya,
1: oke deh. Bapak Manda apa kabar? Bagaimana keadaan di Bolwaru nih?
2: Di Maunori.
1: Oh, di Maunori, sorry Bapak Manda. Bagaimana di Maunori, aman ya?
2: Keadaan Maunori sekarang sementara aman. Sementara di siaga.
1: Iya, siaga. Iya, jangan lupa tetap waspada, istirahat di luar saja kalau bisa Bapak Manda, karena gempa susulan masih terus terjadi nih.
2: Iya, begitu juga di sini juga begitu.
1: Oke deh, Bapak Manda mau minta lagu apa?
2: Dunia Semakin Panas.
1: Dunia Semakin Panas, kalau boleh tahu dari siapa tuh Bapak Manda?
2: Karifita, siapa namanya kemarin, diputar juga.
1: Oke, siap-siap, nanti akan kita carikan nih. Salam-salamnya silakan yeah. Bapak Manda.
2: Terima kasih buat Adrian, buat Rendy, buat Musi, selamat bertugas, tetap buat padat, semoga terjadi selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Bunda Ima, Aditya, Adinano, Putramo, Tadwar, Bung Markus, Adi Widya, Adi Oli, Adi Lia, Bung Jabok, semuanya selamat sore. Terus buat Bung Amri Palembang, Bung Jari di sana juga. Juga buat Bung Akli Indri Kupang, Mas Kiri di Bonawa. Terus buat Adi Eka, Adi Endang, Adi Rian di Bajawa, Adi Ayu di Mbai. Terus buat Bung Rehan, Bung Kade Cipri, Bapak Ingrid, Bung Kepas, Mama Oce. Terima kasih singkolannya buat Ustaz Belat, keluarga di Manura juga. Terima kasih sudah Mama Ina, Mas Kipa di Pomali, Mas Dindona, Nusya di Mambawa. Terima kasih juga kepada Lordes, Bung Oris, Bung Oris, Adi Aswanto, Bung Mas Dewaria, terus Daru Indra Wake, Panas Elia, Ketua Barai Bunga, Adi Anti di Kulit-Kulit, Adi Kuja di Bapak Buntuni, Kati di Walawaru, Bunda Wikasi di Wanasobo, Dina di Bogor, terus Bung Nasrun di Sulawesi, Ramelan di Kota Tengah, Abang Odo di Jambi, terus buat Tema Desan di Jakarta, Mampil dari Nangansa, Bung Karifudin di IPI. Ikatnya buat semua pendengar produk itu dimana saja berada di Kota. Selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RRI ini bersama Bung Rian. Semoga acaranya semakin jaya di udara RRI ini buat satu.
1: Siap, terima kasih Bapak Manda.
2: Terima kasih Adrian, assalamualaikum.
1: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya. Dan dari studio, satu telepon lagi sebelum kita akhiri program Pro Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore,
1: Oma. Oma mau minta lagu apa sore hari ini, Oma?
3: Hanya untukmu.
1: Hanya untukmu? Halo, Ma?
3: Iya, hanya untukmu.
1: Hanya untukmu. Lagunya siapa tuh, Ma?
3: Ida Laila.
1: Ida Laila. Oke, siap deh. Salam-salamnya silakan, Oma.
3: Yang pertama untuk Burian bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat berjalan selalu. Dan untuk semua pendengar setiap rodang itu juga tetap loh, akhirnya tetap terkenal dengan kamar. Dan pelatihnya ada, Bung Rian?
1: Ada, siap.
3: Oke, terima kasih, Bung Rian.
1: Oke, sama-sama, Oma. Selamat sore. Baik, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari Studio RRI, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Mas Heril tadi yang request lagu. Karena tidak bisa kami putarkan, berhubung lagu yang kami carikan ini tidak ada, jadi kami gantikan. Dan jaringan kami juga mengalami error karena tadi sering terjadi gempa susulan. Kami mohon maaf pendengar. Untuk itu lagu-lagu yang tadi diminta akan kami putarkan pada Pro Danut edisi berikutnya. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Danut sore hari ini. Tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang bernarasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp

0: Menteri Keuangan Purbuaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut. Hasil rekayasa artificial intelligence dan Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Demikian Cek Fakta edisi hari ini. Berdengar, untuk informasi lainnya Anda juga bisa kunjungi laman resmi kami, yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitektur

peradaban seni. Dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun. Pun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah S.S. selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi.

salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh.

Ahli Muda Pamungudaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan. Agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Ini mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan, Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan kami

Masari Gunungan ini kan salah satu peninggalan kerajaan. Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan.

Desa Nar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan...

0: Sani, dan satu lagi Pak Tarana.
1: Pak, sebenarnya nih apa yang... bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan. Keasliannya, Pak.
0: Banyak sekali yang jelas dan hilang, Pak.

0: Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, ya tak seperti gunungan, Tapansari gunungan ini. Mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita bestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang.
1: Nah, baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
0: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pembayaran berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan seperti itu Pak. Ini sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.

0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya saya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Itu sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan kemudian daerah tiga
2: panjang aliran
1: itu harus dilestarikan semua
2: itu
1: Pak.
2: Memang tidak dia meselaraskan dengan
1: bertalas bagi
2: bukan alam meselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17-16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik ya. Nah, bilik atau kamar

seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam apa pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah

si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik.

ada yang namanya orang orang kita Melayu itu buka lanse.

Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pol. Bukan pola, selagarang itu pusat api, tempat mereka aktivitas massa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada

satu rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini di sertifikasi menggunakan APB ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya ya, nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya. Tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membentuk, membuat dosir supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai

litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak

tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung,

0: dan ia berhubungan dengan sekarang, penghormatan terhadap leluhur.
1: Anak-anak muda sekarang.
0: Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi untuk megalitik yang
1: apa mencintai ataupun bisa
0: hidup sampai sekarang, seperti di kampung Praiji dan kampung Tarung. Artinya mendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata

cerita masa lalu yang masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan. Dari generasi ke generasi.

Selat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ini tuh ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba, togong, dan faritia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada

0: Mungkin ada sekarang ini ada dari aluminium juga ya, kemudian Varitia juga. Sebenarnya Varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
1: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
0: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu di dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong, jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajak kan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh, ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu waktu awal-awal susah, ay tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Kapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada kresnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya untuk para generasi generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua edisi Kamis 26 Agustus 2026 dengan berita utama. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Berita pertama pendengar, momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Berdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT, serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran Kepala Negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagekeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
3: Saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh negara. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
2: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses pemulihan berlangsung. Selain kebutuhan tempat tinggal, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan. Presiden mengupayakan penyediaan tenda bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan sambil menunggu proses perbaikan fasilitas pendidikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi bentuk kehadiran langsung pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Pemerintah menegaskan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan fasilitas umum dan kehidupan sosial warga. Dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Laporan Christian Dimau.
4: Pemerintah Kabupaten Belu bersama Kepolisian Resor Belu kembali melaksanakan pendistribusian bantuan kemanusiaan kloter kedua untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dimuat di satu unit truk yang berisi sembako, beras, selimut, pakaian, dan pembalut yang dilepas secara resmi melalui posko penyaluran bantuan peduli Flores di kantor Polres Belu. Bantuan kloter kedua merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas yang sebelumnya dilakukan penyaluran kloter pertama yang telah diberangkatkan dan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi. Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Sanpes menyampaikan pendistribusian bantuan logistik kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres serta masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Vicente menambahkan pengiriman kloter kedua merupakan tahap akhir dari kolaborasi Pemkab Belu dan Polres Belu. Kendati demikian, Pemda tidak menutup kemungkinan untuk terus menerima donasi dari warga yang ingin membantu dengan membuka pelayanan di kantor BPBD Kabupaten Belu.
5: Dari Polres yang terkumpul dari polsek-polsek terus masyarakat daerah Kabupaten Belu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita berdonasi sehingga kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Polres.
4: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belu AKBP IGD Putra Astawa menambahkan penyaluran logistik tahap 2 merupakan hasil akumulasi dan penggalangan donasi yang dilakukan seluruh jajaran polsek di wilayah Kabupaten Belu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
6: Polres Belu sebagai Kapolres menyampaikan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi pemerintah, dan seluruh jajaran personil kami di Polres Belu, jajaran dan anggota kepolisian, serta dari Brimobda Akambua, serta dari Ibu-Ibu Bayangkari juga, di mana telah terkumpul berbagai jenis bantuan selain kebutuhan pokok, yang saat ini juga disumbangkan berupa bantuan pokok, ada kebutuhan untuk wanita, dan juga kebutuhan selimut, sabun, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, Ansilah Eka Muti menyampaikan terkait bantuan kloter pertama yang dikirim sebelumnya telah tiba di Flores dan diterima oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dengan gerak cepat langsung terjun dan menyalurkan ke titik-titik pengungsian termasuk menyebar hingga ke Kabupaten Ende.
7: Melakukan kegiatan pelepasan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Flores untuk yang kloter kedua. Dan kloter kedua ini merupakan kloter terakhir untuk penerimaan bantuan pada posko Polres dan posko pemerintah daerah yang bertempat. Posko Polres bertempat di sini, pemerintah daerah bertempat di plaza perizinan. Selanjutnya nanti apabila masih ada bantuan maka bisa diantar kepada kami di kantor BPBD Kabupaten Belu.
4: Ansila menambahkan meski pengiriman massal kolaborasi Pemda Belu dan Polres dihentikan di kloter kedua, namun posko peduli Flores di kantor BPBD tetap terbuka untuk menerima bantuan dari masyarakat secara mandiri. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Berita berikutnya pendengar, sebanyak 10 nosol di SPBU WK Timbun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Laporan Feby Leolede.
8: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun.
9: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu melalui Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan melakukan tera ulang terhadap nosel pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU WK Timun. Kegiatan tera ulang tersebut dilakukan untuk memastikan takaran BBM yang dikeluarkan kepada konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam setiap transaksi pengisian BBM. Sebanyak 10 nosel yang terdapat di SPBU WK Timun menjalani pemeriksaan dan tera ulang. Nosel yang diperiksa meliputi jenis BBM solar, Pertalite, dan Dextalite. Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Moruk mengatakan, sesuai ketentuan petugas kemetrologian wajib melakukan tera ulang terhadap nosel di seluruh SPBU setiap tahun. Dikatakan tera ulang di SPBU WK Timun juga dilakukan karena terdapat kerusakan pada peralatan pengisian BBM sehingga pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan alat tersebut tetap memberikan takaran yang sesuai ketentuan.
8: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun. Untuk dengan tujuan untuk memastikan
10: takaran yang dikeluarkan, ukuran dikeluarkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga tidak merugikan konsumen. Terus yang kita lakukan hari ini adalah kita melakukan tera ulang kembali, tera ulang terhadap semua nosel di SPBU Ekatimun. SPBU yang nosel yang kita tera hari ini berjumlah sekitar 10 nosel. Untuk jenis bahan bakar solar, Pertalite, Pertamax dan Dexlite. Tera ulang ini bisa dilakukan, tapi secara aturan untuk SPBU setiap tahun wajib dilakukan tera ulang. Apabila dalam rentan waktu satu tahun itu di tengah jalan, sebelum sampai limit waktu satu tahun itu, ada hal-hal seperti kerusakan, pemilik SPBU bisa melakukan permintaan terhadap kami di Dinas Perdagangan untuk melakukan tera ulang.
9: Vincent menjelaskan tera ulang merupakan bagian penting dalam pengawasan perdagangan, terutama untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM bekerja secara benar dan memberikan takaran sesuai standar. Langkah tersebut juga menjadi upaya untuk mencegah adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pengisian BBM yang dapat merugikan konsumen. Dari hasil 10 nosel yang dilakukan tera ulang, seluruh nosel dinyatakan telah memenuhi standar.
10: Tentu tera ulang kita lakukan yang pertama, tera ini kan kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tera ini memastikan ukuran yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar, karena kita takut konsumen biasanya volume yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Demikian.
9: Sementara pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim, mengatakan kegiatan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu sangat baik. Kegiatan tersebut penting dilakukan guna memastikan seluruh nosel yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat berada dalam kondisi sesuai regulasi dan mampu memberikan takaran BBM secara tepat.
11: Oh ya, untuk hari ini dari Dinas Meteorologi sudah melakukan tera ulang di SPBU guna menjaga untuk takaran minyak yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang ditentukan.
9: Pantauan RRI di SPBU WK Timun, proses tera ulang dilakukan menggunakan alat ukur khusus yang telah disiapkan petugas. Dalam pemeriksaan tersebut, nosel dioperasikan oleh petugas SPBU, kemudian BBM yang dikeluarkan ditampung ke dalam alat ukur yang digunakan petugas kemeteorologian. Hasil pengukuran kemudian diperiksa untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan melalui nosel sesuai dengan standar yang berlaku. Diharapkan dengan kegiatan tera ulang tersebut memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen, sekaligus mendorong pengelola SPBU untuk terus menjaga keakuratan peralatan pengisian BBM serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemberian ruang bagi anak-anak dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan pemerintahan. Laporan Rudi Hartono.
12: Perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 digelar selama 2 hari, Selasa 25 Agustus di Gereja GEMIT Betania Ba'a dan Rabu 26 Agustus di Lapangan Bola Kristen Nehemia Dilak. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Powil Gili yang juga Asisten 3 Sekda Rotendao menyebutkan kegiatan ini tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, namun menjadi ruang bagi anak untuk belajar bersuara, berkarya, menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
13: Anak-anak kita hari ini bertumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi membuka banyak peluang untuk belajar dan berkembang, tetapi pada saat yang sama menghadirkan berbagai tantangan. Di tengah perubahan tersebut, anak-anak GEMIT dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam iman, karakter, dan kasih.
12: Rangkaian kegiatan meliputi seminar Gereja Ramah Anak, materi tentang kekerasan terhadap anak disampaikan Forum Anak Gemit Kabupaten Rotendau, ibadah penyegaran iman serta pentas seni Anak Gemit. Ketua panitia juga menegaskan hampir seluruh rangkaian kegiatan diperankan dan dilaksanakan oleh anak-anak, sementara panitia berperan memfasilitasi dan memberikan ruang bagi mereka. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum Anak Gemit Teritori Rotendau Daniel Umbu Warata menyampaikan suara anak dengan menegaskan bahwa anak-anak bukan masa depan, melainkan bagian dari gereja dan masyarakat pada hari ini.
14: Kami bukan hanya masa depan, tetapi kami adalah bagian dari gereja dan masyarakat hari ini. Janganlah lelah mencintai, mendidik, dan melindungi kami. Teruslah membimbing kami dengan sabar agar kami tidak kehilangan arah di tengah zaman yang terus berubah ini.
12: Ketua Forum Anak juga meminta dukungan Majelis Sinode, Majelis Klasis, dan Majelis Jemaat untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak di semua lingkup pelayanan, termasuk mendorong pembentukan Forum Anak di tingkat klasis dan jemaat. Sementara itu, Bupati Rotendau Paulus Henuk memberikan apresiasi kepada Majelis Sinode dan Klasis Gemit Teritori Rotendau telah memberikan ruang kepada anak-anak. Bupati menilai perayaan Hari Anak pada hakikat tamah dengan merayakan masa depan daerah dan bangsa. Namun anak-anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai masa depan, karena mereka juga merupakan bagian dari masa kini.
15: Pemerintah akan bergandengan tangan dengan gereja untuk memastikan anak-anak Gemit dan anak-anak kita seluruh Rotendau akan mendapat ruang dan kesempatan yang sama untuk membangun diri mereka, membangun masa depan mereka. Sekali lagi, anak-anak kita bukan hanya masa depan, tapi anak-anak adalah masa kini. Bukan hanya masa kini bangsa, tapi masa kini gereja. Oleh karena itu, mari kita berikan ruang itu sebanyak-banyaknya. Kita dukung mereka, kita sayangi mereka, kita lindungi mereka.
12: Perayaan Hari Anak Nasional Gemit ke-42 Teritori Rotendau tahun 2026 diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana alam gempa bumi di Flores. Laporan Vence Sakarias.
16: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah pada korban bencana alam gempa bumi di wilayah Flores. Seluruh bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 menggunakan 8 unit truk menuju sejumlah titik wilayah terdampak gempa bumi di Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Adi Wibowo, Rabu 26 Agustus 2026 di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kejati Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
17: Bahwa pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2026 kami dari Kejaksaan Tinggi melaksanakan giat menyampaikan bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, korban bencana gempa bumi Flores NTT. Jadi pada kesempatan ini juga, seperti teman-teman lihat semuanya, kita sudah siapkan. Ini memang membutuhkan proses yang agak panjang, karena barang-barang yang kita bawa juga agak banyak, sehingga untuk mewujudkan ini semua harus mencari bahan baku yang betul-betul dibutuhkan.
16: Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk soliditas dan kepedulian keluarga besar kejaksaan terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan merupakan bentuk kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat memberi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta memberikan semangat dalam proses pemulihan pasca bencana.
1: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendau mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk memberikan donasi secara sukarela untuk korban gempa Flores. Laporan Budi Hartono.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao Daniel Wehel Musnale saat memimpin apel pagi awal pekan ini. Ia menyebut penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara kita yang menghadapi dampak bencana.
18: Sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati untuk kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita akan memberikan donasi kita.
12: Donasi yang terkumpul selanjutnya akan dihimpun dan direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Rotendao. Data serta jumlah bantuan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendao sebelum kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak di Pulau Flores.
18: Kita melihat rekeningnya, kita melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores. Tunduk sejenak, kita mengangkat hati untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Tuhan memampukan mereka, Tuhan berproses untuk segala sesuatu yang terbaik, Tuhan akan limpahkan untuk mereka.
12: Pelaksana tugas Sekda Rotendao juga mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Flores, khususnya anak-anak dan para lanjut usia yang turut merasakan dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah bencana. Ajakan donasi ini menjadi wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi sulit akibat bencana gempa bumi. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadi

Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku dalam Florata sore ini. Dan sembari menemani aktivitas sore Anda menuju penghujung malam, kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman resmi yakni rri.co.id. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian orang dapat merasakan tubuh masih bergoyang atau seperti berada di atas permukaan yang bergerak meskipun gempa telah berhenti. Nah, sensasi tersebut dapat muncul setelah seseorang mengalami guncangan kuat maupun berulang. Kondisi ini berkaitan dengan sistem keseimbangan tubuh yang melibatkan telinga bagian dalam, mata, saraf, dan juga otak. Setelah menerima rangsangan gerakan yang kuat saat gempa, sistem kekebalan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah stabil. Sensasi bergoyang juga dapat diperkuat oleh rasa takut, kecemasan, stres, kelelahan, dan kurang tidur yang dialami setelah bencana. Karena itu, seseorang dapat merasa seolah-olah masih terjadi guncangan meskipun tidak ada gempa yang sedang berlangsung. Dalam sejumlah literatur, sensasi ini dikenal sebagai post-earthquake disease syndrome atau PEDS. Nah, keluhannya dapat berupa tubuh terasa bergoyang, melayang, tidak seimbang, atau seperti masih berada di dalam kendaraan yang bergerak. Pada sebagian orang, sensasi tersebut dapat berangsur menghilang setelah tubuh dan sistem keseimbangannya kembali beradaptasi. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Jika sensasi bergoyang muncul, kita dapat mencoba beberapa langkah sederhana, yakni duduk atau berbaring di tempat yang aman dan tenang, fokuskan pandangan pada benda yang tidak bergerak, atur napas secara perlahan untuk membantu mengurangi kecemasan, cukupi kebutuhan air dan istirahat, serta hindari aktivitas yang berisiko ketika sedang merasa tidak seimbang. Yang tidak kalah penting, pendengar, tetap bedakan sensasi tubuh dengan gempa yang benar-benar terjadi. Jika merasa ada guncangan, periksa informasi resmi dari BMKG atau sumber kebencanaan terpercaya, dan jangan langsung menyimpulkan bahwa sedang terjadi gempa baru. Jika keluhan berlangsung terus-menerus, semakin berat atau disertai gejala seperti muntah hebat, sulit berjalan, pingsan, kelemahan anggota tubuh, gangguan bicara, atau keluhan serius lainnya, segera mencari pertolongan medis. Jadi ketika gempa sudah berhenti tetapi tubuh masih terasa bergoyang, tidak selalu berarti gempa ini masih berlangsung. Tubuh dan pikiran bisa membutuhkan waktu untuk kembali beradaptasi setelah mengalami guncangan dan tekanan bencana. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

Atas nama pimpinan juga angkasawan angkasawati RRI Ende mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya. Kiranya amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asing. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

berarti makanan cepat saji ini harus sepenuhnya dihindari oleh semua orang. Yang lebih penting adalah mengatur frekuensi dan porsinya serta menyeimbangkan dengan makanan bergizi. Pilihlah makanan yang mengandung sayuran, sumber protein yang baik dan makanan yang tinggi serat.

yang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

anak makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

tinggi, terutama fruktosa, juga dapat meningkatkan risiko serangan pada sebagian orang. Namun pola makan bukan satu-satunya faktor, karena fungsi ginjal, berat badan, faktor genetik, dan kondisi kesehatan tertentu juga dapat berperan. Untuk membantu mencegah kekambuhan, masyarakat dianjurkan menerapkan pola makan seimbang dan membatasi makanan yang dapat memicu peningkatan kadar asam urat. Perbanyak konsumsi sayuran, buah dalam porsi yang sesuai, serta sumber protein yang lebih rendah purin. Selain itu, pendengar, menjaga berat badan tetap sehat dan menghindari penurunan berat badan secara ekstrim juga penting. Karena setiap orang dapat memiliki pemicu yang berbeda, sehingga mengenali makanan atau kebiasaan yang memicu serangan sangat bermanfaat. Lebih lanjut, kecukupan cairan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan, terutama membantu ginjal membuang asam urat melalui urin. Minumlah air secara teratur sesuai kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga dapat membantu menjaga berat badan dan kesehatan secara keseluruhan. Dan bagi penderita asam urat yang memiliki penyakit ginjal, jantung, atau kondisi lain yang memerlukan pembatasan cairan, jumlah asupan sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Asam urat sendiri dapat dikendalikan dengan perubahan gaya hidup dan penanganan yang tepat, pendengar. Jika serangan terjadi berulang, nyeri semakin berat, atau terdapat pembengkakan pada persendian, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Jangan menghentikan atau mengubah obat penurun asam urat tanpa arahan tenaga kesehatan. Dengan menjaga pola makan, aktif bergerak, mencukupi kebutuhan cairan, mempertahankan berat badan sehat, dan melakukan pemeriksaan secara berkala, insya Allah risiko kekambuhan dapat diminimalkan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.com.

Indonesia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Dimanapun Anda berada, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Saya Reni Hidayat undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.
1: Dalam aktivitas sehari-hari, tanpa kita sadari, tangan kita

0: dengan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan

Nikmati setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda dengan sajian yang baik, hangat, dan bermakna untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

wabarakatuh RRND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Apa kabar semuanya pendengar dimanapun berada yang selalu setia bersama Prosat RRND tentunya ya. Selamat malam juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Sukses selalu untuk segala pekerjaannya di hari ini dan doa yang selalu kita panjatkan ya, selalu kuat ya di tengah badai yang kita lalui. Oke pendengar, seperti biasa malam hari ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi untuk dinikmati hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Faktor studio kami ada Dev Rivaldi yang menemani Anda hingga jelang nanti ya di Florata malam ini. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan ya salah satu informasi menarik. Di kesempatan malam hari ini pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mulai menerapkan laporan kinerja berbasis elektronik bagi seluruh ASN sejak 1 Agustus 2026. Nah, kebijakan ini mencakup ASN di Kantor Kemenag Flores Timur, KUA, Kecamatan, Madrasah hingga SMAK. Lebih lanjut, pendengar, Kepala Kantor Kemenag Flores Timur, Yosef Aloysius Baba Putra, mengatakan bahwa digitalisasi laporan kinerja merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Karena menurutnya, sistem ini diharapkan membuat administrasi lebih tertib, transparan, efektif, dan akuntabel. Lebih lanjut, ASN juga melakukan pelaporan kinerja harian dan bulanan melalui aplikasi Srikandi. Laporan ini selanjutnya diverifikasi dan disetujui atasan langsung serta Kepala Kantor Kemenag Flores Timur sesuai kewenangan. Dan selain itu juga ASN diwajibkan ya untuk menyelesaikan laporan kinerja harian, dan Yosef meminta seluruh ASN disiplin dalam melakukan pelaporan melalui sistem elektronik. Ia mengatakan keterlambatan ataupun belum terpenuhinya kewajiban administrasi dapat menyebabkan proses realisasi tunjangan kinerja dipending hingga kewajiban ini diselesaikan. Oke, informasi untuk Anda di malam hari ini ya, kami akan terus update ke ruang dengan Anda juga ya pendengar. Tetap waspada di
1: kondisi bencana.
0: Malam hari ini kita masih rasa ya, karena gempa susulan juga kita masih rasa hingga saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya pendengar, kuat dan selalu waspada tentunya. Kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama Prosatu RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RR

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

hargai nyawa

mengatakan bahwa keandalan sinyal menjadi salah satu prioritas utama ya, agar masyarakat juga tetap dapat memperoleh informasi selama situasi darurat. Selain dengan memeriksa kondisi fisik menara, teknisi juga melakukan mitigasi terhadap potensi korsleting listrik dan gangguan frekuensi. Sistem cadangan daya berupa baterai dan juga generator turut disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan pemadaman listrik. Hal ini juga koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat untuk terus dilakukan untuk mendukung penyampaian informasi terkait dengan perkembangan kondisi di lapangan dan arahan kebencanaan kepada masyarakat. Informasi lainnya pendengar Anda bisa kunjungi di laman resmi kami rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Iya, pendengar, seperti kata Tulus ya, kekuatan jiwa dan semangat pantang menyerah, manusia kuat dalam menghadapi berbagai rintangan, cemoohan ataupun usaha orang lain yang ingin mematahkan langkah dan impian seseorang. Dan pastinya kekuatan jiwa, raga bisa lelah ataupun terluka, tetapi jiwa yang kuat akan terus berlari dan berjuang. Tidak mudah menyerah, tantangan dan perkataan merendahkan dari orang lain bukan juga alasan ya untuk berhenti menggapai mimpi. Dan keyakinan diri juga, pendengar, mengajarkan pendengarnya untuk percaya diri bahwa diri mereka memiliki kendali penuh atas masa depan dan langkah baiknya. Kata-kata ini selalu menjadi langkah yang perlu kita hadir ya dalam kehidupan kita ya, pendengar. Manusia kuat, bahwa pesan yang selalu disampaikan oleh Tulus ini, kekuatan jiwa, tidak mudah menyerah, dan keyakinan akan diri sendiri. Begitu juga untuk kita semuanya dimanapun berada yang masih terus bersama kita ya, Prosotera RND pada malam hari ini. Kita harus kuat melewati segala rintangan yang kita hadapi saat ini, bahwa kita diberikan pribadi yang luar biasa ya, pendengar, agar kita bisa melewati segala situasi dan kondisi di saat ini dengan penuh sabar. Kita masih berada di tanggap darurat pasca gempa yang memang sudah mengguncang ya Flores tercinta kita saat ini. Bagi kita yang masih bertahan di tenda pengungsian, tetap semangat, tetap berdoa, tetap waspada. Semoga kita selalu dilindungi, diberikan kekuatan, jangan cepat menyerah ya. Pastinya badai yang kita hadapi bisa kita lewati nantinya. Oke, pendengar, kami masih dengan informasi lainnya ya untuk Anda. Ya, Polres Flores Timur menegaskan video dan narasi yang beredar di media sosial ya terkait dengan situasi Gunung Lewotobi laki-laki yang merupakan informasi hoax. Karena, pendengar, masyarakat diimbau tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra ya CSH. Yang dimana melalui Kasih Humas AKP Eliezer Kalilado SH mengatakan video yang beredar telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti informasi dari dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Dan Polres Flores Timur juga mengingatkan ya masyarakat agar memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Potongan video tanpa konteks, narasi provokatif, maupun konten hasil suntingan perlu diwaspadai karena memang dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan. Nah, pendengar, hari ini juga bagaimana masyarakat diminta ya untuk menerapkan prinsip sharing sebelum sharing dengan memastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, kepolisian, instansi terkait ataupun media massa yang memang dapat dipercaya. Flores Timur mengingatkan penyebaran informasi bohong juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan perundangan. Maksud kami peraturan perundang-undangan yang memang berlaku. Dan masyarakat diharapkan juga untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif ya, dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, khususnya di tengah kondisi kebencanaan yang membutuhkan ketenangan dan informasi akurat. Oke, yang artinya ya, pendengar, bahwa informasi yang beredar terkait dengan Lewotobi yang erupsi ya, itu hoax. Dan tentunya hal ini disampaikan oleh Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra ya CSH melalui Kasih Humas AKP Eliezer Kalilado memang mengatakan video yang beredar telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk Anda juga yang masih terus bersama kami, Anda boleh menikmati informasi lainnya ya di laman resmi kami di rri.co.id.

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ya, pendengar informasi lainnya ya, Anda boleh kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id. Dan selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah dalam program Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta untuk Anda.

Pendengar RRI, saat ini Relay Pro 3 Jakarta kami masih usahakan ya, karena jaringan internet di studio lagi down. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.

0: Ken kan? Betul.
1: Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat, Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
2: Ya, ini dengan Ibu Tren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren ya,

0: bahwa halukan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
1: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks udar, karena dari dua kriter ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal, dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdigi juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
0: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan.

0: Satu, menyatakan perlawanan avokat terdakwa Yakut Holil Homas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Holil Homas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat.
1: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan majelis hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
2: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
1: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Holil Komas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya refurbish, repair dan restocking akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan menjadi konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar cukup tinggi untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Rakim melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: yun. Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
1: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Kita panjatkan puja dan puji penuh keagungan kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan keselamatan kepada kita dari musibah gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dan kita terus memohon dan berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan tidak lagi menimpa kita. Dan juga dalam bulan kelahiran Nabi, marilah kita perbanyak membaca salawat.

Karena kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insya Allah kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya, sehingga kita bisa memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, malam ini izinkan kami menyampaikan ceramah dengan judul 3 sikap dalam menghadapi musibah. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendakinya. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada satupun dari kita, apalagi kalangan muslim, yang menghendaki musibah seperti gempa bumi dan gelombang tsunami yang menimpa kita beberapa waktu ini. Namun, musibah telah terjadi. Dan meskipun kita tidak menghendakinya, tetap dan mungkin saja akan terjadi lagi. Bahkan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam. Pendengar yang dirahmati Allah, musibah bisa dikelompokkan dengan 2 sudut pandang. Pertama, musibah bisa disebut sebagai ujian, manakala orang atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah mereka yang baik, soleh atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat tadi, sikap yang harus ditunjukkan orang yang taat kepada Allah adalah selalu sabar atas ujian yang tidak menyenangkan. Pada banyak ayat dicatatkan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena itu, sesulit dan seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka kebersamaan dengan Allah dalam bentuk kesabaran harus semakin diperkokoh. Tanpa itu, kesulitan tidak akan tertanggulangi, bahkan bisa jadi malah semakin diperbesar oleh syaitan dan hawa nafsu sendiri. Kedua, musibah bisa juga disebut sebagai azab ketika yang tertimpa adalah orang
orang yang durhaka kepada Allah. Mereka seringkali melakukan kemaksiatan dan sangat sulit menerima nasihat dan peringatan dari manusia lainnya, termasuk para nabi. Disinilah kita perlu meneliti dan mengkaji serta memperhatikan sejarah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Musibah yang menimpa kita dan saudara-saudara kita di Mbai, Reo, Pota dan Labuan Bajo, Maumere, dan bahkan di berbagai wilayah di negeri kita, serta di berbagai kawasan lain di muka bumi ini, bila menimpa orang yang baik, mudah-mudahan mereka yang selamat semakin diperkokok kesabarannya. Sedangkan yang wafat, semoga dimaafkan kesalahan dan dosanya, dan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang menyenangkan dalam kehidupan akhirat. Akan tetapi, bila ini merupakan azab untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka hal ini seharusnya menyadarkan kita semua untuk kembali ke jalan hidup yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya, dan yang sudah berada pada jalan yang benar untuk terus istiqomah agar tetap berada di jalan yang benar ini. Pendengar yang dirahmati Allah, terlepas dari ujian atau azab, maka bencana yang menimpa kita, menimpa sesama manusia, apalagi yang terjadi di negeri kita, adalah jelas-jelas saudara kita sebangsa setanah air, bahkan seagama. Maka seharusnya bisa kita tunjukkan 3 sikap positif yang sebaik-baiknya. 3 sikap positif itu adalah yang pertama, mengokohkan kesabaran. Sabar artinya menahan atau mengekang, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan Allah karena mengharap ridhonya. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya mengakui bahwa ketika usaha sedemikian sulit, maka kadang-kadang kesabaran menjadi lemah. Karena itulah diiringkan sholat dalam kondisi seperti ini. Sebab sholat adalah penolong yang tidak akan hilang dan bekal yang tidak akan habis. Sholat menjadi penolong yang akan selalu memperbaharui kekuatan serta bekal yang selalu memperbaiki hati. Dengan sholat, kesabaran akan tetap ada dan tidak akan terputus. Justru, sholat akan mempertebal kesabaran sehingga akhirnya kaum muslimin akan ridho, tenang, teguh dan yakin kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'assabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah
senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Sikap kedua yang harus kita tunjukkan bila terjadi musibah adalah memberikan pertolongan. Sebagai bukti dari rasa senasib sepenanggungan bahwa musibah di berbagai daerah di negeri kita adalah musibah kita bersama, maka menjadi kewajiban kita untuk membantu atau menolong sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Bahkan bila kita merasa tidak mampu, maka kita pun harus mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok. Karena sesulit-sulitnya kita, saudara kita yang kini telah kehilangan begitu banyak keluarga dan harta jauh lebih sulit. Apalagi bagi mereka yang menjadi pengungsi, yang entah sampai kapan bisa kembali ke rumah mereka. Ini berarti yang teruji dari musibah di satu daerah bukan hanya orang-orang yang berada di daerah itu, tapi kita semua. Kita ikut merasakan bagaimana pilu dan menderitanya mereka yang tertimpa musibah itu. Tugas kita adalah menolong, bukan sekedar menonton, apalagi hanya menjadi bahan perdebatan dan saling menyalahkan di antara sesama kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yang merupakan sikap positif dalam menghadapi bencana adalah optimis. Kita mengakui, bahkan bisa merasakan betapa sulit dan berat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang dilanda bencana, khususnya dan kita semua sebagai warga bangsa akibat musibah. Namun, kita pun tidak boleh larut dalam kesedihan. Sebab, apabila kita berbicara tentang kesulitan, maka banyak sekali dari generasi terdahulu yang dipaparkan dalam sejarah, termasuk di dalam Al-Quran yang jauh lebih sulit lagi. Karena ketika Nabi Muhammad SAW mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perjuangan, beliau tidak boleh bersikap berlebihan dan tidak boleh merasa sebagai orang yang paling sulit. Harta boleh habis, saudara atau keluarga boleh berkurang, bahkan kekuatan kita menjadi semakin lemah, tetapi yakinlah bahwa masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha tahu atas kondisi yang kita alami. Karena itu, setiap kita harus istiqomah dalam kebenaran. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu
dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh karena setiap kita, baik yang menjadi korban, keluarga, teman, hingga sesama muslim dan sebagai warga bangsa, harus memiliki sikap optimis bahwa ada hari esok yang lebih baik. Kita bisa belajar dari kisah Siti Hajar yang ditempatkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah yang pada saat itu belum ada kehidupan. Tetapi karena hal itu memang perintah Allah, maka ia menjadi yakin bahwa tidak mungkin Allah bermaksud buruk. Siti Hajar menghadapi dan menjalani kehidupan yang sulit itu bersama Ismail anaknya yang masih bayi. Dan ternyata Mekah hingga hari ini terus hidup, bahkan tidak akan ada matinya. Seiring dengan sikap optimisme, maka secara bersama-sama masyarakat yang tertimpa musibah akan terus membangun kembali daerahnya. Sehingga kemudian Allah akan memberikan jalan yang baik bagi kita. Dan juga kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita memperoleh kemudahan dan kekuatan yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari beratnya bencana, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Selamat malam pendengar Skorwil Nusantara 6. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Kembali jumpa ya bersama kami di siaran berjaring Pesona Budaya Floba Mora, RR Kupang, Ende dan Atambua. Saya Angela But dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi yang menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya di edisi kali ini ada beberapa informasi menarik yang kami suguhkan untuk Anda di Pesona Budaya Floba Mora, yaitu diantaranya dari RRI Kupang dengan informasi pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor, dan dari RRI ND simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun bena. Iya, dan juga dari RRI Atambua dengan informasi menarik pada Pesona Budaya Floba Mora pada malam hari ini, yaitu Etubani penghormatan sakral menantu perempuan asal Malaka. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, tetap bersama kami di siaran berjaring Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, Ende dan Atambua.

Iya, pendengar, informasi menarik malam ini. Yang pertama kita dengarkan persembahan dari RRI Kupang bersama dengan presenter adat Daten Raja Haba yang memang menghadirkan narasumber Yonatan Nuba Tunis, salah seorang pemerhati budaya Timor ya. Nah, di malam hari ini kita akan ikuti bersama terkait dengan pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor.

0: pendengar Sekorwil Nusantara 6, apa kabar? Di edisi Pesona Budaya Flow Bamora kali ini, RRI Kupang menghadirkan topik tentang pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor. Pendengar, pamali atau yang sering disebut juga dengan pantangan merupakan hal-hal yang kita dengar dari orang tua atau kakek nenek kita. Pamali berawal dari banyaknya kasus yang terjadi karena melanggar pantangan atau pamali tersebut meski segala sesuatunya adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Nusa Tenggara Timur mungkin tidak lagi asing dengan istilah pamali. Yang jelas, istilah pamali tersebut menyebar luas dari pedesaan sampai perkotaan. Bahkan, setiap daerah memiliki jenis pamali yang berbeda. Kali ini pendengar, kami mengajak Anda untuk mendengar lebih jauh mengenai pamali atau pantangan dalam masyarakat Timor seperti yang dituturkan Bapak Yonatan Nubatonis, seorang pemerhati budaya Timor dalam obrolan bersama kami.
1: Jadi pantangan atau larangan di dalam masyarakat mana saja, bukan Timor saja, tetapi komunitas masyarakat itu ada anatomi perjalanan kehidupan manusia yang diyakini tetap ada dan ada sepanjang masa. Jadi pantangan-pantangan itu adalah norma-norma, aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan atau perjalanan hidup manusia yang patut diikuti dan dipatuhi. Jadi di masyarakat Timor ini ada sejumlah pantangan-pantangan. Dan orang yang bijak dalam kehidupan itu yang patuh dan taati. Karena setiap pantangan bukan saja hanya sebagai pantangan, tetapi ada sanksi-sanksi dalam kehidupan.
0: Walaupun menurut Bapak Yonatan Nubatonis, dalam perkembangan masyarakat dunia modern ini, ada sejumlah orang yang menganggap itu tidak perlu atau sudah percaya Tuhan. Namun, pamali dulunya merupakan satu hal yang menjadi dasar seseorang dalam menjaga keharmonisan hidup dengan orang lain, alam, dan Tuhan Sang Pemilik Hidup.
1: Dalam perkembangan masyarakat dunia modern ini, ada sejumlah orang yang menganggap itu tidak perlu atau sudah percaya Tuhan, kenapa percaya itu? Ya. Nah, itu barangkali sudah menjalani masa-masa sesat di dalam proses kehidupan sebagai makhluk manusia. Karena di dalam hidup ini diatur oleh hukum, diatur oleh Tuhan, diatur oleh budaya. Masing-masing itu kalau dijelaskan panjang dan lebar. Tetapi hanya orang-orang budaya sajalah, orang-orang yang patuh dan taat sajalah pada kehidupan budaya itu yang menurut keyakinan saya bisa menjalani hidup secara langgeng dan lestari. Lihat, kalau orang yang sporadis melakukan itu tidak langgeng dan tidak lestari dalam kehidupan satu keluarga, maka saya yakini bahwa hidup senang mungkin sesaat saja, tapi tidak bisa menurunkan cucu. Karena semua aturan budaya, semua pantangan-pantangan ditabrak. Bayangkan saja kalau pasal-pasal KUHP, seluruh pasal itu ditabrak orang, apa kira-kira yang akan terjadi pada orang itu? Bayangkan saja kalau semua hukum Tuhan ditabrak orang, itu bagaimana nasib orang itu? Saya kira kita bisa bayangkan. Bisa dikucilkan dan dianggap manusia tidak berharga, manusia tidak berarti. Budaya juga sama halnya. Ada pantangan-pantangan, ada sejumlah besar pantangan yang patut dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan.
0: Bagi masyarakat Timor, ada banyak contoh pamali yang sangat ditaati karena mengandung nilai filosofi kehidupan.
1: Khusus menyangkut, ini ada banyak. Misalnya saja dengan pengolahan hasil kebun, karena masyarakat Timor adalah masyarakat bercocok tanam di lahan kering. Ini ada sejumlah aturan yang harus diikuti.
2: Ya.
1: Misalnya seseorang itu olah kebun, dia punya hasil kebun itu belum dia doa dan dia makan, bikin ritual dan dia makan. Siapapun yang suguhkan makanan seperti itu di rumah tangga orang lain, dia tidak akan makan. Karena kalau dia makan, maka dia akan kena sanksi. Kebunnya bisa dimasuki ternak orang lain, dan bisa lumat bikin habis, dan dia tidak punya apa-apa. Kalaupun tidak hewan masuk, dia panen, tidak ada hasil yang memadai, sehingga orang takut. Tapi sekarang ini kalau orang lihat di mana saja, dia tidak peduli. Yang penting ada makan, makan. Tapi dia tidak tahu bagaimana tata krama kehidupan. Kalau misalnya makanan itu sudah dia doa ritual dan dia makan, maka makanan itu akan dia makan ambil secara tertib. Panen pun misalnya ambil makanannya tidak boleh pada malam hari. Dia ambil jagung misalnya di kebun harus di siang hari. Tidak bisa karena malam lapar lalu masuk kebun ambil. Ya, itu dipercayai bahwa roh dari makanan itu pergi. Dia hanya dapat ampasnya saja, sampah dari makanan itu yang ada. Berikut juga kalau dia panen dan dia bawa ke rumah, makanan itu kalau sudah dipanen seluruhnya sudah naik ke loteng, itu dilarang siapapun untuk naik ke loteng. Itu pantang itu. Tidak boleh karena ibu tidak ada lalu bapak naik ambil makanan atau anak naik. Nah, boleh. Adatnya adalah hanya ibu saja yang berhak naik. Apapun yang dibutuhkan di atas loteng, dan ibu pergi 2-3 hari juga harus tunggu ibu datang. Biasanya ibu-ibu yang bijak itu dia sudah siapkan memang. Kalau misalnya dia pergi 3 hari di luar kampung, maka dia akan siapkan perlengkapan-perlengkapan di bawah yang berasal dari loteng sepanjang berapa hari dia tidak ada. Tapi sekarang ini semua orang boleh ambil. Anak boleh naik ke loteng, suami boleh naik. Ya, akhirnya loteng kosong. Semua loteng kosong. Panen 100 balek padi 6 bulan selesai. Jagung berapa kuda, ratus kuda di atas loteng akan selesai. Karena dipercaya bahwa roh daripada makanan itu sudah pergi.
0: Bapak Yonatan Ubatonis lebih lanjut mengatakan, pamali atau pantangan adalah bagian dari budaya manusia. Namun seiring berkembangnya agama dan teknologi sudah mulai dilupakan. Padahal, pamali sebagai bagian dari bidang sosial budaya ini, kalau tidak teratur maka akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Disinilah ia berharap ada peran pemerintah agar jangan sampai budaya masyarakat hilang.
1: Iya, jadi itu sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah. Kalau budaya hilang itu berarti tanggung jawab daripada pemerintah untuk ikut melestarikan. Gong tidak ada, mau pukul gong saja pemerintah cari setengah mati hanya untuk kestunjuk tamu yang dari Jakarta atau dari Jepang. Ya, tetapi gong ini sudah tidak ada lagi di kampung, tambur apa lagi? Nah, gitu. Nah, ini tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat itu adalah bapak budaya, bapak hukum, bapak sosial, segala macam bapak ada di situ. Nah, tanggung jawab itu besar. Nah, ini kalau adat hilang, masyarakat kita ini di Nusa Tenggara Timur ini ada sejumlah budaya yang masih dipertahankan secara pribadi. Intervensi dari pemerintah kalau boleh dikatakan kecil, ya sporadis, tetapi tidak dirancang secara baik. Nah, tatanan sosial budaya ini kalau tidak teratur, maka kacaunya juga akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Bidang agama juga tetap dipengaruhi, bidang hukum, ya keteraturan sosial itu tidak akan terjadi. Ya, karena budaya itu adalah sejumlah larangan pantangan yang tidak boleh dilanggar, seperti hukum formal maupun hukum Tuhan. Jadi kalau tiga hukum yang dijaga secara baik, saya kira amanlah bangsa ini.

0: pemerhati budaya Timor. Ia mengatakan telah berperan aktif selama hampir 14 tahun ini, mengajak masyarakat untuk kembali menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan hidup sebagai makhluk manusia di dunia budaya.
1: Saya tidak tahu di tempat lain ya, tapi di Timor ini saya berperan aktif sudah 14 tahun ini untuk mengajak masyarakat kita untuk kembali menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan hidup sebagai makhluk manusia di dunia budaya. Saya selalu laksanakan, selalu ada ritual, ada apa-apa dengar di radio maupun di televisi, saya sembeli hewan. Itu bicara sama arwah, sama alam ini ada di puntuan yang namanya wispa. Kita buat perjanjian.
0: Di akhir perbincangan kami, Bapak Yonatan Nubatonis mengutarakan harapannya agar ke depan ada sinergitas yang baik antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk dapat melestarikan budaya-budaya Nusa Tenggara Timur yang punya nilai kehidupan yang luar biasa, seperti halnya pemali atau pantangan yang berlaku dalam masyarakat Timur yang diturunkan dari leluhur.
1: Jadi harapan saya yang pertama, tetap-tetap juga kepada pemerintah yang mempunyai legitimasi dari rakyat untuk mengatur ini rakyat ini dengan segala bidang kehidupannya. Pemerintah itu dipilih, kepala desa dipilih, bupati dipilih, gubernur dipilih, presiden dipilih. Itu kepercayaan masyarakat dari berbagai sisi. Nah, sisi-sisi masyarakat ini yang harus kita jaga sehingga masyarakat itu, kita menghasilkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berbudaya, yang patuh hukum, dan takut akan Tuhan. Kan tiga hukum itu saja pada manusia yang harus dipelihara. Masyarakat Timur, apa yang saya bicarakan ini, itu adalah semua yang mereka sudah punya di sana. Ini tinggal diingatkan kembali, tapi mereka tahu. Yang namanya masyarakat desa, mereka tahu. Kalau masyarakat kota, orang Timur yang di kota, itu kan kebanyakan sudah keluar dari kecil, jadi tidak banyak berkecimpung dalam dunia itu, kita maklumi. Tetapi yang ada di desa tetap ada. Nah, untuk itu maka pantangan-pantangan hidup yang mengatur tentang lestarinya ini hidup dan langgengnya ini turunan dalam konteks yang baik, maka semua ini harus dipatuhi. Ya, okay. Baik di dalam olah tanaman, baik dalam panen tanaman, baik hasil panen, baik dalam penyimpanan, dan tata krama aturan-aturan ini sudah merupakan kebiasaan yang bersanksi dan sudah dibuktikan sehingga orang patuh dan tahan. Di desa masih ada, tinggal diingatkan, dijaga dengan kita berharap bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maksudnya. Dinas ini sebaiknya jangan fokus di pendidikan saja, tapi bagaimana menjaga dan melestarikan budaya sehingga lahirlah manusia Nusa Tenggara Timur yang cerdas, pintar, tapi berakhlak.

Pendengar, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flow Bamora dengan topik Pamali atau Pantangan dalam Masyarakat Timor. Saya Daten, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari Prosotel RRI Endaya untuk Anda di Pesona Budaya Floba Mora. Berikut kami akan hadirkan atau suguhkan ya Pesona Budaya Floba Mora dari RRI Ende bersama dengan presenter kami ada Dito Utama yang akan membahas tentang simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun bena. Nah, kami akan hadirkan bersama dengan narasumber Ibu Emiliana Kopai, Ketua Kelompok Tenun Kampung Adat Bena.

0: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Floba Mora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari kampung adat Bena, yakni Tenun Ikat Bena. Dan kita akan menggali simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang Tenun Bena. Untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai Tenun Ikat Bena, kami sudah bersama dengan Ibu Emiliana Kopa, beliau Ketua Kelompok Tenun Kampung Adat Bena.
1: Dan menurut Bu Emi nih, apa Bu makna tenun ikat ya bagi masyarakat di Bena dan Ngada secara umumnya nih Bu?
2: Ya, maknanya itu pertama, menenun itu lebih diutamakan untuk kebutuhan terutama dalam melindungi tubuh dari seseorang. Itu satu. Ya, yang kedua, kami melestarikan warisan budaya yaitu warna alami. Selain melestarikan, ada kegunaannya seperti pewarnaan dari indigo, bahkan warna-warna yang lain pun tidak menimbulkan efek samping seperti warna-warna dari kimia. Kalau warna-warna dari kimia tidak salah simpan anak-anak bermain, itu juga bisa menimbulkan efek yang sangat tidak diinginkan.
1: Dan dari setiap motif tenun yang Ibu tadi sebut itu kan pastinya macam-macam ya motifnya, tidak hanya satu motif itu Bu ya?
2: Iya.
1: Itu apakah dari masing-masing motif itu memiliki makna ya atau filosofi tertentu gitu?
2: Punya filosofi.
1: Oke, okay. Salah
2: seperti,
1: satunya apa?
2: Awal mula membentuk motif itu, itu ada yang titik-titik yang kami di sini sebut bilang lie, yang maknanya adalah seorang manusia menabung dari yang kecil kumpul-kumpul menjadi banyak, satu. Lalu yang kedua, yang garisnya turun naik, yang kami di sini bilang giu itu melambangkan filosofinya itu kehidupan manusia sehari-hari di terutama untuk Bena, tidak ada seorang pun yang tetap standby, dia tetap jaya terus, pasti ada kehidupannya ada naik turun dan stay di tempat. Ya, lalu yang ke berikutnya itu gambar motif kuda itu sebelum menggambar atau mengikat motif kuda itu khususnya buat perempuan itu diawali dengan motif anting. Kenapa diawali dengan motif anting? Karena kami di Bena pengemban warisan adalah perempuan yang mengembang warisan di dalam rumah adat. Terus baru kita mulai dengan ikat motif kuda yang merupakan lambang transportasi. Itu pula ukiran di rumah adat juga ada gambar kuda. Setiap rumah adat pasti ada ukiran gambar kuda. Karena untuk di Bena kuda bisa digunakan juga untuk semacam mas kawin, tetapi seperti laki-laki menikah dengan perempuan dari luar kampungnya, seperti perempuan dari Bena menikah dengan laki-laki, contoh laki-laki dari Bajau Kota atau dari Jasa minta DOSAO itu rata-rata setahu satu ekor dengan kuda dua ekor, itu DOSAO namanya, itu dibawa di saat nikah adat. Lalu untuk motif yang laki-laki juga sama seperti yang tadi saya jelaskan, motifnya lie, kumpul dari satu menjadi banyak, kemudian giu juga sama. Namun di motif kudanya tidak dimulai dengan gambar anting, tetapi dimulai, kami di sini bilang gambar UDP itu melambangkan seorang laki-laki atau saudara laki-laki di dalam rumah adat, meskipun dia menikah ikut status perempuan atau status istrinya, tetapi dia punya hak dan tanggung jawab di dalam rumah adat saudarinya. Motif lainnya seperti gambar rumah adat atau simbol yang ada di tengah kampung itu yang kami sebut baga.
1: Oke.
2: Okay. Itu adalah lambang kesuburan kaum perempuan. Lalu ada lagi gambar ngadu yang seperti payung. Itu lambang dari seorang bapak melindungi istrinya, anaknya, saudaranya, saudarinya.
1: Nah, kampung adat Bena. Oke. Kampung adat Bena ya. Setiap hari itu ya, aktif ya untuk berproses merajut tenun itu ya di Bena itu.
2: Iya, kan rata-rata tiap hari kaum ibu-ibu begitu. Stay di rumah, menenun, membuat warna, tetapi kalau kekurangan bahan bakunya, ya kita bersama suami kita ke hutan mencari bahan bakunya, karena ada beberapa bahan baku yang tidak bisa dibudidaya.
1: Oh, begitu ya.
2: Di sini yang bisa dibudidaya cuman tanaman nila.
1: Tanaman nila ya, itu bisa ditanam mungkin di pekarangan rumah begitu ya, dalam arti ya, dibudidaya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau di hutan itu juga dalam bentuk tanaman artinya ya. Dari pohon di apa itu yang di hutan?
2: Iya, kita koleksi daun seperti daun lobak itu untuk warna hijau. Sedangkan batang akar itu bermacam-macam. Merah, pink, kuning, coklat, ungu juga. Ungu itu dari daun jati.
1: Oke.
2: Okay. Yang istilahnya daun jati yang sekarang tren itu bilang jati super, bukan jati putih.
1: Bahan baku ini semuanya alami ya artinya ya. Jika berbicara mengenai tadi ada yang tanaman yang bisa dibudidaya, kemudian ada yang benar-benar harus dari hutan ya. Karena mungkin itu tanaman yang bisa diambil bahannya itu ya tanaman yang besar gitu atau tanaman tua yang ada di hutan gitu Bu ya.
2: Iya, dan memang kita harus koleksi tanaman itu yang sudah berumur. Kalau yang masih muda-muda itu bisa kita buat warna, tetapi kadang muncul warnanya bagus, kadang muncul warnanya tidak jelas.
1: Apakah tenun ikat ini bisa menjadi sumber penghasilan ya, sekaligus menjaga identitas budaya daerah? Dan jika bisa itu bagaimana itu penerapannya di Bena untuk menghasilkan sumber ekonomi itu? Bisa disampaikan?
2: Kalau pengalaman ya, pengalaman saya sendiri di Bena ini adalah tempat wisata ikon utama, tujuan wisata nomor satu di Ngada itu di Bena. Ini banyak wisatawan mereka datang ke sini tuh tidak sekedar melihat kampung, tetapi mereka juga waktu mau pulang mereka juga ingin membawa hasil souvenir sebagai tanda mata dari Bena.
1: Gitu ya, sebagai tanda mata itu artinya
2: penghasilan kalau di saat high season tamunya itu ya boleh bilang lumayan lah untuk income dalam rumah tangga.
1: Oke, artinya bisa menghidupi ya untuk memenuhi ekonomi gitu ya dari masing-masing keluarga yang ada di rumah adat Bena ya. Jadi untuk kain itu dijual pada saat wisatawan datang begitu ya, pada saat high season itu terutama.
2: Iya, kita, kita hasil tenunan kami kita pajang di depan setiap rumah warga yang ada pajangan depan rumah, itulah yang untuk dijual. Harganya tidak merata, tapi tergantung ukuran dan juga bisa dinego antara para pelaku wisata dengan ibu-ibu di Bena.
1: Dari Bu Emy sendiri nih, khususnya pesan ya kepada generasi-generasi.

0: menampilkan selembar kain adalah melindungi tubuh kita sebagai manusia.
1: Oke.
0: Selain itu juga untuk pendapatan ekonomi rumah tangga yang saya rasakan selama ini di kampung adat Bena, agar jangan selalu mencintai produk-produk luar yang dengan desainnya yang, ya kalau menurut saya, ada yang bagus, ada yang tidak sopan.
1: Menurut Mama Emi nih, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun?
0: Gimana Pak Ulang?
1: Nah, ini menurut Mama Emi ya, ini kan menenun ini kan merajut sebuah benang, dan pastinya di dalam rajutan benang itu ada sebuah harapan. Dan menurut Mama Emi, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun? Merajut harapan, Mama Emi.
0: Kalau, ya, merajut harapan seperti mengerjakan benang berarti berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita, berarti dia harus pelan-pelan dan tangan itu harus halus, sabar, lalu menghasilkan sebuah karya atau karya itu dengan mutu yang bagus, kualitas yang bagus, dan mempunyai motif yang khas dan identik dari leluhur yang diwaris.
2: Pendengar Sekorwil Nusantara 6, demikian perbincangan kita tentang simbolisme dan pesan leluhur di balik helai benang tenun ikat kampung adat Bena. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Flobamora berikutnya. Salam budaya, salam Flobamora.

0: Bapak, kok di hai bolah tu soye? Ini kutak alih na.
1: Oh, kok melengik doa kenani ya? Kama-kama tanda bapak na, bapak dia mau sibuk ni rekaman. Kau dia memang banyak.
0: Oh, bapak dia mah bapak ini aja ya. Ini itu ngasih kabar risi-risi na.
1: Makanya, ngasih ribu ngekana si pemak tolak-tolak. Menasai bayi jelas anak kurang ngajar.
2: Biji, biji, rikih.

Pendengar RRI dimanapun berada, Anda masih bersama saya Jelabut dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi yang masih menemani Anda ya di Pesona Budaya Floba Mora dari ND Kota Pancasila. Kami akan hadir bersama Anda. Ya, pendengar, kami masih hadirkan ya satu buah informasi ke ruang dengar Anda, yaitu terkait dengan Etubani Penghormatan Sakral Menantu Perempuan asal Malaka bersama dengan narasumber. Ada Pak Pio Seran BS SAG, tokoh masyarakat dan juga pelaku budaya Malaka. Bersama dengan narator ada Pak Epi Mau dari RRI Atambua.

0: Salam jumpa pendengar. Etubani menjadi penghormatan sakral menantu perempuan kepada orang tua laki-laki dalam masyarakat adat Malaka. Tradisi ini dapat diterjemahkan sebagai sajian makan untuk mertua. Hal ini disampaikan Opa Pius Seran B SAG, tokoh masyarakat juga pelaku budaya Kabupaten Malaka, kepada tim kami ketika Opa kami Pius temui.
1: Di Kabupaten Malaka itu dikenal dengan satu istilah yang sangat lekat dengan kearifan lokal bagi mereka yang baru selesai menikah, khususnya menantu perempuan. Istilah itu saya masih ingat disebut etubani atau etubebani. Sebenarnya apa etubebani itu dan apakah hanya menantu perempuan yang berikan kepada keluarga dari menantu lelaki, atau sebaliknya menantu lelaki juga lakukan hal yang sama kepada keluarga dari menantu perempuan, dan apakah itu masih eksis sampai saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Ya, berbicara tentang itu bani atau itu bebani, pertama kita omong dulu tentang pengertian. Jadi itu nasi, bebani itu mertua, itu bebani artinya nasi mertua. Itu dilakukan di tataran adat Sebetis Ladi, WCWali, itu penghargaan besar oleh Petofo, kalau bahasa di utara bilang Umanain, kalau bahasa di Sebetis Ladi disebut Oven. Dia menghargai seluruh mertua, mama mantu, bapak mantu yang tidak hadir karena alasan apa, maka itu bebani dilaksanakan dalam rangka itu. Nah, maka Umanain atau Oven Nosi Umofeto ini dia memiliki tanggung jawab budaya. Dia harus pergi untuk memberikan makan bersimbol, kadang makan benaran di keluarga Umamane yang disebut itu bani atau itu bebani. Ya, mungkin dijelaskan lebih bahwa kapan itu bebani dilaksanakan itu beragam. Jadi kalau itu bebani itu keluarga Umamane dan keluarga Umofeto itu berdekatan sekampung atau beda kampung tapi bisa dijangkau saat ini katakan dengan mobil, maka dilaksanakan malam itu juga. Pada saat resepsi makan minum untuk hajatan keluarga di tenda sukacita, anak mantu laki-laki dia mengurus undangan dan tamu adat. Perempuan ini, Umanain ini, Oveto ini yang harus dengan aiklete. Nah, aiklete itu disebut sebagai abu-abu diak, seluwa diak, dengan beberapa saudara, beberapa mama pergi ke Umamane supaya beri makan sajian ini kepada orang-orang tua yang tidak hadir karena alasan sakit, alasan umur tua, itu dibawa ke sana untuk diberikan sajian makan pestanya. Kalau pesta di sini makan, pesta di sana mereka merayakan dengan hidangan yang disajikan oleh anak mantu. Itu mengandaikan kalau kedua rumah, Umamane, Umofeto itu ada berdekatan. Tetapi kalau ada kalanya di selatan, di Besikama, Betun, kita laksanakan tradisi makan minum adat, tetapi Umamane itu ada di Kupang, di Flores, di Jawa, maka dia bersimbol tidak hilang, agar supaya nilai tidak hilang ditunjukkan saja rumah dekat, namanya kalau bahasa adat namanya Umatur Hose Umakreis, ya, rumah duduk singgah, rumah dekat, atau perwakilan yang ditunjuk untuk menunjukkan nilai itu tidak hilang. Mereka makan di sini sama seperti di Jawa, di Flores sudah makan, itu simbol nilai untuk menunjukkan penghargaan besar dalam budaya, bagaimana tataran penghargaan kepada Umamane dan orang-orang bebani yang tidak hadir dalam hajatan ini. Nah, itu yang bisa diterangkan.
0: Menurutnya, menantu laki-laki tidak melaksanakan etubani karena kehidupannya merupakan persembahan kepada keluarga perempuan dalam hal perkawinan matrilineal. Pelayanan simbolis menjadi tanggung jawab Umofeto atau pihak perempuan kepada Umamane atau pihak laki-laki. Jika Umamane
3: dan Umafeto berdekatan, maka prosesi berlangsung malam resepsi. Ketiga keluarga menikmati pesta. Dan saat itu dari Umafeto akan datang bersama saudara atau juga penghubung atau keluarga lainnya untuk mengantarkan sajian kepada Umamane.
1: Oh Pak, kalau kita melihat itu bebani ini begitu wajib dilakukan, apa saja yang dibawa begitu ketika akan selenggarakan prosesi adat itu bebani ini? Ataukah mungkin bisa saya masak, memang saya kemas lalu saya antar, kah boleh demikian atau tidak boleh, atau seperti apa gambarannya Pak?
2: Ya, itu bebani itu kalau tadi kita bicara kalau mau berdekatan, itu bisa. Makanan itu yang berangkat itu adalah anak perempuan of umanain wala oven dengan akilete asaluban dari Kabawdiak dengan beberapa saudaranya, om tidak bersaudaranya, kalau om tertunjuk bisa dengan beberapa mama mereka pergi, tapi bawa nasi dalam keadaan masih panas. Masih panas. Itu apa, kenapa begitu? Untuk menunjukkan kepada bebani bahwa orang di tenda sukacita makan, orang bebani juga makan. Sebab kalau umpaman tidak, kita lihat dulu tamu-tamu, raja-raja makan dulu berantara mereka. Nanti kesannya, oh mereka makan sisa, cuci piring, ini sisa dari cuci piring baru kasih kita. Ini kan rasanya tidak ada kehormatan, rasa itu leceh sekali. Maka begitu duduk kasih duduk orang-orang, di pihak umat tenda sukacita sedang kita berangkat bawa ini apa nama makanan tapi masih panas, atau begitu ada para pelayan melihat tetamu undangan makan di tenda sukacita, maka beberapa kelompok yang mau antar anak perempuan itu ada bawaannya bisa sapi atau babi dengan beras, kan itu bani. Itu bani itu terdiri dari nasi dan daging. Bawa babi satu ekor dengan ini beras. Nah, artinya orang di rumah laki-laki ada tunggu banyak untuk siapa yang kasih turun babi, kasih turun beras, yang masak ya otomatis anak-anak ini anak mantu masak dibantu oleh mereka siapa yang disiapkan untuk membantu ho'ofahi bunuh babi butuh hewan, anak mantu yang di sana juga bantu bunuh. Sebegitu sampai kurang lebih orang di sini makan habis, mereka mulai makan di sana. Kadang bersimbol saja, tapi kadang mereka makan itu bani makan sampai pagi baru makan, karena masakan ini selesai masak sampai pagi itu bisa sengsara juga. Tapi orang dengan sukacita melayani, itu yang terjadi.
3: Seperti yang dijelaskan Opa Pius, setelah keluarga Umamane menerima sajian makanan, menantu perempuan akan kembali dan memperoleh

0: keluarga.
1: Ya, mari. Saat mereka pulang, kemenain, dia diberikan kain, satu lembar kain, kain tasweto, sedangkan naik bawaan ke sana itu kalumentah. Kalumentah itu adalah babi satu ekor dengan beras sekitar 50 kilo atau 20 kilo. Dia bersimbol begitu. Batasannya adalah anak mantu laki-laki, dia tidak melakukan itu bebani. Karena apa? Karena anak mantu laki-laki seluruh hidupnya adalah persembahan kepada mufeto matriarkat itu, maka tidak perlu lagi dia melayani bersimbol karena dia otomatis tulang saja ditanam di mufeto. Berikut tentang seberapa jauh sampai saat ini apakah itu masih berlangsung. Saya melihat, saya menilai dalam perjalanan ini kelihatannya nilai-nilai ini sudah lama banyak yang tergeser. Artinya ya, apa? Tidak semua orang masih mempertahankan budaya yang suci ini. Saya melihat sekali ini budaya sangat suci. Memang kita lihat kalau kita jalankan ini secara murni, itu pertama kita rugi. Rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, rugi sekali. Tapi dari segi kita memelihara nilai, ini tidak bisa kita ukur dengan material. Iya. Tapi kelihatannya sekarang mulai bergeser. Nah, tapi satu hal yang harus dipaham sekarang ini adalah, baik dulu maupun sekarang, ada alasan tertentu sampai itu bani itu tidak ada. Nah, jikalau memang terasa itu bani tidak ada itu, dikomunikasikan antara dua belah pihak, umafeto umamane, pada saat omong adatnya, sehingga karena alasan apa-apa, oh umah kali ini itu bani ditiadakan, dan alasan ini dengan begitu tidak menjadi tanya-tanya dari keluarga lain, orang lain, kamu kehilangan adatkah? Tapi itu dijelaskan, kadang juga ada, kadang juga bisa ditiadakan. Nah, itu hal ini. Nah, saya melihat kami punya suku kemuan, tidak begitu, tapi umah masih berjalan, umah timbuk masih jalan, di WOI masih ada, di Weulun masih ada, di Kamanasa kemarin saya 3 bulan di Kamanasa, itu masih berjalan.
2: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
3: Opa sampaikan bahwa wajib dijaga atau jangan digantikan. Mengapa demikian? Seberapa pentingnya tradisi ini terhadap anak keturunan orang Malaka dimanapun berada?
1: Baik, artinya kita berharap nilai itu, tradisi ini, kebiasaan suci tidak hilang. Karena dia menjalin kekerabatan, saling menghargai, saling menghormati, saling melayani yang sungguh-sungguh, dia berangkat dari keikhlasan hati, tidak buat-buat. Itu sama sekali tidak. Dia benaran, dia pancarannya dari cinta yang murni, pelayanan murni, pengorbanan murni untuk mertua dan kerabat-kerabat orang tua yang dihargai, dinilai sebagai sosok yang harus diberikan penghargaan, itu dinilai sangat baik, sangat sangat ikhlas dari hati, bukan sesuatu yang pura-pura mentah, tidak mentah, dia sungguh dari hati dia meluap, pancarannya kelihatan. Saya berterima kasih. Saya berharap mesti ada tulisan-tulisan orang-orang yang memiliki rajin tulis atau berbakat menulis itu, dia harus masuk di kurikulum, di muatan lokal. Kurikulum muatan lokal. Sekarang menjadi lucu. Apa kamu punya kurikulum muatan lokal di sekolah? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bukan muatan lokal, itu muatan asing. Tapi karena kebutuhannya lokal, maka dianggap dibahasakan sebagai muatan lokal. Harusnya omong tentang muatan lokal itu adalah budaya-budaya lama yang nyaris hilang, dibicarakan, diterangkan, dipraktikan, dibuat simulasi supaya menjadi tersedap oleh generasi yang memiliki hati menerima budaya ini. Dan itu nilai besar sekali. Yang untuk apa? Menjunjung tinggi penghargaan, menjunjung tinggi pelayanan, menjunjung tinggi seluruh unsur kebaikan, hakikat daripada kebajikan itu terpandang, ternilai, ada di dalam urusan itubani ini. Dia halnya mulia sekali. Diterangkan dia cukup rinci bagaimana kita tangkap isi daripada

Pendengar Pelomba Mora, sampai di sini ya kebersamaan kami untuk menemani Anda di siaran berjaringan Pesona Budaya Pelomba Mora, Sekerwil Nusantara 6 RR Kupang, Ende dan Atambua. Dan semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan juga hasanah budaya kita, khususnya budaya di NTT. Dari Ende Kota Pancasila atas nama tim kerabat kerja Pesona Budaya Pelomba Mora, saya Angel Labut bersama dengan operator studio ada Dev Rivaldi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pesona Budaya Flowamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pesona Budaya Flowamora hadir setiap Rabu mulai pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk Anda Sayang Jelabut yang masih menemani Anda dari Jalan Durian nomor 1 ND ya. Tentunya kami masih dari studio daruratnya ya pendengar. Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat di malam hari ini, baik yang melalui streaming rri.co.id maupun di RRI Digital. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya di malam hari ini, dan juga apapun yang sudah dilakukan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke pendengar, kita kembali di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Cus ya, bagi yang mau bergabung boleh sekali bergabung. Tentunya di nomor Prosata RRI ND di nomor 821-445-11957 ataupun di line WhatsApp 081-3878-8786. Pastinya di malam hari ini semakin malam semakin dingin ya, ditemani dengan lagu-lagu kenangan untuk menghibur pendengar, baik yang masih bertahan di di posko pengungsian ya, karena memang kita masih dalam tanggap darurat ya pendengar, setelah pasca gempa di yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Semoga kita semua di malam hari ini dalam keadaan sehat, senantiasa diberkati untuk segala pekerjaannya, tetap sabar dalam mengarungi segala peristiwa yang terjadi ya pendengar. Bagi yang mau bergabung boleh sekali untuk cuap-cuap manis di malam hari ini sambil baring manja ya di rumah, ataupun masih was-was di malam ini boleh sekali untuk menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an hingga 2010. Mungkin mau dengarkan lagunya Chris Pati, Kejujuran Hati, atau dari Ungu, Demi Waktu, atau Ketika Naf ya, Ingin Akhirnya Ku Menemukanmu, lagu yang memang selalu menjadi candu kalau didengar ya pendengar, atau lagunya Kangen Band, Tentang Aku, Kau dan Dia, yang memang selalu menjadi cerita. Oke, malam hari ini kami masih menantikan untuk Anda. Bagi yang mau bergabung nanti silakan ya, saya masih menunggu. Untuk itu pendengar, saya ingin hadirkan lagunya Ruang Rindu dari Leto ya. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah,
1: tambah cantik. Hey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende, tentunya kami menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi yang mau mengirimkan salam ya di malam hari ini, boleh sekali bergabung tentunya di line telepon Prosata RND 0821 4451 1957, ataupun langsung meninggalkan komentarnya atau pesannya ya di line WhatsApp 0821 3878786.

Iya, kami ingin hadirkan beberapa nomor lagu yang memang lagu pop indoor hits 2000-an. Itu ada lagunya Ceylon 7, Seberapa Pantas, atau lagunya Peter Pan ya, Mungkin Nanti. Dari Ungu juga, Demi Waktu. Dari Krispati, Kejujuran Hati. Atau dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Ataupun lagu-lagu lain yang mungkin Anda bisa request ya di malam hari ini, tapi dengan segmennya di tahun 2000-an ya, pendengar hingga 2010, untuk bisa menemani malam Anda di rumah, di dalam perjalanan juga, yang mungkin dalam perjalanan. Semoga hati-hati, selamat sampai tujuan, dan selalu waspada juga ya. Oke, kita ke penelpon yang pertama ya, pendengar.

0: Iya, ada Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Nasrun. Oke, pendengar dimanapun berada, memang jaringan di studio juga agak terganggu ya. Mungkin bagi yang mau bergabung boleh langsung saja untuk meninggalkan pesannya di line WhatsApp Rosa Terariendi, ataupun bisa melalui telepon biasa ya di nomor 08 21 445 11 957. Kita coba sekali lagi untuk bisa terhubung bersama dengan Abang Nasrun. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Bang Nasrun.
1: Ya, selamat malam Mbak Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Nasrun, gimana kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak. Baik-baik selalu, sehat luar biasa.
0: Amin, luar biasa. Salam hangat ya dari ini. Bagaimana kabar Sulawesi Tengah saat ini?
1: Iya, alhamdulillah. Cara dicerah ceria secara hati dan hatiku yang menyiar.
0: Oke, okay. Bang Nasrun malam hari ini mau minta lagu apa?
1: Lagunya Naf.
0: Lagunya Naf ya. Oke. Okay. Salamnya untuk siapa nih?
1: Yang pertama-tama balaginya sambut tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, terus sama krunya di Indonesia tugas malam selalu. Kami terhat, satu dari semuanya, semuanya lah di Kota ND, walaupun di Kota ND.
0: Iya.
1: Yang lagi pergi hari ND, selamat malam, selamat menjabat di hati, terima kasih, selamat malam.
0: Amin, terima kasih kembali Bung Nasrun, salam hangat dari ND ya, semoga sehat dan senantiasa diberkati. Iya, pendengar dimanapun berada, kami masih bersama ya, ini enggak nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk kita bersama dengan lagu-lagu ya di tahun 2000-an.

Ya, sambil menantikan yang mau bergabung, kita hadirkan beberapa nomor lagu untuk menemani Anda di malam hari ini. Ya, pendengar, tentunya tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Iya, ada penelpon masuk ya. Kita coba sapa dulu siapakah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Inga.

0: Tapi penuh dengan kecemasan.
1: Oh, iya, Kakak Ingrid, situasinya masih amankah di sana?
0: Iya, untuk sementara masih aman, tapi selalu dikagetkan dengan gempa susulan.
1: Kita semuanya ya dikagetkan secara tiba-tiba ya, tapi tetap semangat, iya, tetap doa juga. Oke, di malam hari ini mau minta lagu apa nih Kak Ingrid dari Mau Ponggo?
0: Oke Kakak, apakah saya boleh merequest lagu Happy Birthday untuk ibu saya yang pada hari ini genap berusia 57 tahun? Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu saya, Ibu Aji Bunda Pupu, yang pada hari ini genap berusia 57 tahun. Kira-kira saya bisa request lagu Happy Birthday atau tidak ya?
1: Happy birthday-nya dari ini ya, atau selamat ulang tahun dari Jamrud, mau?
0: Boleh.
1: Oke, salam juga ya untuk mamanya yang berulang tahun di hari ini. Doanya semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan kesuksesan, sehat selalu, dan tentunya apapun yang diinginkan ya di usia yang baru berjalan dengan baik dan lancar. Sukses selalu.
0: Terima kasih Kak.
1: Oke, terima kasih kembali Kakak Ingrid. Untuk lagu nanti akan saya hadirkan ya dari Jamrud, selamat ulang tahun. Spesial untuk mamanya Kakak Ingrid. Nama mamanya siapa nih Kak Ingrid?
0: Mama Adel Gonda.
1: Mama Adel.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, salam ya untuk Mama Adel, sehat selalu.
0: Terima kasih Kak, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Amin, selamat malam. Selamat berjumpa kembali nanti di ruang rindu berikutnya ya Kak Ingrid ya. Oke, siap, sehat selalu. Oke, dimanapun berada yang masih terus bersama kami di malam hari ini dari Studio Prosa Terari ND ya, kita masih bersama Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.

Doanya sehat dan sukses apapun yang didoakan juga ya di usia yang baru ini. Semoga tetap berjalan dengan baik. Untuk lagunya dari Jamrud saya hadirkan. Selamat mendengarkan.

Syekhmet. Syekh memiliki arti raja, sedangkan Syekhmet berarti raja sudah mati. Itulah istilah Syekhmet pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Oke, pendengar dimanapun berada, masih bersama saya Angel ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita kembali untuk menyapa pendengar dimanapun berada di malam hari ini yang masih matanya belum belum ngantuk begitu ya, masih bersama di Ruang Rindu ya pendengar. Oke, ada Kakak Dinda, selamat malam. Halo Kak Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya ampun.
0: Oke, Kak Dinda gimana kabarnya?
1: Ketemu.
0: Gimana kabarnya Kak Dinda malam hari ini di Bogor?
1: Kabar baik, Angel baik?
0: Baik juga, hanya kami
1: ini dikloras. Angel bukan? Angel kan?
0: Iya, betul Kak.
1: Ah betul, iya lama sepertinya gak ketemu sama Angel deh.
0: Iya, karena memang untuk sekarang dinas malamnya berjauhan.
1: Di rolling ya, rollingnya terlalu jauh gitu,
0: iya.
1: Terlalu jauh begitu Angel.
0: Betul
1: sekarang. Tapi sehat Angel ya.
0: Sehat Kak, di sini sehat ya. Dengan kita nih.
1: Malam ini lagu tahun 2000 Indonesia kah atau mancanegara?
0: Masih Indonesia
1: ya.
0: Tahun 2000-an. Masih sama. Iya, halo. Masih sama Kak lagunya 2000-an hingga 2010.
1: Lagu kita. Lagu siapa ya yang asik ya, Angel?
0: Mau lagunya tadi saya sudah hadirkan, tadi ada Keris Patih, terus ada Nyanda Ana.
1: Ini aja Angel, lagu ini Angel. Lagu 2010 kan ya. Tak ingin usai boleh?
0: Tak ingin usai, siap. Ini lagunya enak juga nih. Dari Geisha ya Kak ya. Oke, salamnya untuk siapa nih Kak Linda?
1: Angel ditemani siapa malam ini?
0: Sama Abang Dev. Abang Dev. Dev Rivaldi.
1: Bung Dev, selamat malam. Oke.
0: Bung Dev juga masih senyum-senyum.
1: Untuk Angel, untuk Bung Dev, pulang nanti hati-hati.
0: Oke.
1: Oke, mau nyapanya antaranya untuk yang pertama untuk ada Jerry ya, selamat malam Jerry. Ada Bang Sefas juga, ada Bapak Maksi, Om Bakti selamat malam. Ada Oma Cheryl, oke siapa lagi, Bapak Manda, Bapak Frans juga, dan kemana lagi? Oke nih Kakak Puja di pintu nih, ada Ibu Wigati di Wonosobo. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Oh iya Kakak Olin juga ya, selamat malam Kakak Olin. Oke Angel dilanjut, thank you malam, bye bye.
0: Oke, terima kasih kembali Kak Dinda, selamat malam. Salam hangat dari ND ke Bogor ya malam hari ini. Dan kami juga masih dari studio darurat prostat dari ND nih Kak Dinda. Karena memang kami masih merasakan gempa susulan yang ada di sini ya. Terima kasih untuk Kak Dinda, sapaan malam hari ini, sehat-sehat selalu dan segala pekerjaannya diberkati. Oke, dimanapun berada pendengar RRI, waktu kita hingga pukul 23 hingga masih atau kurang lebih 10 menit lagi ya. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi yang mau bergabung boleh sekali sekarang ya. Ada Kak Kevino, selamat malam. Ada juga ada Leta Jane, selamat malam. Ada Nong, selamat malam. Di malam hari ada Kakak Mama Maria, ada Kakak Ivan juga, selamat malam. Ada Gere, halo Gere, malam. Kembali hadir ya bersama para satera Riende. Oke, dimanapun berada, waktunya kurang lebih 10 menit lagi di program Ruang Rindu. Dan nantinya sembari menantikan matanya ngantuk ya, kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu untuk menemani malam Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu yang di request ya tadi dari Kakak Dinda, Tak Ingin Usai, akan saya hadirkan.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Ya, pendengar dan masih dari kawasan nomor 1 Durian ND, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan semoga lagu yang kami hadirkan semoga bisa menjadi hiburan ya untuk Anda di malam hari ini. Dan hingga pukul 24 kami akan hadir dengan berbagai musik ya sebagai pengantar tidur untuk Anda dan juga informasi ringan. Sambil menantikan informasi-informasi, kami tetap dengan lagu-lagu untuk menemani Anda. Tetap bersama kami hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
3: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RRI ND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku Endelio yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longaroa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya dan bagaimana kisah perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Lakipuu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten Ende, Bapak Christophorus Oromare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa?
2: Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau, beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali. Sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahit kulitnya, yaitu mari, kayu mari.
1: Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya, Bapak Kristo?
2: Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu.
1: Nah, ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama, Bapak?
2: Kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat, alasan orang tuanya seperti itu.
1: Baik, setelah berganti nama, akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat, sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristo, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil?
2: Sejak kecil itu sudah memang kelihatan. Beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan.
1: Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu, Kemba Kore, yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu?
2: Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu ya, saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham, tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu.
1: Nah, kalau begitu, Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak?
2: Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya, dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham.
1: Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri.
2: Memang beliau itu miliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada.
1: Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak?
2: Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya. Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku yang lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya.
1: Pendengar, sebagaimana ditulis Servaas Mario dalam perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adi domba memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Kristo, selain melawan penjajah Belanda, juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga?
2: Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu Wolobalu. Perang antar suku melawan Seko Sodo Marisodo yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu tanah di daerah dataran Maurole.
1: Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji. Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda?
2: Ya, benar itu terjadi, sehingga beliau punya niat, karena warga sudah disiksa seperti itu, beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watenggere ini untuk berkumpul di Watenggere mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga, dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu.
1: Dan selain itu juga pendengar Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur?
2: Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda, beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Baranduri hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka menyerah kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watonggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih, Bapak Kristo, ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu?
2: Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wolgai, Belanda jalan masuk dari Ende menuju Wolgai, Wolgai baru menuju Watonggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watonggere.
1: Oke, ini terjadi di tahun 1907, Bapak, ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya, ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di desa Watonggere Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini, Bapak?
2: Peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende, diadakan apel bendera di Watonggere. Kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende Marcel dan Wakil Bupati Ende Jafar Ahmad. Beliau berdua sudah mencanangkan apel 10 November di Kampung Watonggere. Tentu secara pribadi dan atas nama keluarga serta masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan Pemda Ende terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babu kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari keluarga dan masyarakat Watonggere Marilonga.
1: Baik, pahlawan Marilonga pendengar ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten Ende secara umumnya. Nah, yang terakhir, Bapak Christophorus, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Bapak Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah.
2: Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten Ende atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dari keluarga besar ini, dari masyarakat Desa Batunggiri Marilonga, mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Batunggiri dan juga bukan milik orang Kecamatan Datukeli. Tetapi Marilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga untuk masa-masa yang akan datang.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watunggere dari Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Datukeli, Kabupaten Ende. Semoga semangat Marilonga, perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
2: Siang ini saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama di ND, yaitu Pater Dr. Johannes Bauma SVD, Pater Dr. Matthias Venstival SVD, Pater Adrian Momersteek, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Ruslan Oto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapak jejak semangat juang Soekarno.
1: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil.

0: kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga, tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia mulai dari Presiden pertama sampai Presiden sekarang ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
0: Rumah Biara Santi.

0: angka sejarah itu ada di tempat ini, 17845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar di mana Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Witir SvD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Bauma SvD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater. Atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel di bawah, dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari pater pimpinan SPD dan pater Hoiting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Nah, di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini, ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Hoiting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Hoiting. Dia membiarkan Pater Hoiting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Hoiting, tuan rumah. Tapi Pater Hoiting juga tidak mau kalah. Pater Hoiting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Hoiting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan itu. Yo vivat kehidupan. Misalnya juga ajar mereka nyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
3: Soekarno yang ajar. Yubi, Pak.
2: Saya ajar mereka. Soekarno yang ajar loh. Soekarno ajar mereka. Lagu keroncong, nona mani. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Saya bilang Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: Waar plaatst uw moeder die hindoe is? Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater. Dank u.
2: Tidak diragukan lagi. Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin. Tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Bauma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan

0: ketika kamu gagal. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat, pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi,
1: pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Air kata saya Angela Abud dan juga operator studio Dada Frivaldi, seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Kristin Sendah dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Jumpa lagi bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christian Senda bersama operator studio Antonius Budi Buko. Rangkaian acara informasi dan lagu-lagu akan menyemarakan suasana kita di Florata pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, kami akan awali jumpa kita pagi hari ini dalam sajian Mutiara Pagi Islam, pendengar, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan topik ya pagi hari ini. Di tengah gempa, jangan kehilangan harapan kepada Allah, pendengar. Dan nanti kita akan bersama Ibu Yvonne Erawati Emba SSY, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka mata, menghirup udara pagi, berkumpul bersama keluarga, dan kembali menyapa kehidupan. Kami hadir menemani pagi Bapak Ibu dan seluruh pendengar dalam Mutiara Pagi Islam. Namun pagi ini suasana hati kita mungkin tidak seperti pagi-pagi sebelumnya. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada yang masih teringat guncangan gempa, ada yang mungkin tidur tidak nyenyak, ada orang tua yang memeluk anak-anaknya karena khawatir, ada keluarga yang mungkin harus meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih aman, dan mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kehilangan. Pagi ini kita tidak hanya berbicara tentang gempa, para pendengar. Kita berbicara tentang hati manusia ketika sedang diuji. Karena terkadang yang paling berat bukan hanya guncangan bumi, tetapi guncangan yang terjadi di dalam hati kita. Maka tema Mutiara Pagi Islam hari ini adalah di tengah gempa, jangan kehilangan harapan kepada Allah. Ketika bumi berguncang, hati kita pun bergetar. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika bumi berguncang, kita baru menyadari betapa lemahnya manusia. Kita bisa merencanakan banyak hal. Kita bisa membangun rumah, kita bisa mengumpulkan harta, kita bisa menyusun rencana untuk masa depan. Tetapi dalam hitungan detik, sebuah guncangan mengingatkan kita bahwa manusia memiliki keterbatasan. Dan pada saat seperti itu, kita kembali kepada Allah. Kita menyebut nama Allah, kita berdoa, kita memohon keselamatan, kita mencari keluarga, mencari anak-anak kita mencari orang tua, dan kita berkata dalam hati, "Ya Allah, selamatkan kami." Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, itulah manusia. Ketika semuanya terasa aman, terkadang kita lupa kepada Allah. Tetapi ketika keadaan berubah, kita baru menyadari bahwa sesungguhnya kita sangat membutuhkan Allah setiap saat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikan kata Allah para pendengar, wabashiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa para pendengar? Di balik ujian ada kabar gembira. Di balik air mata ada pahala. Di balik kesulitan ada kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Mungkin hari ini kita belum memahami mengapa ujian itu datang kepada kita. Tetapi yakinlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran seorang hamba. Untuk saudara-saudara yang sedang takut, Bapak Ibu dan pendengar yang dirahmati Allah, kalau pagi ini ada di antara kita yang masih takut karena gempa, jangan merasa bersalah karena takut. Takut adalah sifat manusia. Menangis bukan berarti kita lemah. Gemetar bukan berarti iman kita hilang. Tetapi ketika rasa takut datang, arahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkan diri kita, dekatkan diri dengan keluarga, dan ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Ucapkanlah perlahan para pendengar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagi kita. Allah tempat kita bersandar. Allah tempat kita memohon perlindungan. Jangan biarkan gempa memecah persaudaraan. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, dalam keadaan bencana, jangan biarkan ketakutan membuat kita saling menyalahkan. Jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Jangan membuat berita palsu. Jangan menambah kepanikan masyarakat. Justru sekarang adalah waktunya kita saling menguatkan. Kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan, bantulah. Kalau ada lansia yang kesulitan berjalan, dampingi dia. Kalau ada anak kecil yang menangis, tenangkanlah dia. Kalau ada saudara yang kehilangan tempat tinggal, jangan kita biarkan merasa sendirian. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya para pendengar. Islam mengajarkan kita untuk peduli. Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Islam mengajarkan kita bahwa ketika saudara kita sedang kesulitan, kita tidak boleh hanya berdiri dan melihat. Untuk para orang tua, pesan untuk para orang tua, ada satu hal yang perlu kita lakukan. Jadilah tempat bagi anak-anak kita. Jadilah tempat aman bagi anak-anak kita, para pendengar. Ketika anak melihat orang tua panik, dia akan semakin takut. Tetapi ketika anak melihat orang tua berusaha tenang, berdoa dan memberikan pelukan, hatinya akan lebih kuat. Peluklah anak-anak kita para pendengar, karena terkadang mereka tidak membutuhkan penjelasan panjang. Mereka hanya membutuhkan keyakinan bahwa kita ada di samping mereka. Ibu ada, ayah ada di sampingnya, keluarga ada di sampingnya, dan yang paling penting adalah Allah bersama kita. Allah ada bersama kita. Pesan untuk para guru,
Dan untuk Bapak dan Ibu guru yang mungkin sedang mendengarkan siaran saya pada pagi hari ini, anak-anak kita membutuhkan sosok yang menenangkan. Guru bukan hanya memberikan pelajaran ketika keadaan normal. Dalam keadaan sulit pun, guru juga menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak. Berikan mereka semangat, ajarkan mereka untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Ajarkan mereka untuk saling membantu, dan ajarkan bahwa setelah ikhtiar dilakukan, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, gempa mengajarkan kita tentang kehidupan. Gempa mengajarkan satu pelajaran yang sangat dalam. Tidak ada yang benar-benar kita miliki. Rumah adalah titipan. Harta adalah titipan. Keluarga adalah titipan. Kesehatan adalah titipan. Bahkan hidup kita pun adalah titipan. Maka jangan terlalu sombong ketika mendapatkan banyak. Dan jangan terlalu hancur ketika kehilangan sesuatu, karena semuanya milik Allah. Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kalimat ini bukan hanya dibaca ketika ada orang meninggal, para pendengar. Kalimat ini juga mengajarkan tentang sikap hidup. Ketika mendapatkan sesuatu, kita ingat bahwa itu dari Allah. Dan ketika kehilangan sesuatu, kita ingat bahwa itu milik Allah. Dan ketika suatu hari kita dipanggil oleh Allah, kita semua akan kembali kepadanya. Jangan putus asa, para pendengar. Mungkin ada yang pagi ini berkata, bagaimana saya akan memulai lagi setelah gempa ini? Bagaimana memperbaiki rumah? Bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga? Bagaimana menghadapi hari-hari berikutnya? Jawabannya mungkin belum kita temukan pagi ini, para pendengar. Tetapi satu hal yang harus kita miliki, yaitu harapan. Jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berusaha. Mungkin hari ini kita jatuh, tetapi insya Allah kita bisa bangkit kembali. Mungkin hari ini kita menangis, tetapi insya Allah akan ada datang hari ketika kita tersenyum kembali. Mungkin hari ini terasa gelap, tetapi Allah mampu menghadirkan cahaya dari arah yang tidak pernah kita sangka. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, coba pagi ini kita berhenti sejenak, letakkan kesibukan, tarik nafas dalam-dalam, dan tanyakan kepada diri kita, sudahkah saya bersyukur atas keluarga saya? Mungkin selama ini kita sering marah kepada pasangan, sering membentak anak, sering mengabaikan orang tua, sering merasa harta kita kurang. Tetapi ketika gempa terjadi, kita hanya ingin satu hal, semua orang yang kita cintai selamat. Saat itulah kita sadar, para pendengar, ternyata keluarga lebih berharga daripada harta. Ternyata kesehatan lebih mahal daripada uang. Ternyata hidup lebih berharga daripada jabatan. Dan ternyata ketenangan hati adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Maka jangan menunggu bencana untuk belajar bersyukur. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan menunggu orang yang kita cintai pergi untuk mengatakan,
saya sayang kepada kamu. Katakan hari ini, peluk hari ini, maafkan hari ini, berbuat baiklah hari ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita dua hal, ikhtiar dan tawakal. Ketika gempa terjadi, jangan hanya berkata, saya pasrah kepada Allah, lalu mengabaikan keselamatan. Tidak, para pendengar. Kita harus berusaha, kita menjaga diri, kita mengikuti arahan petugas, kita mencari tempat yang lebih aman, kita membantu keluarga, membantu sesama, kita mengikuti informasi resmi. Setelah usaha dilakukan, barulah kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawakal, berusaha sekuat tenaga, kemudian berserah diri kepada Allah dengan hati yang tenang. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung mutiara pagi Islam. Pagi ini kita belajar bahwa gempa bukan hanya mengguncang bumi. Pagi ini kita belajar bahwa gempa juga menggugah hati kita, mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah, mengajarkan kita tentang arti keluarga, mengajarkan kita tentang kepedulian, mengajarkan kita untuk tidak menyebarkan kepanikan, dan mengajarkan kita bahwa hidup adalah titipan. Maka pesan saya pagi ini, jika bumi berguncang, kuatkan hati kita. Jika rasa takut datang, dekatkan diri kepada Allah. Jika saudara membutuhkan pertolongan, ulurkan tangan. Jika kehilangan sesuatu, bersabarlah. Jika keadaan terasa berat, jangan pernah kehilangan harapan. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga setelah ujian ini kita menjadi manusia yang lebih kuat, lebih sabar, lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, demikian mutiara pagi Islam dari kami. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap tenang, tetap kuat, saling menjaga, dan jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di Abu Dhabi, berdiri megah Sheikh Zayed Grand Mosque, salah satu masjid termegah di dunia. Masjid ini memiliki lebih dari 80 kubah putih dan ribuan tiang marmer. Di dalamnya terdapat salah satu karpet rajutangan terbesar di dunia, serta lampu gantung kristal raksasa yang memukau. Yang menarik, masjid ini terbuka bagi wisatawan dari berbagai agama dan juga latar belakang, menjadi simbol toleransi dan dialog antar budaya di Uni Emirat Arab.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mahzain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter.
1: RRIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini, ahli dalam bidang matematika, astronomi, hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa Al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Al-Jabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada Sang Pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah pemikiran ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Si air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kembali kita dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sari Berita. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat bencana menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar kepada mahasiswa penghuni asrama Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Stipar ND. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah, yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, Kamis 27 Agustus 2026.
3: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT 500 juta. Kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135. Jadi total 635 juta itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul. Kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
2: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
4: Warga masyarakat Nagekeo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud dari rasa kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
2: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Baik Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ende melalui posko tanggap darurat bencana menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar kepada mahasiswa penghuni asrama Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Stipar Ende, Rabu 26 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa yang turut terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
5: Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bagian dari distribusi puluhan ribu paket logistik yang digerakkan pemerintah Kabupaten Ende selama masa tanggap darurat. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda turun langsung menyerahkan bantuan kepada para penghuni asrama. Bupati Yosef mengatakan bantuan tersebut diprioritaskan karena sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama Stipar berasal dari berbagai daerah di Flores. Banyak di antara mereka merupakan anak dari keluarga yang juga terdampak gempa bumi. Ia mengatakan sejumlah mahasiswa bahkan sempat harus tidur di luar bangunan untuk mengantisipasi gempa susulan. Pemerintah Kabupaten Ende menyalurkan paket sembako, selimut, dan makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa selama masa pemulihan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu penghuni asrama yang masih menghadapi keterbatasan pasca gempa.
6: Mereka ini adalah anak-anak dari keluarga terdampak. Ini dari berbagai kabupaten yang ada di
7: Flores, baik Ende ada, Sika maupun Nagekeo, Larantuka juga ada, Mangrai. Nah, mereka ini semua tinggal di asrama dan mereka sangat membutuhkan bantuan, baik terkait sembako maupun terkait dengan selimut dan lain-lain. Ya, karena mereka ini terkadang harus tidur di luar. Ya, jadi untuk mengantisipasi kebutuhan mereka, maka kita membawa bantuan, sembako, dan yang lain-lain.
5: Pengelola asrama Suster Theodora CY menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah Kabupaten Ende yang datang langsung memberikan bantuan. Menurutnya sebanyak 170 mahasiswi tinggal di asrama putri dan 14 mahasiswa menempati asrama putra Stipar Ende. Suster Theodora mengatakan hingga sehari sebelumnya para mahasiswa belum menerima bantuan dari pihak lain sejak gempa terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Karena itu bantuan yang diserahkan akan langsung oleh Bupati Ende bersama rombongan menjadi dukungan penting bagi para penghuni asrama.
8: Jadi kami dari asrama dengan hati yang ikhlas, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan yang tak terduga ini. Bahwa banyak anak-anak ini, banyak yang berdampak juga pada guncangan gempa kemarin 17. Terima kasih banyak. Kami mendoakan Bapak Bupati bersama Ibu dan jajarannya yang sudah siap membantu kami. Dan kami juga tetap mengharapkan kalau masih ada, tolong bantu kami.
5: Suster Theodora mengatakan pada malam-malam awal setelah gempa, mahasiswa bersama pengelola asrama tidur di lapangan tanpa tenda. Memasuki hari kedua hingga lima hari berikutnya, mereka kemudian beristirahat di aula Stipar sambil tetap berjaga-jaga terhadap kemungkinan gempa susulan. Setelah situasi mulai berangsur membaik, mahasiswa perlahan kembali menempati kamar masing-masing dengan pengaturan tempat tidur yang disesuaikan kondisi bangunan. Mahasiswa yang sebelumnya menempati lantai 2 juga diarahkan tidur bersama teman di lantai 1 sebagai langkah antisipasi. Mewakili komunitas Stipar dan seluruh penghuni asrama, Suster Theodora menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut menjadi penopang kebutuhan pangan mahasiswa di tengah kondisi keluarga mereka yang sebagian besar juga terdampak gempa. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende menyalurkan tenda pengungsian untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat di sejumlah lokasi terdampak bencana. Su Imam selengkapnya melaporkan.
9: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Eklianus Meta mengatakan beberapa lokasi fasilitas pelayanan kesehatan telah menerima tenda untuk menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan, tambahan 14 tenda pengungsian kembali diterima BPBD pada Rabu malam. Tenda tersebut selanjutnya akan diatur penempatannya sesuai kebutuhan di lapangan. BPBD telah berkoordinasi dengan para camat dan kepala puskesmas serta kepala dinas kesehatan Kabupaten Ende untuk menentukan lokasi dan pola pemanfaatan tenda.
10: Per hari ini kita mungkin sudah bisa mengcover hampir 14 hari ini ya. Sudah 10 semua, bisa menyentuh angka 20 dengan tenda-tenda pengungsian yang sudah kami salurkan mulai hari keempat atau kelima itu. Sudah cukup lah. Puskesmas di kota hampir seluruhnya sudah kita salurkan baik tenda pengungsi maupun ada beberapa yang sementara pakai tenda keluarga.
9: Yang melanjutkan, koordinasi dilakukan agar tenda yang tersedia dapat ditempatkan pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan meski fasilitas permanen mengalami kendala. Ditambahkan, pengaturan distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dan kondisi fasilitas kesehatan setelah bencana.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat penanganan pasca gempa yang berdampak kepada masyarakat di wilayah tersebut. Penanganan dilakukan bersama pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi secara bertahap. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
11: Pemerintah Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat penanganan pasca gempa yang berdampak pada masyarakat. Penanganan dilakukan bersama pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi secara bertahap. Dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, pemerintah kecamatan bergerak cepat dengan membentuk posko-posko di setiap desa untuk memperlancar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan distribusi bantuan dapat berjalan dengan tertib. Sekretaris Kecamatan Lambaleda, Rikar Samin menjelaskan, bantuan yang diterima dari kabupaten setelah tiba posko utama diupayakan segera disalurkan ke desa-desa untuk menghindari penumpukan. Sejauh ini distribusi bantuan berjalan lancar dengan bantuan berbagai pihak.
12: Sampai dengan saat ini, semua yang menjadi korban dan juga terdampak bencana gempa bumi ini sebagian besar masih berada di tenda-tenda dan untuk Kecamatan Lambaleda secara keseluruhan, warga yang terdampak dan juga korban tidak ada yang mengungsi di tenda yang terpusat. Tetapi semuanya secara mandiri di depan rumah atau secara kelompok di wilayah desa maupun wilayah kampung. Untuk penanganan pasca bencana ini, kami sebagai pemerintah telah menginstruksikan kepada ke-13 pemerintah desa untuk membentuk posko di desa masing-masing untuk memperlancar penyaluran bantuan pasca bencana ini.
11: Selain bantuan logistik, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa juga terus memantau kondisi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Pemantauan dilakukan terutama terhadap kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, serta kebutuhan kelompok rentan. Pemerintah Kecamatan Lambaleda mengakui kondisi setiap desa berbeda, sehingga pola penyaluran bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemerintah Kecamatan juga menghadapi sejumlah tantangan dalam penanganan pasca gempa, terutama dalam distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas serta akses transportasi menjadi kendala dalam mempercepat penyaluran bantuan ke seluruh desa.
12: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa dan sangat majemuk ke tantangannya terutama transportasi dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama tetapi kami dan pemerintah desa sudah berkomitmen untuk menyalurkan ini semuanya secepat mungkin.
11: Koordinasi dengan pemerintah kabupaten juga terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan tambahan dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah kecamatan berharap dukungan berbagai pihak dapat terus diberikan selama masa penanganan bencana. Bantuan yang masuk diharapkan dapat dikelola dan disalurkan secara transparan sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat terdampak di seluruh 13 desa. RRI Andeverisoo laporkan.
1: Sementara itu, Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Potulando yang mengalami luka akibat gempa bumi. Setelah mendapat penanganan medis, keempat warga tersebut kembali menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi mereka. Rahma Suci melaporkan.
13: Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Patulondo yang mengalami luka akibat gempa bumi. Keempatnya kembali menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin 24 Agustus 2026 untuk memantau perkembangan kondisi luka. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende Teresia Mida mengatakan keempat warga tersebut merupakan bagian dari pasien yang datang setelah gempa. Mereka telah mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kondisinya masing-masing. Teresia mengatakan pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan pasien setelah mendapatkan perawatan sebelumnya.
14: Jadi yang terkena luka-luka yang kena dampak itu dari Potulando ada 4 orang sudah ditangani oleh Puskesmas. Hari ini mereka berkunjung lagi ke sana.
13: Selain menangani korban luka, Puskesmas Kota Ende tetap memberikan pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat. Pelayanan meliputi pemeriksaan dan penanganan kesehatan sesuai dengan kebutuhan warga. Sebagian besar pelayanan kini dilakukan di lokasi darurat di lapangan basket Perumnas yang berada di belakang gedung Puskesmas. Tenaga kesehatan tetap disiagakan untuk melayani masyarakat di lokasi tersebut. Pemindahan layanan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena gempa susulan masih terjadi di wilayah Kota Ende. Puskesmas Kota Ende memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, mulai memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa bumi secara swadaya. Gotong royong diprioritaskan bagi warga lanjut usia dan janda yang rumahnya mengalami kerusakan parah. Laporan Ricardus Kota.
15: Sepekan lebih pasca gempa bumi 15 Agustus lalu, warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, mulai berbenah memperbaiki rumah yang rusak. Perbaikan dilakukan secara swadaya dengan mengutamakan rumah warga lanjut usia dan janda yang mengalami kerusakan parah. Hampir 80% bangunan di Desa Lambakeli dilaporkan mengalami kerusakan. Warga masih bertahan di posko pengungsian di halaman rumah karena khawatir dengan gempa susulan yang masih terjadi. Di tengah keterbatasan material, warga bergotong royong memperkuat rumah dengan menggunakan bambu dan kayu seadanya. Salah satunya rumah Bibiana Maria, seorang lansia yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Desa Lambakeli, Ferdinandes Budiman, mengatakan gotong royong menjadi upaya warga membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Perhatian khusus diberikan kepada warga lanjut usia dan janda, termasuk mereka yang rumahnya mengalami kerusakan total.
16: Dan saat ini kami akan mencoba untuk kegiatan gotong royong mulai dari dulu. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa cinta kasih terlebih kepada ibu yang janda Bibiana Mira yang rumahnya hancur total. Kami akan siapkan bambu dan kayu apa adanya untuk bisa dia berteduh kembali karena dia lansia.
15: Sementara itu Bibiana Maria mengaku terbantu dengan kepedulian warga yang bersama-sama memperbaiki rumahnya. Bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi warga untuk kembali menata kehidupan di tengah kondisi pasca gempa.
17: Rasa senang kok cowok petite tadi?
18: Senang aku.
17: Iya, dia rasa senang dengan melihat ini untuk siap untuk menjadi tempat tinggalnya ini kakak.
15: Warga berharap perbaikan rumah secara swadaya dapat terus dilakukan hingga kondisi rumah kembali aman untuk ditempati. Warga juga berharap bantuan material dari pemerintah dan pihak terkait dapat segera diberikan, sehingga masyarakat dapat kembali tinggal dengan aman dan nyaman di rumah masing-masing. RRIND Ricardo Skota melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

0: Florata pagi ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

0: hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat pagi pendengar setia RRI Ende dimanapun Anda berada. Selamat menikmati pagi ini ya, dengan penuh sukacita dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih pendengar RRI. Dan tentunya masih bersama kami yang bertugas di Florata Pagi, saya Christian Senda dan juga operator studio Antonius Widibuku yang tentunya selalu setia akan menemani Anda menyajikan beragam acara, informasi terkini serta lagu-lagu pilihan untuk mengawali aktivitas Anda. Semoga pagi ini selalu membawa semangat baru ya, energi positif dan juga kebahagiaan bagi kita semua pendengar RRI. Dan kita akan menyimak informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 28 Agustus setiap tahunnya, di mana pendengar RRI, sejumlah peristiwa penting ini baik secara nasional maupun internasional biasanya dicanangkan dan ditetapkan sebagai peringatan rutin setiap tahunnya. Demikian pula ya, pada tanggal 28 Agustus ada sejumlah peristiwa penting yang diperingati, apa saja keunikan dan sejarah ya dari hari-hari besar yang diperingati pada tanggal 28 Agustus. Dan dikutip ya dari laman rri.co.id, hari ini dikenang sebagai hari Power Rangers. Nah, ini menjadi salah satu hari yang dirayakan ya setiap tanggal 28 Agustus, di mana hari Power Rangers ini sangat menyenangkan untuk dirayakan. Sudah 30 tahun Mighty Morphin Power Rangers dirilis untuk pertama kalinya. Penggemar berat Power Rangers menciptakan Hari Power Rangers pendengar. Dan peringatan ini untuk merayakan Power Rangers, salah satu acara olahraga paling populer di televisi, di mana penggemarnya merayakan hari ini dengan berdandan seperti Power Rangers favorit mereka. Para penggemar juga akan berkumpul dan menyelenggarakan pesta bertema Power Rangers untuk mengenang pahlawan super kebanggaan. Selain hari Power Rangers, hari ini juga diperingati sebagai hari Jembatan Pelangi. Peringatan ini untuk mengenang hewan peliharaan yang telah tiada. Kematian hewan peliharaan yang disayangi, baik itu anjing peliharaan, kucing berbulu atau sesuatu yang lebih tidak dikenal, ini merupakan peristiwa yang menyedihkan. Rasa sakit kehilangan hewan peliharaan ini memang dapat sembuh seiring berjalannya waktu ya pendengar. Namun hewan peliharaan yang telah tiada tidak akan pernah dilupakan. Dan hari ini adalah hari mengenang mereka. Penulis Deborah Barnes mencetuskan peringatan ini untuk berbagi kenangan tentang hewan peliharaan yang telah mati. Selain itu pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Dasi Kupu-Kupu Nasional. Nah, hari ini menjadi hari libur yang didedikasikan untuk aksesori favorit yang kurang dikenal di masyarakat. Hari yang tepat untuk mengeluarkan dasi kupu-kupu favorit dan memamerkannya di sekitar kota. Tunjukkan kepada semua orang betapa necis dan berkelasnya pakaian ya. Jangan ragu untuk bisa memadukannya dengan celana jeans ya. Mungkin untuk penampilan memukau saat mengenakan aksesori yang menonjol ini, rayakan mode klasik ini sekarang juga pendengar RRI. Dan yang terakhir ya, hari ini juga diperingati sebagai Hari Perempuan Emirat. Setiap tanggal 28 Agustus, Yang Mulia Sheikha Fatimah binti Mubarak menginisiasi Hari Perempuan Emirat pada tahun 2015. Persatuan Perempuan Umum Uni Emirat Arab ini didirikan pada hari ini. Hari libur ini juga diperingati untuk menghargai upaya perempuan Emirat, juga menghormati pengabdian, ketabahan, impian, dan juga prestasi dalam membentuk Uni Emirat Arab. Hari ini menghormati semua prestasi perempuan Uni Emirat Arab selama 50 tahun terakhir. Dan informasi selengkapnya pendengar untuk berbagai peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 28 Agustus 2000 setiap tahun ya maksud kami, selengkapnya dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.
2: Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi.

Walau kedengarannya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Satu RRI NT Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sudah disibukkan ya dengan berbagai aktivitas ya, baik di rumah yang lagi siap-siap juga ya untuk melaksanakan aktivitas Anda di tempat tugas ataupun di mana saja, dan selamat menjalani hari Jumat ya pendengar RRI. Tentu kita selalu mengawali dengan doa dan rasa syukur ya pagi hari ini, karena kita boleh kembali menikmati satu hari yang baru ya pendengar RRI. Jangan biarkan persoalan kemarin mengambil kebahagiaan kita hari ini pendengar RRI, karena setiap pagi adalah kesempatan baru ya kita untuk selalu memperbaiki diri dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik. Tetap sehat, tetap semangat untuk jalani berbagai aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini pendengar. Jangan terlalu memikirkan hasilnya ya, tetapi berikan usaha terbaik yang kita mampu. Senyum ya, jangan lupa ya pendengar, ini menjadi salah satu obat yang paling mujarab ya pendengar. Ketika kita memberikan senyuman kepada setiap orang, betapa bahagianya ya hati kita. Senyum, sapaan, perhatian juga menjadi salah satu hal yang dapat terlihat sederhana, tetapi menjadi sesuatu yang sangat berarti ya pendengar, bagi kita dan juga orang lain. Untuk itu pendengar, jangan lupa selalu jaga kesehatan kita juga ya, dan juga keselamatan. Pagi hari sebelum beraktivitas ya, tentu kita sempatkan waktu ya untuk sarapan dengan baik ya. Cukup minum air dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam kondisi yang belum sepenuhnya aman ya pendengar RRI. Dan jadikan Jumat ini sebagai hari untuk memperbanyak kebaikan pendengar, mempererat persaudaraan serta mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Semoga setiap langkah kita hari ini selalu diberkati, pekerjaan kita dilancarkan, hati kita ditenangkan, dan juga kita pulang nanti ya ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat ya usai beraktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada, dan jangan lupa ya pendengar RRI, hari yang baik akan terasa lebih indah ketika kita menjalani dengan hati yang penuh syukur. Tetap bersama Pro 1 RRI NT, karena sesaat lagi kami juga akan menginformasikan untuk Anda ya pendengar RRI update informasi cuaca dan juga informasi menarik lainnya yang juga sudah kami siap untuk Anda. Selamat pagi dan tetap sehat ya untuk kita semua. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Prosatu RRI ND. Dan kita akan mengupdate informasi terkait dengan cuaca. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Imrod Adi Papah.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Imrod.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Untuk informasi cuaca edisi hari ini ya, seperti apa? Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Bersama saya Imrod Adi Papah kembali hadir menemani pagi pendengar setia RRI ND dengan informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini. Jumat 28 Agustus 2026 jam 8 pagi hingga esok pagi 29 Agustus 2026 jam 8 pagi. Mengawali informasi pagi ini, kami mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Tau, Selat Ombai, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, Selat Pukuafu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan juga ketinggian gelombang kategori sedang dapat berisiko tinggi terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Selain itu, perlu diwaspadai gelombang potensi gelombang dengan kategori tinggi yaitu antara 2,5 hingga 3,5 meter, di mana kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Sumba dan perairan Saburai juga. Gelombang pada kategori ini sangat berisiko khususnya bagi pelayaran kapal feri. Untuk cuaca sendiri secara umum di perairan NTT diperkirakan cerah berawan, dengan angin yang bertiup dari arah timur laut Tenggara pada kecepatan 15 hingga 65 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau perkiraan resmi dari BMKG Stasiun Maritim Ternau Kupang. Jika saat akan melaut kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami harapkan masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat bagi aktivitas kita semua. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Baik, terima kasih Kang Imrod. Selamat pagi, salam sehat, semangat dan sukses untuk hari ini.
2: Selamat pagi, salam sehat.
0: Baik.
2: Untuk saudara-saudara di Pulau Flores.
0: Baik, terima kasih. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, selain informasi cuaca kami juga akan kembali mengupdate informasi menarik lainnya yang akan mewarnai Florata pagi ini hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Cemas atau panik merupakan respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan, bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas, karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

RRI dimanapun Anda berada. Kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda dari Jakarta Utara. Diinformasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan rujukan menghentikan penerbitan surat kontrol manual. Kewajiban penggunaan sistem digital tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 September tahun 2026. Penegakan disiplin administrasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan medis bagi para pasien. Di mana pendengar, sosialisasi percepatan program tersebut berlangsung di kawasan Kelapa Gading, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jakarta Utara Yevi Kurniawan memberikan keterangannya, masa transisi selama 2 bulan telah dimanfaatkan untuk mematangkan integrasi teknologi di rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara Yayak Nugroho juga menyampaikan edukasi menyeluruh kepada seluruh manajemen, di mana fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL wajib membimbing petugas administrasi dalam mengantri data pasien. Yevi memastikan penyelarasan perangkat lunak rumah sakit dengan sistem aplikasi VisiLime berjalan tanpa hambatan. Dokter penanggung jawab pelayanan diminta selalu disiplin mendaftarkan rujukan sebelum pasien meninggalkan ruang publik. Sementara itu, pendengar RRI, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Kampus dinilai dapat berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menjadi narasumber seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke-11 seminar Universitas PGRI Ronggolawe. Mengangkat tema peran strategis pendidikan tinggi untuk membangun generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Agus Jabo, pendidikan memiliki kaitan erat dengan upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan gizi, keterampilan, modal, dan pekerjaan. Informasi selengkapnya pendengar RRI kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pernah lihat orang belanja seperti dunia mau kiamat? Semua diborong, rak-rak jadi kosong, padahal belum tentu butuh. Itulah panik buying, panik yang berujung pemborosan. Harga bisa melonjak, barang jadi langka. Yang rugi bukan hanya kita, tapi dampaknya ke semua orang. Inflasi pun ikut naik, hanya karena rasa takut yang tak dikendalikan. Belanja bukan soal siapa cepat, siapa menang, tapi soal siapa yang tenang dan bijak. Yuk lawan panikmu, belanja secukupnya, karena hidup butuh akal, bukan sekedar ambil.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di Florata Pagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Legislasi DPR RI menyampaikan 6 perubahan dalam program legislatif nasional Prolegnas, Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026. Evaluasi dilakukan bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR. Pertama, balik mengubah pengusul Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Pengusulan rancangan undang-undang tersebut sebelumnya berasal dari Balek DPR, kemudian dialihkan menjadi usulan Komisi 6 DPR. Kedua, Balek memasukkan 3 rancangan undang-undang usulan Balek dengan perubahan Prolegnas 2025-2029 dan Prioritas 2026. Ketiga, rancangan undang-undang tersebut meliputi perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat, perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Reforma Agraria. Selain itu, Balek juga mengubah judul Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rancangan Undang-Undang Susulan, maksud kami usulan Komisi 9 DPR tersebut diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Prolegnas Prioritas 2026. Selanjutnya, Balek juga mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Rancangan Undang-Undang Usulan Pemerintah tersebut dikeluarkan dari Prolegnas RU Prioritas Tahun 2026. Dan kelima, Balek memasukkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Rancangan undang-undang tersebut merupakan usulan pemerintah dalam perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026. Dan keenam, Balek juga memasukkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kedua RUU tersebut merupakan usulan pemerintah yang masuk dalam perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026. Dan selain itu, pendengar RRI, Balek juga menyepakati perubahan kelima Prolegnas RUU 2025-2029 sebanyak 202 rancangan undang-undang. Sementara itu, perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026 mencakup 72 rancangan undang-undang. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Florata Pagi.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada pagi ini ya, kami juga akan mewawancarai ya terkait dengan aksi kemanusiaan GPIC SSPS bersama Kompas yang menghadirkan kepedulian dan harapan bagi sesama. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Suster Margareta Ada SSPS sebagai koordinator bantuan kerjasama dengan Kompas Jakarta. Selamat pagi, Suster.
1: Selamat pagi RRI Pro 1.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat, bahagia sekali. Terima kasih.
0: Baik, Suster, terkait dengan aksi kemanusiaan GPIC SSPS yang bekerja sama dengan Kompas ini, apa yang melatar belakangnya aksi kemanusiaan ini dan memilih terlibat dalam aksi tersebut nih, Suster?
1: Oh, latar belakang mengapa tindakan ini dibuat? Satu-satunya adalah kepedulian, ya, bela rasa terhadap para korban. Sebetulnya kita juga korban, sama-sama di wilayah gempa. Tetapi di luar sana lebih banyak orang yang menderita, keluarga-keluarga, anak-anak, para lansia. Dan itu kita mau bekerja sama dengan siapa saja yang peduli, para donatur, para pemerhati, untuk memberi perhatian yang nyata bagi para korban, yaitu dengan terjun langsung ke lokasi, mengunjungi, berdialog, dan mendengarkan mereka.
0: Baik, tadi disinggung tentang terjun langsung ke lokasi. Ini memang sudah dilakukan kerjasama dengan Kompas Jakarta. Ini sudah beberapa hari sudah dilakukan bantuan, ya, menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat terdampak. Ini apa-apa saja ya bentuk kerjasama dengan Kompas Jakarta, kemudian kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sejauh ini seperti apa nih, Suster?
1: Oke, jadi hari ini tim kita akan kunjungan ke lokasi bencana itu sudah pada tahap yang ketiga.
0: Baik.
1: Jadi tahap pertama kami kunjung langsung ke wilayah berdampak di Nagekeo, mulai dari pertigaan Bai ke timur, wilayah area pengungsian Nangateke, terus ke desa-desa di Kecamatan Wolowai. Mulai dari desa Anakoli, terus sampai ke sana desa Tendakinde, kami kunjungan langsung ke warga dan berdialog bertatap muka dengan para pemerintah desa untuk advokasi tanggap bencana. Dan tahap dua kami ke wilayah Kecamatan Nangaroro, di pedalaman kecamatan itu di gunung-gunung, daerahnya sangat ekstrim, terjal, perjalanan melewati tebing curangnya luar biasa. Pertama kali kita ke sana membawa bantuan untuk dua desa sekaligus dengan data dalam koordinasi dengan pemerintah desa setempat, yaitu desa Podenura dan desa Riti. Kemudian hari ini kami akan turun ke tiga titik lokasi sekaligus, yaitu tiga desa. Desa Kamu Beka, Desa Natanangge, dan Desa Mundinggasa di wilayah utara Kabupaten Ende. Nah, itu terkait lokasi kunjungan dan terkait kerjasama. Jadi GPIC bekerjasama dengan siapa saja yang peduli. Jadi ada orang-orang perorangan yang peduli, yang bekerjasama dengan kita, memungkinkan bantuan ini terlaksana, dan terutama kerjasama dengan lembaga Kompas Jakarta melalui Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, yaitu dana yang dihimpun dari para pembaca Kompas. Nah, ini bantuannya datang dalam bentuk bahan makanan, sembako, terpal, selimut, dan lain-lain.
0: Baik.
1: Hari Minggu tim Kompas Jakarta melalui orangnya yang mereka sudah siapkan di sekitar NTT datang ke ND untuk drop bantuan dan pengambilan gambar untuk dokumentasi pelaporan. Nah, ini kerjasama ini dibangun oleh GPSC sebagai kelanjutan kerjasama sebelumnya dengan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Jakarta, yang sebelumnya kita di Lembaga Pelatihan Kerja BLK Lembata sudah membangun kerjasama ini untuk pembangunan fasilitas pelatihan tenaga kerja di Lembata. Dan Kompas mendengar kalau NTT khususnya Nagekeo dan sekitarnya bencana, dan mereka yang tergerak lebih dulu menawarkan kerjasama, menawarkan bantuan ini dan minta kita sebagai perpanjangan tangan mereka di daerah terus ke lokasi bencana.
0: Baik,
1: demikian, Kak.
0: Baik, Suster. Iya. Selain bantuan material, ya, pendampingan apa nih yang lain yang diberikan di pengungsian ataupun di posko-posko nih, Suster?
1: Baik, berapa kali kami turun, memang nomor satu kehadiran. Iya, pendampingan melalui kehadiran kita tim suster itu sebuah dukungan emosional yang luar biasa, dukungan perhatian yang luar biasa, kemudian tegur sapa, kemudian kunjung langsung ke posko-posko, kemudian ke keluarga-keluarga, ke tenda-tenda, kemudian mendengarkan mereka. Mendengarkan apa yang selama ini mungkin tidak pernah mereka ungkapkan, kemudian melihat langsung situasi di lokasi. Nah, itu beda sekali kalau kita baca di media. Kita lihat langsung, itu langsung menggerakkan hati kita. Kita punya data original di lapangan, dan masyarakat merasa sangat bersyukur, sangat terbantu, sangat tertolong. Memang bantuan tidak banyak, tetapi sudah ibarat menyalakan lilin kecil di tengah gelapan.
0: Baik.
1: Kita bahu-membahu berkontribusi untuk satu sama lain.
0: Baik, Suster, selain memberikan bantuan, ya, kemudian kebutuhan nih yang paling mendesak yang ditemukan di lapangan ini apa nih, Suster?
1: Kebutuhan yang paling mendesak beda-beda di wilayah Mbai. Walaupun mereka adalah daerah lumbung beras selama ini, ternyata mereka hampir ketiadaan beras. Jadi kemarin sejak rekan-rekan keluarga yang di lapangan di Mbai itu mengeluh, beras tuh harga naik terus dan yang ada saat ini jual hari ini habis. Di posko-posko ternyata sangat butuh beras. Nah, lalu wilayah utara lainnya mereka butuh terpal dan selimut. Karena wilayah utara ini mulai dari pertigaan Mbai ke utara, desa-desa di Kecamatan Bolowai, Tenda Toto, Tenda Kinde, Anakoli, itu semua itu daerah panas, berdebu. Biasanya kami tidak pakai selimut. Tapi puluhan tahun tidak pernah bencana, sekali ini ada bencana dan tiba-tiba harus tidur di bawah tenda di tanah kosong dengan tenda yang robek-robek. Mereka sangat kedinginan di musim sekarang ini dan sangat butuh selimut di malam hari dan tenda yang layak. Saat ini mereka pakai terpal seadanya. Puji Tuhan kalau 1-2 bantuan berdatangan, tapi belum menjangkau semua warga. Nah, wilayah ketiga di wilayah Nangaroro kemarin, banyak warga buat tenda darurat, lain tidur di dapur, lain tidur di teras, lain tidur di lorong, kan tidak punya terpal. Begitu, kalau masih ada bantuan terpal itu baik sekali. Nah, hari ini kami ketiga titik lokasi sekaligus. Saya belum sampai ke sana, tapi siang kami sudah sampai di sana. Tapi saya duga kebutuhan tenda dan selimut dan sembako masih menjadi prioritas.
0: Baik. Baik, Suster, pesan dari GPIC SSPS kepada masyarakat ini agar ikut membangun solidaritas kemanusiaan ini seperti apa nih, Suster?
1: Iya, pesan sederhana saja. Pertama, kita memupuk sikap hati bersyukur. Bersyukur walaupun gempa kita masih diberi kekuatan untuk bertahan. Kemudian ungkapan rasa syukur, baiklah kita memperhatikan tetangga kiri kanan yang sedang membutuhkan makanan, membutuhkan tempat untuk bisa bermalam yang layak, seperti tenda yang saya bilang tadi, selimut, dan juga mungkin pakaian layak pakai. Itu kalau kita bisa berbagi, kami GPSD membuka hati untuk menampung, menjadi posko untuk penyalur itu untuk ke desa-desa. Masih banyak permintaan sebetulnya dari tempat lain, tapi kami di posko bantuan sudah habis hari ini. Kami drop dengan 2 kendaraan sekaligus karena ada 3 desa.
0: Desa apa saja?
1: Bagaimana?
0: 3 desa itu desa apa saja nih, Suster?
1: Desa Kamu Beka, Kamu Eka, Desa Natanangge dan Desa Mundinggasa.
0: Baik, tiga desa ini yang akan
1: itu di utara.
0: Baik.
1: Kabupaten Ende, perbatasan dengan Nagekeo.
0: Oke, baik, Suster, setelah melihat langsung kondisi masyarakat yang dibantu nih, apa pengalaman atau kisah yang paling membekas dan mengubah cara pandang Anda tentang arti sebuah kemanusiaan nih, Suster?
1: Ya, bahwa kita ini di hadapan bencana manusia ini rapuh. Di hadapan bencana manusia ini rapuh. Jadi kita apa ya, membangun solidaritas bahwa syukur kita masih diberi hidup. Untuk tidak ada yang lebih berharga selain kita saling peduli satu sama lain. Ya, saya pikir itu bekal akhir yang kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi bukan kita memiliki begitu banyak, tetapi kita hati yang luas dan lapang untuk berbagi. Itu pesan yang, karena yang di tenda-tenda ini tidur hanya dengan tikar tipis, di bawahnya langsung tanah.
0: Baik.
1: Masak beras satu mok, barangkali mereka dengan

0: tidur terkejut. Begitu.
1: Baik. Baik, suster, terima kasih untuk waktunya pagi ini.
0: Terima kasih, bahagia sekali boleh berbagi.
1: Baik.
0: Salam hormat kepada semua pendengar dan pemirsa.
1: Baik, tetap sehat, sukses untuk aksi kemanusiaannya, banyak berkat ya untuk
0: amin.
1: Suster.
0: Salam sehat, Prof. RI, sukses, mantap.
1: Ya, baik, terima kasih, selamat pagi, suster.
0: Terima kasih, selamat pagi.

dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bersama ya Suster Margareta ada SSPS ya sebagai koordinator bantuan yang bekerja sama dengan Kompas Jakarta yang sudah memberikan informasi kepada kita bagaimana masih dibutuhkan ya beberapa bantuan ya untuk masyarakat terdampak gempa. Pendengar, tetap semangat menjalani hari ini pendengar RRI, apapun situasi yang sedang kita alami, tetaplah sehat, kuat, dan tetap terus melangkah dengan penuh keyakinan. Karena kita sadar bahwa setiap hari tentu memiliki tantangan ya dan cobaan, godaan masing-masing, namun jangan biarkan kesulitan yang melemahkan semangat kita. Hadapi setiap tantangan dengan sabar, tenang, dan juga penuh harapan, karena selalu ada kekuatan dan pelajaran di balik setiap perjalanan yang kita lalui, pendengar RRI. Mari tetap terus saling membantu, saling menolong, dan tetap bersolidar terhadap sesama kita yang sedang membutuhkan. Semoga kita selalu terberkati, menjadi berkat ya bagi sesama. Dan juga biarkan hari ini segala aktivitas kita berjalan lancar dan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan. Baik pendengar RRI, di pukul 8 nanti kami juga akan hadirkan warta berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan jangan lewatkan program acara Halo RRI yang hadir pada pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi setelah lebih dari 24 jam tidak terjadi letusan. Pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki Emmanuel Rovinus Berry mengatakan erupsi dipicu akumulasi gas di permukaan selama jeda erupsi. Emmanuel mengatakan erupsi terakhir sebelum kejadian tersebut tercatat pada 25 Agustus 2026 pada pukul 21.31 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya secara ideal erupsi terjadi setiap hari dalam skala kecil agar proses pelepasan gas tetap berlangsung. Ia menjelaskan berdasarkan data pemantauan belum terlihat adanya intrusi magma yang signifikan pada Gunung Lewotobi laki-laki. Kegempaan yang terekam lebih banyak didominasi gempa permukaan yang berkaitan dengan proses pelepasan gas. Meski demikian, kegempaan yang bersumber dari kedalaman masih terjadi sesekali. Kondisi tersebut dapat memicu kembali akumulasi gas di permukaan yang berpotensi menyebabkan erupsi. Berdasarkan pengamatan selama 2 pekan terakhir, pendengar, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih didominasi erupsi skala kecil, namun interval atau jarak waktu antar erupsi mulai menunjukkan kecenderungan semakin berkurang. Emmanuel menegaskan kondisi tersebut membuat tingkat ancaman dan status Gunung Lewotobi laki-laki masih relevan untuk dipertahankan. Masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan aktivitas gunung api dan memperhatikan informasi resmi dari petugas. Di mana pendengar pada erupsi terbaru, petugas tidak mengamati adanya awan panas, erupsi disertai dentuman dan lontaran material vulkanik ke arah utara hingga timur laut dengan jarak sekitar 700 hingga 1000 meter dari pusat erupsi. Emmanuel mengatakan perkembangan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki akan terus dipantau melalui data kegempaan dan pengamatan visual. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan perkembangan tingkat aktivitas serta potensi ancaman gunung api ke depan. Selain itu, pendengar RRI juga diinformasikan bahwa Polres Flores Timur tegaskan video Lewotobi laki-laki itu adalah hoax atau berita yang tidak benar, di mana terkait dengan situasi Gunung Lewotobi laki-laki, Polres Flores Timur menegaskan video dan narasi yang beredar di media sosial terkait situasi Gunung Lewotobi laki-laki merupakan informasi hoax. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putraya CSH melalui Kasih Humas AKP Eliaser Kalilado SH mengatakan video yang beredar telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menjelaskan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Polres Flores Timur mengingatkan masyarakat agar memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Potongan video tanpa konteks, narasi provokatif maupun konten hasil suntingan perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan. Masyarakat juga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing dengan memastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, kepolisian, instansi terkait atau media massa yang dapat dipercaya. Terkait dengan ini, Polres Flores Timur juga mengingatkan penyebaran informasi bohong juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, khususnya di tengah kondisi kebencanaan yang membutuhkan ketenangan dan informasi akurat. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id.
2: Ini kalau sampai ini ya, kalau sampai
3: di era digital, data pribadi kita ada di ujung jari. Tapi apakah sudah aman? Setiap hari, jutaan orang menjadi korban peretasan, korban penipuan online, dan pencurian identitas. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda.